0: gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh tersentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Lagi Belang Bintang Aceh Besar gerilis perakiran cuaca untuk Jumat 7 Agustus. Nyawarnya apa? Ya, secara umum Marilyn, untuk kawasan Kota Bandar Aceh dan sekitar diprediksi akan mengalami cuaca cerah berawan. Meskipun Nino mendong redo. Meskipun hana potensi hujan Marilyn, masyarakat diimbau agar waspada terhadap kemungkinan perubahan cuaca, terutama bak sepet dan malam tu. Berdasarkan data observasi, cuaca bak bunguh Bandar Aceh diperkirakan akan cerah dengan suhu 26 sampai 31 derajat. Angin ipet dari arah selatan dengan kecepatan 10 km per jam dan tingkat kelembaban udara bak angka 81%. Jadi nyaman lah untuk tamubut, olahraga, atau tajak bak sikular, tajak bak tempat kerja, tajak u kampus dan bak tempat lain. Dan untuk malam roh Rehlen diprediksi cuaca di Bandar Aceh berawan dan hujan ringan.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo!
3: Cut! Bahan!
2: Hana aja deh kamu kawin, Kak Doyong. Besi lu. Udip kon etno, inong kon sidro. Ya, tam lagu, ya.

0: Propert Budaya Anu Nanggrok.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
2: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang,

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngembang.

Borjo 25 menit buat Indonesia Barat. Warilin, kehadiran AI atau artificial intelligence nyo akan membawa perubahan raya dalam dunia pendidikan. Tapi Warilin, pelajar diingat untuk tetap mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kan tapi jet AI sebagai alat untuk sekedar saling jawaban. Karena Warilin menyatanya bergantung pada AI, tapi hanya tak membaca ulenya sohnya. Pekan urung di lecaran jerong, karena lu membaca. Menyana membaca, apa yang nak ule? Kena lup. Dan Warilin, ketua kaderisasi PI Banda Aceh apa kah? Ya, nyosan anji. Akbar, ya, Akbar. Akbar juga kemampuan berpikir kritisnya salah satu kompetensi utama yang berlebar abad 20-sa. Menyana membaca, kiban tajid berpikir kritis.

Propert Budaya Aneuk Nanggrok. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun Niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru Niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Al-Jempa.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Warehlan cuaca ekstrim disertai angin kencang menerjang sebagian wilayah Kabupaten Aceh Besar pada hari Kamis ya, pagi. Dan mengakibatkan 3 unit rumah di Kecamatan Pekanbada, Kecamatan Baitussalam, dan Darul Imarah mengalami kerusakan di bagian atap.

0: Kencang yang melanda tiga wilayah tersebut menyebabkan atap rumah warga diterbangkan angin hingga mengalami kerusakan berat. Warihlun.
1: Dipakai jilbab, gadung bungong tung, dah dirayu warna hijau pucuk.
0: Dan Warihlun BPBD Aceh mengimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama cuaca belum sepenuhnya stabil.

Burang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bond dan dinyatakan.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh. Jauhi jendela dan kaca. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Warihlen Poh 8 lewat 59 Wata Indonesia Barat. Supaya mbak mu ulang le warihlen bencana lagi baakidan yang kau liket. Satgas PRR Sumatera atau Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi and Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera akan gekawai usulan percepatan normalisasi Kurung Taming sebagai bagian dari solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir berulang. Karena penanganan kurung penting supaya infrastruktur, fasilitas publik, hunian, dan kegiatan ekonomi masyarakat yang tengah pulih

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, permain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon, salimu bahagia bak bengah huronyo merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita, Red RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembail Heblah di kawasan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88.6 MHz, Lumayan 1250 kHz, ngan red aplikasi RRI Digital. Posi kurung put minat wate Indonesia Barat warehlon. Getanyo kalam acara Sireboh, siaran informasi budaya obrolan ngan hiburan edisi uronyo Jumat 7 Agustus 2026. Bagi warehlon yang kena bergabung dalam acara Sirebo, silakan red 2 0657 0505 0813 67 88 6. Dan untuk edisi uronyo yang akan kita angkat ya warehlon ya, tentang adat buh gaca. Jadi untuk jenis jelaskan pakiban adat buh gaca ya warehlon ya, karena selama si rodro ureng yang kena menikah atau mungkin kena acara menan ya, biasa nak adat bugaca menan ya warehlon ya. Jadi beda-beda daerah beda adat sih mungkin ya. Jadi jen sampaikan pakiban adat bugaca di kampung awak dron, dan jen jelaskan perbeda adat bugaca lawiknyo ngan jamun. Dan menurut dron menyelam bugacanya pupu nasyarat pakiban adat-adat aja ya. Jen sampaikan red 2 buah nombor yang kalian Nurul sebutkan buno 0605 157 055 0813 67 88 6. Yang kawai gepreh bak nomboy 7 055 yang kawai kita coile. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak 7 055. Halo. Pak Sabdari. Iya, kada ada ke cam tapi hana angkat telepon. Halo. Langhi je ke peduk HP ya. Diliket Pak Sabdari ke gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Nurul.
0: Nah, Cik Mat.
1: Apa Kak Nurul, sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Cik Mat giban?
1: Alhamdulillah, sama hati.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Giban, bu bengah kali ya?
1: Ah, bukanlah bagah.
0: Bagah ronyo, bagah
1: tu. Tanah bagah, wo, bagah selesai ya.
0: Iya lah.
1: Tanah telat, wo, kahana gitu wo.
0: Nyangkanya, Cik Mat.
1: Tanah telat, wo, macam-macam ni lah.
0: Yang konsekuensi.
1: Ha, tapi kira orang tengok rupanya dia beli ya waktu itu ya.
0: Alah, Cik Mat.
1: Cik Mat. Kan Kak Nurul nak abu kaca.
0: Trek mentang. Kan Nurul yang nak abu kaca. Nyok adat mentang dah pegah. Kan Hana.
1: Kita kena undangan abu kaca.
0: Kan.
1: Saya sepuluh CEO nak.
0: Punya di daerah Cik Mat, pakiban adat abu kaca.
1: Ayah dah bukan jam ni jamun berlaju ke pusat on ni lah.
0: Ke pusat on?
1: Dia ke pusat ni jua lah. Hal sejuk bawa kerja lah.
0: So yang kata on?
1: Ayah Rina. Orang apa ni nak ke pusat bawa kerja?
0: Mana?
1: Ke pusat on? Ke bulukan. Ke pusat jua lah. Kan?
0: Ya. Kan? Yang maksud ke pusat on ni Pak Iban? Betul-betul ke bot ke pusat on?
1: Kau gebol gesoon ni gulam.
0: Ke gulam? Yang gesoon kiban cik?
1: Hai gitu soon ya, kamu bahasa apa soon ya, kamu apa soon ya, enak boleh kira ya on kan, sejuk kan. Gisi.
0: Oh, petijuk, petijuk ni tak apa
1: sama, mana lain bahasa, lain daerah, lain bahasa.
0: Mana. Iya. Dia petijuk cik.
1: Petijuk cik leh kan. Itu nasi minggu tu untuk nak berantai lah. Kalau buka cang tu malam pun malam boleh main anak merah tu pun malam boleh buka cang. Mena paling nak dong. Tengah nak pesta orang matu malam ke pun.
0: Karena kagak merah ke cang ino lah.
1: Karena kan ino kan pakai yang makan yang ekspres aja pun lah.
0: Yang instan lah.
1: Tengah tempe-tempe je pun tak habis. Nak luar orang kapu tak kata kan. Ya, dah jamu merajis tu mau sebuli dah hana kata-kata kalau. Ya. Ah, hana abu oke lah hana kata.
0: Betul. Ka panjang oke, ka leuh meko oke.
1: Dekoh hang tu, panjang abi oke dekoh baru kata. Kan?
0: Betul.
1: Beda ngatai nyong. Iya. Jadi rame rumah hotel pesta, rame juga rumah karena madu manual kan. Yang pihala, yang pihala yang pegawai uli juga kan.
0: Alinya yang pihpi ladum hanjit sembarang urung ah.
1: Ana sama.
0: Sabar hanjit nah.
1: Nah, itu yang bagian negara yang bubu kacanya kan.
0: Iya.
1: Negara di abu kaca di bulan tu. Ya rame-rame wayang. Lalu bagai urutuha pegel uli pegel nyai seminggu tu top tupung ada tupung macam lain nanti pak. Yeah. Makanya biaya awal dengan biaya ini beda awal kerame tak ada kan untuk jam dalam seminggu kan. Untuk keluarga ada nama tu mesti seminggu apa tak ubuh di rumah.
0: Yeah.
1: Mata pegel uli kan ada siwa kan.
0: Yeah.
1: Pegel tupung kan ada suro.
0: Ya betul.
1: Jadi rata rumah itu tam lalu atau apa?
0: Ke kenduri ya?
1: Mam ya ini kerja beda, macam ekspres.
0: Ya,
1: urusnya beda, urusnya selesai juga. Jadi tinggal SMS macam kan?
0: Adanya waktu ibu kacapi hana rame-rame li ya, di malam
1: dah. Rame-rame li, ibu wajah tempe, wajah tahu kabar ya.
0: Gubuk kacaji sih dari zaman ada sih memang malam ya, cik mana?
1: Ya mana punya broji. Lalu apa tu? Jangan aku digulir tak? Oh, Gina lagi kan?
0: Iya, puduk bantai jarak kaki.
1: Puduk bantai bau tu kaki yang kamanya, gitu kan? Ini mesti lihat lah, aku meriah lah broji. Ini apa ni nak lakukan semua kan?
0: Ya, lalu mana anak darah di? Domi rumah pengantin ya, darah baru ya.
1: Ni nak kan anak urus di rumah lalu dah pesta pesta jangan anak urus dah pelincu kerana baru ni ada kan? Semagun kan, semagun si anak saya lah kan, jangan malu kan?
0: Ya, yang kenya.
1: Yang berarti kan anak ke pergi rumah seminggu, pergi rumah pegangnya pegang je itu. Coba dukung, kalau dukung, coba dukung berdesak lah.
0: Ya.
1: Ia ramai lah, ni anak-anak kacau-kacau tu di rumahnya ramai lah kira. Yang hias rumah, coba kertas koran habis.
0: Iya betul. Lipat-lipat serbek ya.
1: Kertas ubi yang kena. Kertas ubi yang tipek rata binti. Ya ruruhung kan kadang-kadang sama tu masa bohong saatnya ni.
0: Kau warna-warni rumah ya.
1: Kertas-kertas minyak habis mentum yang cang-cang yang pega-pega macam tu kan. Iya sebab bawah pintu. Sama cacung bau mandu minum pernah nak lo kapake tenda kapake orden mandu minum tinggal tempe-tempe paduk lamis ya kalau nyo dumno luah dumno yasan dumno kapere hari tinggal pasang mandar kan
0: oh nyo jamun pelamin-pelaminan hana memang hana gue sewa hias ke rumah
1: nasi yang sewa pelamin mantek mana hiasan buat ruangan tamu
0: mana
1: kan pelamin mantek mana sewa. Ini kan coba tenda itu, banyak tu bak perang, bak perang kan?
0: Bak perang. Jangan gidang bilam ah, bukan?
1: Berarti kan gidang, habis dengan mereka.
0: Nah,
1: trik dah muda-mudi mandu di rumah.
0: Enak catering ya?
1: Ya rapingan yang susun talam kan? Ini mana li? Apalagi ini yang modelnya lucu dah, ini model buku kan? Buku cerok.
0: Kiban?
1: Buku cerok, bukan?
0: Buku cerok, kiban ya masih.
1: Buku lambingan aja dulu tika itu susu mereka kacau orang orang pun nali tamah dapatan.
0: Ya
1: bucu.
0: Bucu.
1: Dah benda alam kan dah kan?
0: Ya.
1: Anak lama bawa roh na.
0: Anak.
1: Tengah cemai no na model lagi
0: yang bucu. Mungkin lebih
1: anak roh. Yang bucu roh, apa ni?
0: Anak roh tu dalam ruang si nyok kadang dalam ruang biasa na.
1: Mana luar memang iwa, nanti jam-jam ya.
0: Oh
1: nah. Besok ada bawa pinggan sapo berangkat lagi. Buhna atau buhna kasihnya nanti lagi. Kamu tu lagi.
0: Okey lah cik bat. Kabar hei cik bat ya.
1: Kabar hei cik bat ya. Macam model kan. Ya ekspres, ya bazar. Yang macam dari Cik Mat itu lalu lah ilam kan.
0: Siap Cik Mat lagu pun lagu dah putar kerana
1: luka alam dada macam apa
0: luka alam dada cedak ulam apa
1: Ini salim-salim lepung kedua sehat keluarga, selama iman dan akhirat.
0: Amin ya Allah.
1: Kenyan lem buka hayati. Ke Umi Mas Hababun, Kak Diana, Bang Amri, Bang Basri. Kenyan nawari hilang di lukna.
0: Tuh.
1: Ya hausonan gitu kan. Dengan tua hai tang jabat doh nah nak kira-kira salim kedua kan. Yang kerja bak pabrik semen.
0: Oh, ramai tak.
1: Nampak dudro jabat lu guna.
0: Oh, benar.
1: Lu dengar dudro ni yang teramai pula cik mat. Kebol pula. Hai, saya ngerak apa yang lagi? Ada lagi yang listrik. Ya, nah?
0: Lagi tiang listrik. Yang kenyanya.
1: Yang muka angkut lampu lo. Yang usah nak gitu ayah. Ya, nah? Mati orang di bantai samping lu.
0: Nah. Masya Allah.
1: Hai, sampai bantau yang pergi kan? Salam dengan dosa keluarga si berhari manis di kanku nak.
0: Amin.
1: Dia Kak Eli, Kak Maria dan teman-teman rumah. Waktu tawak jo nak.
0: Iya, makasih Cik Mat.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lembaru, Arihlon. Dili ke Cik Mat kage preh bak pedijo 055. Halo, assalamualaikum Arihlon.
2: Waalaikumsalam dalam di Nurulun.
0: Iya, Pak Saptari. Ho kalepah puno.
2: Tengok tengok budak kau putus.
0: Karena nanuro hehehe kan, buno nanuro angkat. Alanya nuro dengar Pak Saptari lagi dengan pegahabangan. So kadang ngengan kadang kan. Jadi nuro putus le. Jadi ilam kan.
2: Bawa sakit ya.
0: Awak rumah sakit.
2: Pukis mas saya di mandu.
0: So sakit. Pak Saptari. Ya cok ubat nah. Cok ubat atau giban?
2: Sakit je biasa.
0: Menan. Iya. Pak Saptari, gimana Pak Saptari? Naiklah nak nyoba cut.
2: Wah, ini apa kira pandai buka gajah ini.
0: Nyoba Pak Saptari. Tentang bogaca. Adat bogaca di kampung Pak Saptari bagaimana? Di Aceh Jaya.
2: Aceh Jaya? Adat bogaca ke dalam duit itu. Kawan dah buat hawa itu. Nak urut tu kata buka cai pak era baru.
0: Padu urut tu?
2: Ada lima leurut tu.
0: Leuro atau lima lam mana?
2: Ada tu lima lam.
0: Insyaallah singa menyana menyana gebi kesempatan dari Allah ya.
2: Buka cai empat dengan satu liu sudah.
0: Pak Saptari, awas carang buka cai.
2: Jerong je.
0: Oh, dipen-dipen dia lagi. Hang lupa ke? Menggulung-gulung. Pak Saptari. Man adat bogaca lenyan kiban lom. Nyan naga pesiyu di kampung Oran. Bate peh kacan.
2: Lenyan pesiyu.
0: Pesiyu. Le geboh gaca apa tegah lom ke peh? Ge pesiyu.
2: Kali peh.
0: Oh, kali ke peh baru pesiyu. Kangen gaca ina na.
2: Ya.
0: Ya. Lenyan baru geboh mana na?
2: Ya, baru geboh.
0: Oh, ya. Okey Pak Saptari. Nyan le malam tegoh lom acara, man le malam nyan geboh atau si malam menteng gepe jarak dari antara uro nikah ngan bo gaca.
2: Si malam menteng tiga bo.
0: Kiban?
2: Di malam mantau.
0: Di malam mantau. Yang gagak merah ha.
2: Gagak merah.
0: Menat. Ya. Mbak Uragam nagebuh gaca menyo di kampung Oran Pak Saptari.
2: Ha?
0: Mbak Uragam nagebuh gaca menyo bak kampung Oran.
2: Mana?
0: Hana. Mbak Jaro Ginang mentah hana gebuh ha.
2: Wadalah baru mentong ke di Nurul.
0: Oh menan. Gat. Okey Pak Saptari, baga pulih Pak Saptari be. Ngantan ya rumah sakit.
2: Tidro
0: ngenggari ya?
2: Ngenggari.
0: Merempok kan taknya inan?
2: Merempok kan. Gak mati api.
0: Oh, gak mati api. Karena yang kenya Nurul hei bunuhana Pak Saptari. Dengar kan? Nurul pikir kadang trip. Okey Pak Saptari. Lagu pun lagu tak putar ke ton?
2: Lagu kena merita ya mentong.
0: Okey. Nurul ui lebe. Silakan salim-salim.
2: Dan dalam cikmat lembaru, Yahbi udah garing, dawak lupa, ayah pula. Dianggi, baju harita.
0: Ya.
2: media Radio Megah, Pak Midi Sahutra Mendang Rimpang Luar.
0: Okey.
2: Yang nak ilmu mendung.
0: Siap. Makasih Pak Sabtari.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabtari, oi dari Aceh Jaya, Warihlun. Dah dengar lagu Cik Mat ileh? Bunuh nagelake Armawati Air, luka lam dadah.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut Cahi.

0: Propert Budaya Anu Nanggrok.
1: Menanku warilon kali dah hadirkan dua buah lagu yang kagelake lecek mat dari kawasan Lambaro ngena buno Pak Saptari oi dari Aceh Jaya yang tengah gemubat gepegah ya gegat bak jalan Pak Saptari bagah pulih cek mat semangat tabi semoga mudah rezeki dah tambung lama cara siroboh bagi warilon yang kena bergabung yang kena bahas tentang tema getanyo bak uronyo bah adat Bugaca silahkan kagepreh ya bak nemboi put ujo 055 dan yang kawai gepreh bak nemboi 886 dangkat ile. Halo assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adolun
1: kakanda
2: iya
1: kibang habaronyo
2: habaronyo ge nage sinancin
1: alhamdulillah kali bumungah kanda
2: kali
1: kala alhamdulillah. Apa paduk lah ban?
2: Ban de empat orang baju antu.
1: Dan baju. Oh. Mangat dah demon buronyo.
2: Oh, baik tanya rendang.
1: Rendang, tirebuh belah no, rendang belah deh ya. Nyan je cek juga.
2: Tirebuh kentu ile coro.
1: Oh, kentu coro. Oh ya ya ya. Nyo aduk-aduk ile ya. Baik dua buah timan ba kanda apa?
2: Yeah.
1: Karena le tak kenang si orangnya.
2: Ya.
1: Si rebuh belah no belah deh. Kanda jaria. Nyok ada. Kiban.
2: Kanda ure.
1: Oh kanda ure. Tengok di pak no kanda.
2: Oh mana? Beri uta.
1: Tabar
2: ya. Rumoka.
1: Oh mana?
2: Nampak rumoka. Rumoka sakit kan. Duduk pun sangat nangis.
1: Ya ya ya. Semoga bagai pulih kak kanda apa? Kak kandung kanda? Mana?
2: Betul. Nah, jam ya.
1: Iya. Okey kanda, tak mau buat tema mahan jid?
2: Ya, ya, jid.
1: Silakan kanda, Kiban. Menurut Ron, adat Bugaca.
2: Awai-awai malam menurut Bugaca. Tapi noh, nali malam jeput nama Bali seuruh. Balik dulu Bugaca lewinyo ke malam li. Jaman kan malam bukan?
1: Nyo jaman kan dah. Ya, nyo jaman cikna yang boho jihan. Hana guki uke ke jaman lah kan dah.
2: Nah, uke okay, yo je jaman ngempureh.
1: Oh, ngempureh.
2: Dino kaibu model.
1: Plastik ya.
2: Jaman ngempure duk rame-rame untuk posa malam berulu kadang-kadang.
1: Oh, menang.
2: Terima kasih yang everyday, Bu. Mbak Jaro, sampai Mbak Pergelangan.
1: Oh, menang. Hana manyo.
2: Dari hati yang gue itu Pergelangan, dari kaki yang gantik. Ino ka kamangga ino gampang ino buka kan gemprok-gemprok kan ke?
1: Iya, tapi pi hana payah leh.
2: Awai ngan puri bu ko dua malam kan tu ja urun ja nuru kamu babru. Babru sabo piring sabo genya kan. Genya tu tuju juk pen lah lampro tuju sabo bibi nama mudaranya di salama data baru.
1: Nyan yang juk je mesti urur ngampu toto yang teruh mana nah.
2: Kau ubud cara nurul ka?
1: Kau ubud? Makan aja.
2: Kau ubud. Bunda kau rayu tu kan?
1: Ya, kiban.
2: Ya, kadir.
1: Mungkin jaringan ah.
2: Karena, mungkin. Karena, ya, kau ujian lah, ujian nanya nurul.
1: Oh mana? Di Kampung Lumbata sih deh, rumah kak kanda. Oh ya ya ya.
2: Alanya? Ya mentong lah Pak Kanda.
1: Okey siap Kanda.
2: Lu petiju ile kan?
1: Ge petiju ile bate tegak belum ge pih ya.
2: Petiju orang bate kan? Gua nauru petiju bate kan lu pipian baru petiju urung kedu ile ba pelaminan kagak pege kan? Pon bata aje bantu kedu bulincu kena ina pedu darah baru di lain kita juju
1: tegak sewa
2: kita rame-rame aja ya pun kok mak leuro leuro kan baru tinggal salam-salaman macam-macam
1: Ya, ada gato yang kepeduk lintu baju hubungan kan? Ya kan?
2: Ya, gato lintu bu rumah.
1: Ya, ya.
2: Ada yang tak lintu lagi. Jangan tahu lah kok dia bersejuk berkaca kan?
1: Bersejuk berkaca?
2: Lagu ji peragu ranya.
1: Lagu?
2: Lagu. Doa cinta mantan dari vampir sahabat.
1: Doa cinta. Ya, ya, ya, ya. Nyo akibat nuru buta minggu yang kali. Gua yang kali.
2: Kena kan? Doa cinta. Dari salun-salun. Anak tak dengar cerita. Salun-salun kebantu maju be. Sampai jep be.
1: Enggak, enggak, enggak. Hana masalah kan?
2: Sepak sak pari berbaga pulih. Ambil lu tak fikir.
1: Yang tu nyan.
2: Tak fikir yang kongkong.
1: Nyangkunya
2: lah. Si Hanana.
1: Nyangkunya.
2: Si Hanana. Kalau nurun dapat nurun sehat lah bebe.
1: Amin ya Allah. Kan dah menancit. Sampai tepuk urunya.
2: Sampai tepuk. Begat si Juju Nanda.
1: Ya. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kanda jariah dari Lumbata Warilun ya. Tidak ada ujung kali kanda. Jadi hana deh gedenge ya. Hana masalah kanda. Di liket kanda kagepreh bak 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Sehat tak Beba? Kiban keadaan?
1: Tanya Kiban urung ubut lagi raya Nurul Tuhan orang kecil ni. Ubut jadu Nurul ay tak tumbuh ni.
0: Ay tak tumbuh ni.
1: Awalnya kalau tu buat dia kan terlalu lama dah nurul tua.
0: Hei dah ke dah ah? Lewat nak?
1: Mana kan nurul kan dalam foto kafe tri kiwang pujuk badan ka?
0: Yang gunyan.
1: Sayang dalam kafe tri nurul lah.
0: Alai kafe tri. Baga tembun kai ber. Belum ibu.
1: Biasa nurul dengan siun.
0: Atau nurul ke bayar dah tumbang lang, ya?
1: Ya, aku juga nurul lah. Kai tren pulau ni ya.
0: Berapa daging ni? Dari baduk gila?
1: Dari 50 warusanya. Yang kai tren lehat tren berapa daging yang nurul? Saya semalai.
0: Karena kurut baju bu kadang lewek. No, baju bu pula kak.
1: Anak-anak yang menurut kalian foto kami Fitri di bawah IG waktu kami Fitri kudu panik dingan panik pujuk
0: panik pujuk ha no salah yang penting sehat ber pokok je bu lengkap nutrisi ber
1: ya terima kasih Nurul.
0: Okey, Kak Fitri ni dah tamu buat demo ya.
1: Doa mantan Nurul Kak Fitri bersehat mantan ber
0: iya dong iya tapi Nurul doakan semoga sehat tapi Kak Fitri. Yeah. Silahkan Kak Fitri, nyo tentang adat buh gaca. Di kampung Kak Fitri gimana adat buh gaca?
1: Masa buh gacanya dulu kan, buat kamu malam waktu acara di Nurul.
0: Waktu acara di.
1: Sebelah acara.
0: Acara preh lintu atau kiban? Titip tegalom.
1: Sebelum pesta.
0: Yang kenyawa di pre-lindu kan?
1: Ya. Kan acara lagi kan, singa kan. Itu kan, kamu biasa anak pesta lagi. Cuma kaca pakai nama uke-uke ni kan. Pakai lap plastik ringnya nurul.
0: Yang kaca lewinya kan? Kaca instan ya?
1: Nya kaca-kaca modern lagi, no kan? Lagi orang yang macam kawan ada Fitri kan, dulu kan? Lagi tu baca lagi, lagi okay sampai Fitri nak sibuk lagi nurun,
0: nak tenang hatinya buka cak Kak Fitri.
1: Oh, kalau nurun, pasti kan pat lagi pat jarok,
0: baki nak sibuk.
1: Nah,
0: baca nak cuba baca rawan teng. Oh, baca rawan teng. Iyalah, macam penuh dah untuk telur darah baru.
1: Nanti Kak Fitri,
0: darah baru. Nyangkanya, bikin Kak Fitri untuk darah baru. Alah, Kak Fitri.
1: Alah, Nurul. Pagi lagi untung lah, Nurul, dari Fitri kan. Cara-cara je bahagia, kalian lah nyarang lagi, Nurul, kan.
0: Iya, itu cerita dengar, ya. Kayaknya lagi tamu.
1: Kayaknya caranya.
0: Mudah-mudahan bagi tamu, kan, ya?
1: Iya.
0: Iya, Kak Fitri.
1: Ya, kakak, Kak Fitri, ya, lho. Kayaknya, lho.
0: Siap. Silakan boy, lagu apa lagu dah putar ke Kak Fitri?
1: Dari apa yang sangat semangat Nurul tanya? Dari Pamil Abi yang pingin Hikayat Cinta, selolah Nurul.
0: Hikayat Cinta pun Hikayat Bang Leman?
1: Hikayat Bang Leman, hai.
0: Gak.
1: Lagu tu baru kan Nurul, Hikayat Bang Leman.
0: Iya, lagu baru. Nurul,
1: okay, apa? Pingin lah dengan lagu kan lagak lagu dia Nurul.
0: Iyalah lagak. Su gaknya khas tak ya rap mahingan su Bang Rafli ya.
1: Nya
0: kan rumpoknya.
1: Okey, sali-sali popo ke Nurul, besak sapi Nurul, banyak bu.
0: Amin.
1: Semoga hari rezeki angin ini Nurul di Darussalam.
0: Oh nah. Ya
1: ujian.
0: Itu bahangin. Bani pirang ujian.
1: Nyawanya tiga hal. Di Darussalam. Anean ke mana penyiar proper pesan tadi ke Kak Yuni si tanda menturi Kak Yuni penyiar baru.

0: Kak Yuli.
1: Kak Yuni berangkat ke Mbak RNI Pro 2 Nurulang.
0: Pro 2. Kan Kak Yuni, Kak Yuli pakai L.
1: Kak Yuli.
0: Yuli.
1: Iya, Kak Yuli. Belah dahil bulan Juni kan? Yuli.
0: Mungkin ya.
1: Kan kak jadi buset sampai Bandung keluarga penyamu anak.
0: Amin.
1: Anian kakak tersayang nun Kak Yana bersehat keluarga penyamu. Mudah rezeki bersama dunia akhirat sampai baik Kak Yana be. Dalam dengan Allah tadi Kak Yana dan keluarga Kak Yana. Anian ke Kak Eli di Pagair. Ke Kak Nepulau Aceh, ke Kak Nazar di Luknya, sebedak lagi itu keluarga
0: ya.
1: Kak Erma di Pulau Gahar, besar sabi penyamun. Dan ke mana-mana pendengar RA Pro Food yang pas berada di Robert. Penerus, bersehat, penyamun, beriman, berserama iman dunia akhirat.
0: Amin, ya Allah, amin. Kak Fitri menancip, sehat sabi apa?
1: Ya. Ya, terima kasih dan terima kasih Pak Tegi.
0: Sama-sama, udah rezeki Kak Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Fitri dari Darussalam yang tengah mbak tempat kerja ya, mudah rezeki Kak Fitri ya. Udah dengar lagu Kanda Jariah Buno Gelake, doa cinta dari Firsa Agam.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Ngobrol Pet Budaya Anu Nanggrok.

0: Manon Kewarelon kali kita hadirkan lagu Doa Cinta dari Firsa Agam ke Kanda Jariah di Lumbata ngena buno hikayat Bang Leman dari Fahmil Arabiah ke Kak Fitri di Darussalam. Semoga kamu bahagia. Datang bonglom acara sireboh bagi Warehlon yang kena bergabung, silakan rek nemboi 886. Mbak nemboi put 7055 yang kagepreh dah cok ile. Halo, assalamualaikum Warehlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri.
1: Ya, Dek.
0: Pak Iban habaronyo Pak Amri.
1: Apa gata ada yang?
0: Alhamdulillah. Nah itu hujan ini nan?
1: Hana lah ni.
0: Hana, oh cerah dari mana?
1: Hana cerah je, cuma mendung-mendung no, angin dega ni.
0: Angin dega, yang kenyan buno Nurul itu no, ba belum padang pih lagi ancit, angin dega tapi na hujan buno kamu tiad.
1: Oh na hujan lah.
0: Angin dega lah hujan.
1: Ya kamu aman sih, tidak perlu hujan deh deh.
0: Ya, yang kenyan, mungkin dia ada kegebakanan hujan kegebalangnya.
1: Padi kau pilih dia, padi kararo di tinggal roh tu. Nenai karo karo aja padi.
0: Nyonya hana iyang ke mana nak? Macam kiat baju dah.
1: Ya, lay lay.
0: Mudah-mudahan betul hujan lah ya, belagak padi. Ya,
1: udah merana.
0: Udah merana.
1: Lagi udah lo, udah merana.
0: Alah Pak Amri. Pak Amri, nya tentang buh gaca, adat buh gaca gimana Pak Amri di kampung awak Ron?
1: Komnya jamun ni ada, punya jamun tu tengah minggu lo ngalang ke buh kerja dengan muda-muda Pak Amri main no lagi, nya ni tengah lang lah.
0: Tiga minggu. Nya gebuh gaca cuma tiga minggu nya.
1: Sampai akhir ni akhir putih kaitan ni, kaitan kan kece.
0: Menan. Ya ya, domna. Domna kam lapi-lapi ya.
1: Domanya jamun kaki aku dah cakap putih bro.
0: Ya. Nyo tu radio agak raya baca Pak Amri. Hana tak dengar dengar.
1: Kau bobo ni.
0: Tak takut je, salah Pak Amri pegah. Salah yang Nurul dengar. Betul Pak Amri pegah, salah yang Nurul dengar. Menan ya. Okey, Pak Amri, kabar eh?
1: Kabar eh, dekat tu mati ya.
0: Okey, lanjut Pak Amri. Kiban, nak pegah leiran puno 3 minggu.
1: Ah, punya jamun tu 3 minggu dah ke pokok dia punya urup putih-putih dia nak roh. Perbaik tak ke wala. Dua bulan kau kata lah.
0: Dua bulan. Ini meri ke dia ya? Pengantin baru ya. Darah baru.
1: Ya, ya. Meri kan.
0: Mau bulan-bulan kejap menggaca Pak Jaro ya.
1: Malah rumbu-rumbu kata Pak Darah baruan. Tengok-tengok lagi ya. Nah.
0: Alahan ngon purih pergi geboh zaman kan? Ya, lagi ya. Pegah menolik anda.
1: Ya, ya.
0: Nyan geboh gaca je kan? Wate segolam uro prehdar prehlinto baru atau gimana Pak Amri?
1: Go elinto ni.
0: Go elinto. Wadai nikah nak gebu gaca?
1: Wadai nikah mana?
0: Wadai nikah mana? Mana? Oh, le nikah tu prehlinto baru. Nah, wadai antar darah baru nasi na.
1: Awak mendata ada kamu. Jadi minggunya yang antar lindu, minggu yang antar baru mantan ni agak tian yang gua lah.
0: Oh, hana gebu huli mana?
1: Kalau dia kata no, kata no, orang nyoda pun tengok agak ada.
0: Yang kena, darah piring, cik kagak dah tu.
1: Ya, ya, ini kau kata ada kat plastik.
0: Agak ada di pek mana ni?
1: Ya, punya jemur kau kata betul-betul kata, ini no pernah merah. Barang di ruang.
0: Barang di ruang, kat instan mana ni? Ya beda lah.
1: Takkanlah kata ada orang dekat di pek yang dah plastik. Barang palsu.
0: Barang palsu. Alah Pak Amri. Okey Pak Amri, lagi an mentang?
1: Benar mentang ndak entek segala urang lah.
0: Kabar eh mahan. Lagu pun lagu noro puta geran.
1: No lagu de menyane ada buah. Tepuk sia ke wajon. Wajon ada mong lah.
0: Yang kenyan, wajon han ada lom. Tamong wajon.
1: pun naro begali wajah Titi Mercedes re.
0: Titi Mercedes. Oh ya ya.
1: Wajah begali ada lagu Titi Mercedes.
0: Yang kenyan fans tahat ke so ke nah yang lagu Titi Mercedes.
1: Yusrayu le.
0: Yusrayu usia betul betul betul.
1: Aku begali lagi lagi balai hanya lagu awal. Begali napu wajah balo lagi badai noro. Padron bekas bekas saudara yang ron pun lo leke
0: ba. Ya kan merumpok ba. Semoga awak jan nak pantau kan. Jek gedamong ti.
1: Ah ino mungkin nanti leke-leke lo ba dak tahu lah.
0: Mudah-mudahan lah ya.
1: Gana betul ron ma awa gelo jen de bada ke ari ma ya.
0: Nya nya genyan. Okey nya kan merumpok lagu.
1: Balutan semoga kita sampai di bukan kamu mendarat lagi.
0: Amin ya Allah.
1: Malam baru.
0: Iya. Ya kamu mulai agak gaduh-gaduh su Pak Amri yo. Agak gaduh-gaduh su. Kamu mulai gaduh jaringan ke?
1: Jaringan mungkin yang de. Lainnya. Pada dari hari lumba.
0: Iya.
1: Ya boleh dari.
0: Iya, nyok agak dah tu. Halo, Pak Amri. Halo, Pak Amri. Nyok hana lesu ya. Kagak dah total ya tu, Pak Amri. Halo. Iya, kagak dah total ya. Hana masalah Pak Amri be. Lagu kam rumpok salim-salim ke mandu-mandu menju ya. Sebago penutup nan ya. Terima kasih Pak Amri kali masaho. Dan kapo sikurung lewat 50 sikurung minat wate Indonesia bagian barat na Bang Amir Mahmud gagepreh bat 886 nemat bekong Bang Amir beh ta dengar lagu Indonesia Raya leh dapat hawar sajan RRI Prosa ba posipluh wate Indonesia barat untuk leh lagu Indonesia Raya Pancasila ngah himna Aceh nurul cok rona pokok ji nemat bekong leh. Pak Amri semoga sehat sabe dan Bang Amir Mahmud menancit mudah rezeki.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: budaya anu nanggrok.
1: Menan ke warhilon kali dapu saudro sajan RRI Prosa Banda Aceh untuk dah dengar lagu Indonesia Raya Pancasila ngan himne Aceh. Kapo tiploh lewat naminet wate Indonesia Barat warhilon. Mantang gememat ya. Bang Amir Mahmud, alhamdulillah bak nemboi 886 langsung tasapa. Halo, assalamualaikum Bang Amir. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iban, Bang Amir Mahmud.
2: Hai, buat kamu nyonya di seputar wala dalam keadaan hujan. Semenjak berdiri buklam kan hujan, saatnya bengok pina hujan, memang nyonya kaya tiyo saya hujan lah.
1: Tegak hujan lah.
2: Memang hujan, hai tak tegak-tegak. Keadaan tu sederhana lah, sedang. Memang yang tegaknya berpikir kamu ini badai
1: angin lah.
2: Angin memang luar biasa berpikir. Tingkah bambak kaya orang tak dengar, orang tak kandang buat bina jalannya memang payah tegaknya berpikir hati-hati lah sebenarnya.
1: Iya, di pekan badai di daerah Hatino nah yang relah rumah ibaput bung seng.
2: Ya, punya kamu ini memang kadang-kadang tu nak babak kaya, kadang-kadang nak yang tumbang pengian, nak yang terpengian bukan kot atau kawak PNN lah kan. Ha, berarti je, tanya masyarakatnya kau hati-hati je, berarti jajak lah kan.
1: Betul, yang ke.
2: Ya, yang kena ini kejalan buat informasi bunuhnya boleh, boleh pegang lah.
1: Ya, terima kasih Bang Amir. Nyaran dengan dipat no?
2: Memang di rumah lu demam mana mana nyumbadan lah
1: untuk apa ni? Ya, istirahat ni leh. Yang kau gerd pulih tu baru lampu ha. Lampu pi kamar lah ya, kan? Karena ujian-ujian.
2: Memang kamar hai kalau agak lah untuk kalau nah.
1: Ya, yang kenya katip iya.
2: Ya betul ya.
1: Bang Amir, bagai pulih ber, nanti je ubat.
2: Hai nak tu je ubat tu je pupuan je ni leh juga kan.
1: Iya pesama. Iya, Bang Amir Mahmud nyoronyo kan tentang adat Bugaca di Kampung Oran Pak Iban, adat Bugaca di Woyla. Kamu penasaran oh?
2: Hai memang punya di Woyla, punya kamu di sini di Woyla. Berarti untuk Bugacanya yang dilaksanakan oleh kaum ibu-ibu yang boleh pegang malam.
1: Malam
2: mati je kerana lagi hari ni malam. Memang kadang-kadang tu punya dirinya terpegah aja punya orang-orang lagi haba kakak yang pulak benar. Jadi punya orang kadang tu orang kalau sibuk yang boleh pegah ya, kan? Jadi punya malam tu ni kata kesial yang boleh pegah.
1: Betul-betul.
2: Jadi memang dari malam. Dari malamnya betul-betul berarti buh kacar. Berarti kacar buh ni kan simbol untuk pengantin, tanda pengantin.
1: Betul-betul.
2: Buh kacar. Mantu. Hai kacar yang ketahu lo ni berarti kacar-kacar. Jama ni buh ni dari anak gede-gede tu. Support tu yang minta on kacar. Malam itu kita berdah kan. Jadi yang bobo tu tenteng ngon yang terdekat di pengantin yang bobo kadang tu nasi sebagai yang pengantin kadang tu malaya tu nanyu nasi kita berapa punya kangon terdekat kau hanali malaya tu berapa kau?
1: Yeah, kamangat
2: buka habar pi kamangat. Kambilan yang tu bobo hai nak kudeng kudeng ngon lek doh nah. Jadi kadang tu sewat ibu yang tu kadang tu nak bercanda tu di ngon pengantin kadang tu pegah bot. Batu je nak ingat ke mentah-mentah awal Pak Iban dia kan bercanda-canda lantang-lantang kamar dia tengok ya buh kabuh kan dia kem aning gede kata maklum lah kan memang terperangkang je orang tak dengar hai kadang-kadang tak mengwali yang pengantin yang tengok ke kita-kita mentah-mentah di mata awal nak sebagian tu perkawin lek kunci bermacam mereka lah terperangkang. Nah, sebagai ayah hijau yang kunci hai ten macam-macam kau ni dia ni gede-gede ni nah salim ceria bercanda bukan gelak tak dengar tanya mana
1: ya
2: yang sebagian nah nanti sebagian tu maka wate jingon kahana jiwo wadi bana Aceh wate kah mekawen wate mekawen ji hile kah wate jina pena kebuka cari pokok ji berbuat kah maneka ganda ada dengo
1: banyak cerita pokok ji menye malam ya banyak merumpuk ya.
2: Ya betul malam emang pun terpegah kan.
1: Ya nak gepesi juga cik kan di kampung Ron.
2: Ai memang ibu tuju ada kan saya obat teh mentai ibu tuju kan.
1: Darah baru.
2: Mana kalau sudah kamu kau tu, kau malam malam pikun, kau yo yo, kena ada hidup dah, kan? Malah, lah ada tu tu buka. Saya ngau yang lain, dekanya kadang-kadang nawak kata mau ngah. Jadi tolong nampak lagu mentau lagu nyampun lah, na lagu ni.
1: Tiad bah, jenro, pujudul ni leh.
2: Sakit Nabi.
1: Ampun lan sakit Nabi. Sakit Nabi nya kam rempo.
2: Nah. Jadi yang ke salam-salam di bamandum dapakah.
1: Okey, siap. Terima kasih.
2: Mapo. Enggak menyata tebok dari Sabang sampai mau ke nyu hante watai. Saya ngaya lah. Jadi utama di tanda mendua ba. Jadi buat kak Angi, buat kak Cut. Penyiar tanya yang awal awalnya buat Yuli yang terhormat nah awalnya awalnya lepas hari aku fikir aku bang aku pegang apa penyiar tiap-tiap penyiar aku monitor lah radio segala radio betul je hana ya hana apa aku dengar madum terpaut orang terdengar tu yang nya hana ketepak bapa ji ya kode acting bapa ji punya nya hana ketepak memang membutuhnya sekolahan ji segi pendahaba nah hana tanyanya bapa pendahaba tu
1: betul
2: ji
1: ya betul
2: bapa ji nya ucapan terima nak kita kepada punya dari Sabang sampai Merauke bapa ji memang luar biasa bapa ji.
1: Terima kasih Bang Mir.
2: Buat Nurul salam yang teristimewa, salam the best, mudah-mudahan agar selalu sehat walafiat aja dan sekeluarga. Amin. Kebaikan Nurul agar dapat dikenang sepanjang masa.
1: Amin. Ya Allah. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Amir Mahmud dari Woyla, napa Amri Buno dari Kota Malaka. Gelake lagu Yusran Yus ke Besti Siti Mercedes. Besti di Gile Genteng ya. Wak John. Tak dengar ile lagu Yusran Yus.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Dan kewarilon kali kita hadirkan dua buah lagu yang gagelake le Pak Amri Kuta Malaka ngan Bang Amir Mahmud di Woila. Semoga kamu bahagia. Ta sambung lo acara si reboh yang kagepreh bak nemboi 47055 da cok ile yang kena bergabung wari-wari yang lain silakan nemboi 88680. Halo, assalamualaikum warilon bak 47055.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warindun saya.
0: Kak Eli, Nurul angkat belah hadih kena grup Rokno rupa je.
1: Habis dah dihang angkat-angkat Kak Eli grup Rokno lom.
0: Nak Nurul angkat
1: lolos itu kan.
0: Yang kenyan. Mana Nurul angkat menan gadah Nurul. Ah,
1: yang kabih hotel kan. Karena biasa je menyam si jina urung itu ni tulis nama nunggu yang
0: tu. Oh, menan.
1: Ah, menyahana langsung sejih tu tak musuh lagi yang kan.
0: Mendelak tamang berarti ya.
1: Memang Dek Nurul kadang boleh fikir tak lini kadang Dek Nurul boleh kerja tak aja iya kadang.
0: Nah, itu no memang Nurul kemit nape. Oh. Telak di damang lah ye. Karena jaringan pila weknya kan iba balai angin tak tiga tahu.
1: Karena masalah yang penting kadang damang yang baik putu kan banyak nak.
0: Amin ya Allah. Lagu ilam hang Kak Eli.
1: Lagu menyata lelaki nya dia labom.
0: Lagu apa?
1: Kusun ni hanya wasilnya dia.
0: Kiban?
1: Bunda Mukmin.
0: Bunda Mukmin dari Soa.
1: Dari Soa, itu cukup malah nak Soa si Ang.
0: Bunda Mukmin. Je, asal lagu Aceh, ana masalah.
1: Yang ke kanam tu je urang nyom si urang Jumaat. Ya. Kah lagi banyak kan?
0: Ya, betul.
1: Dari mana yang religi-religi lah baju lagi banyak. Kak, angkat nak lagu dari mana salahnya cukup malah dek yang Nurul.
0: Je Nurul gila apa?
1: Ya, betul.
0: Sehat kan Kak Eli urangnya?
1: Alhamdulillah. Afiat Allah beri bagi adik Nurul bersehat si Inan.
0: Alhamdulillah. Nyo nane ja u pasai ronyo kak.
1: Jak si no dengan lagu-lagu les arandang buta-buta bubuk wawang les ano.
0: Oh menan bubu yang je ile ya.
1: Ya betul.
0: Untuk wo dari pasai ningai apa titik lam langang ah. Tinggal cerong.
1: Nah, ceramah dengar-dengar ceramah baju dengan kan. Ya, dan main komen dah komen baju dengan sama yang tanya tanya jawab.
0: Ya. Okey, Kak Eli nyoronyo tentang buh gaca Kak Eli. Adat buh gaca di kampung Kak Eli pakai ban.
1: Oh, buh gaca. Ina mana nyo hai tembe orang yang gaca ina asli ya hai tembe karena asli bula trik tak gado sebelah.
0: Ya, yang kena.
1: Ya pakai yang atago pada India India lah. Memang nanti punya paketnya namanya urum segi dua urum ataupun seuruh di acara. Minum makan nam si kacanya kan hanan tribli lubu malam yang tinggi dan yang ataupun yang semalam kemudian di gudang acaranya kan. Minyak wawai semalam lubu ji. Jadi gue lah keluarga ada nyonyon dan yang sedikit anak adik jadi sanya kan. Untuk kebersamaan lagi awalnya tak ada yang bu yang di awal aku gupi nembate. Yang waktu yang baru-baru nyuruh kudom na ina India ni ini bak mesin dari lu mungkin ibu buat perkena dengan bak tengah ni kan buat ni yang kecil lah lagi banyak jadi kan buah mandung urung tuha mandung buahnya jadi urung pih nampak dungro rame-rame lah pih ni ni punya tingkup mandung meriah lah punya waktu awak yang dinurul kan
0: rame awak pengen darah baru kan
1: anak tengah ni bunga tanya anak wawa yang buka jag ikat aki bengok-mengok dan yang dinurul kan
0: oh ikat aki lah mah.
1: Karena saya kan kadang tu baca, tak lasak lagi kan.
0: Betul.
1: Menyai nai nom. Itu memang dah menek kajik pelu kan.
0: Kajik pelu lainnya get mirah nyai nai no. Tapi tiat mendang.
1: Ya, untuk tiat. Agak gada menyata wai terim gada. Jadi ulun sampai pada mula nanya. Berupa orang yang orangnya kata pesta. Kata menikah lagi awalnya kan.
0: Dia juga darah baru lah.
1: Kenapa yang kan. Menyai nom hai tele. Kerana mesti pegang terim gada. Padahal yang perlu sih menurut urung jamun karena tanya kan perlu itu perlu gua bawa tanya kada pesta kada nikahnya kan.
0: Ya, kan gayu umumkan lah ya menyewali mahnya nah kan ya.
1: Sedangkan nyawa wai bagi si urang nikah urang yang dia saksikan nyawanya kan. Nyawa pesta hana masalah lah pada ramai hana ramai hana masalah begah lah dalam agama kan. Tapi tanya kan kabar balik ino kan. Jadi hotelnya di Siju, ada Imbul kan. Di Siju, cik lagi banyak. Mak punya buat lempak dan tinggal. Cik nak lagi ija-ija sungkitnya. Bisa duduk macam tu. Bagi lima cik, adik mak, adik ayah lagi banyak kan. Cuma kebesaran mata. Kena kupih pura-pura lainnya.
0: Ija. Ya, ija sungkit. Ija sungkit yang apa kak?
1: Yang ke untuk nak berkena ke saksi waktu yang lebih nampung cik no kan. Kalau umumnya yang mudah lagi urut lengah lagi kan. Untuk untuk warna-warni yang sungkit. Untuk kita dari makcik itu sejuk lagi. Cok lagi jangan nunggu leon kan. Yang pih makcik cik adik mak adik ayah lagi yang nampih orang kacangnya.
0: Oh menan. Makcik dari nyandro ya?
1: Dari keluarga ro.
0: Keluarga ro.
1: Mantanya kalau orang urut lengah itu cik di tangga. Mantanya macam orang cik yang untuk mesti nak makan duri minum lah baca kan. Ya. Untuk saksi lagi agaknya. Jadi mana ni daerah enam yang di daerah kai dah rete hana mina sebab tu sejuk mentel kan. Alah gebu baju oleh orang tua dia baju ke kufon nya de kai ibu le urum tu hana nak udara mesti nak nasi lawan orang-orang kampung kan. Yang orang tua nasi khusus yang jarang gua bukannya gupi-gupi ya. Ya. Mbak Aki, Mbak Jaro, ngan Mbak Lapun tempat Jaro ikut angin lah. Okey-okey lah lagi banyak. Bagi mana kau pukul lasiban, tipu angin kan? Banyak.
0: Ya, ya, ya.
1: Okey-okey. Jadi, punya orang awal lebih sekarang sih yang okey-okey ranya di ruang.
0: Ya, nyangganya. Punya zaman pada hari cara aja kan payah kak?
1: Ya,
0: tapi, meah dan getem ya?
1: Ya, Alnya minyak ini kan dia buat HP macam di bantar haji kan.
0: Ya, yeah, bentuk-bentuk je.
1: Mau darah baru kan. Ya, mati-mati ya. Minyak awal memang khusus untuk urung tuhannya. Tapi sekarang tak muka-muka buah tu apa je urungnya wawai. Khusus ya urungnya nan. Untuk acara. Jadi sampai selesai mantunya bagi makan-makanan tu banyak mesti malam tengok tinggal tak lanjut ke rumah tu mesti dua lain malam ni kan.
0: Lanjut kerah maksudnya je boh kerah mati-mati.
1: Maksudnya anda tak boleh urut minyak jangan je si jangan lah yang anak ramai yang boh tak urut sekeci itu yang kata kerja awalnya.
0: Nanti lah dom waktu malam boh kaca yang ke phone dom deh ya ramai-ramai ya.
1: Nak mengandanya urut mak dan mantu keluarga lah mesti ramai mesti yang tonton gua yang jadi ini nak tanya orang lah. Itu semaraknya semangat sih saya berjaya urut awal ya. Jadi waktu yang kalau yang mandu, waktu malam tu saya yang kegalak lah tu, mandu mengut hitam lah yang kan. Tapi memang galak lagi yang orang awal pihak nang tu pukul nang tu sanggah lah yang jadi waktu Europe Pesta kalau agak mana yang ino malamnya nanteng, malam tu tengah ajaran, malamnya ni bojo tu pun support lah yang kan. Karena dia kan banyak kita maju pinan kan. Hanya bagah-bagah ada. Kami prehara baru supaya buat lepas yuha pukul saya buat kembali lah tu waktu balik kan. Mami yang mesti minggu ni minggu je. Anak gak leh cipai hai pula eh nang dia main dengan kalak kan. Nampak ni tetap mesti jual namanya mbak buka kacang.
0: Bete je ke mesti jual darah baru mesti jual. Mbak Linto baru nak gebuh kaca kak di kampung orang.
1: Ana man mesti ji menyanya lah dom buku sarat mentem mbaknya mbak ku kan jepol di sana
0: gebuh. Mbak Ginong ah, Ginong jaro.
1: Jaro. Nyalain ana. Mak yang buat lewari-wari mana nak yang buat urang kan sih?
0: Yang kaya Hana, gepegah Hana sih mana? Ladom, engke lagi nurul, yang nurul engke ke syarat mentong Mbak Gina.
1: Yang ke, mana Mbak Gina misalnya kan? Nah, gepegah baju dengan. Mak tapi no sah nampak sih Hana ni.
0: Ya, yang kaya Mbak Urina mentong ah.
1: Urina mentong. Yang mana mentang ni? Kasih Kak Eli.
0: Okay, Kak Eli, terima kasih. Lagu Kamu Rumpok Bunda Mukmin dari Cik Kemala.
1: Betul ya dari Cik Kemala. Salih umile pun ke Dek Nurul, semoga sehat kabinan, berkah umur, berkah rezeki, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala keluarga Dek Nurul.
0: Amin ya Allah.
1: Untuk keluarga Kak Lisi semoga anak Kak Lisi untuk Kak Lisi sehat orang sihat di kamu ino.
0: Amin.
1: Untuk Pak Amri si, untuk Amir Mahmud yang kata mau muno, untuk anak Cicit, untuk Bunda Jariah yang nadi lumbata, untuk Ina dan untuk Ina dan kemandung-mandung yang tinggal mantau ya. Semoga bersehat mandung tanya. Terima kasih Dek Nurul.
0: Ya Allah, sama-sama Kak Lisi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari pagi iya warih lon. Dilikat Kak Eli kagak preh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warih lon.
2: Waalaikumsalam warih lon sayang.
0: Aduh saya tak tahu. Ya. Tengah Kak Yana bubut nah.
2: Ha.
0: Ya kak? Tapi mantam ai macu.
2: Kok gitu ya? Jahat tak ni? Kakak yang satu kaduk pun sebenarnya Emma buat kaku. Karu-karu.
0: Lagi cutnik lah.
2: Kaku. Karu cik macam. Memetat. Payah tak. Pasal orang kuning.
0: Oh, ya Allah.
2: Dah pasal orang kuning, tak ikat kan tak sempat-sempat tu.
0: Oh, getak kau buat hukuman ya. Biar macam-macam. Anak-anak ampunan ya.
2: Anak ampunan ya kalau gini.
0: Kan so mentang, pu mentang ya.
2: Pu mentang. Pasal lagu ni ikat pak ujung, buat tepat-tepat juga binti.
0: Ya.
2: Pak em demen ke, pak kaya em demen, pak kaya je tepat je.
0: Alah kaya na. Tengok ripak no kaya na di rumah.
2: Hai rumah ya, balik pusing gurita dah ada agam mita lebat pulau Aceh.
0: Oh, nak gua gurita. Hawa.
2: Gurita lebo, cumi-cumi sabo. Ungko rabu sabo, kot krape na na libang bo.
0: Oh, sudah tak rezeki ya.
2: Tapi ada hari raya krape yang rabu. Bolehlah sebesar-besar ikan-ikan jarum nah.
0: Ikan-ikan jarum. Anak grape.
2: Oh, anu, punya mamak aja ke raya.
0: Iya.
2: Contohnya kayak mamak Nurul nanti anaknya kan kecil kan. Mamaknya kan subur makmur.
0: Iya, nanti mantang ke mak kan.
2: Itulah namanya mama-mama. Kayak kaya na kan. Tapi hanya pegali anak kaya na gede-gede.
0: Iya, Kak Yana.
2: Baik macam-macam ke Kak Yana gede-gede.
0: Siap. Kak Yana nya tentang buah gaca Kak Yana. Gimana?
2: Heeh.
0: Ada buah gaca di kampung.

0: tung bơ na ta nyang o sa bơ ma ma de na le cha tu ma oi a mita sa wat tang ga na le bo nya sa bơ hang ke ma ma te urang pe
1: hit ya iya ti roto yang pe
0: jadi mita na le bo nyang ra ge pu le ge pu tiju le go nyan baca doa na le nyan pedang peto ba tameh raja
1: tameh raja
0: bak tameh tengah-tengah rumah tanya. Bak amnya tanya hana tameh kata plaster kena bak intang antara kamapun dan kamar kedua nyan.
1: Oh ya ya ya. Nah,
0: kaya na berjaya hagian antara kamapun dan kamar kedua kan ina ni deng tameh raja inan. Nah, ina gitu deng gitu ijak putih becu gitu. Lainnya abang kata baru untuk yang pertel lulu gacanya lulu aju pertel nak gadis dengan kak Yana yan, kan urut-urut Tuhan yang gelak-gelak lulu pokoknya kotor royong lah cerita jinan kotor royong lulu-lulu gepisah antara on yang tulung yang punya nak tulung yang tu hanjit hotel tabuh yang urut
1: iya tu mekuing-kuing hai tu bungong je
0: tulung yang kan
1: ya nam cuma-cuma ya jadi
0: untuk dah cok nyan gepu pon pe le nean gepu pon pe le go nyan de baca babah wayang ko mak kami pun kun ko mo bawa dang ne
1: doa doa
0: baca doa yang jelas baca doa kan doa si he ya
1: betul betul betul
0: baca doa gepe ban kaceh gepe becok gepundu lam piring nyan baru dilanjutkan le urang pe la ela en urun ya le pe nyan Siura juga pe anurur, karena kan saya malah berturut-turut menyembusu tak cok acara orang minggu tu kan, jadi cok malam Khamis, malam Jumaat, malam Sabtu. Nah, cik cok malam Jumaat, malam Sabtu, malam Minggu. Nah, karena orang minggu acara kan. Pokok dia menyajam memproyek kaca tu saya malam gitu, karena menyasi malam lagi lewatnya orang pun yang gugun kaca orang mati. Jadi pantang kan yang gaca tiga yang kedua. Nah, jadi gacanya berhege. Memang pertanda gaca darah barunya, kan? Yeah. Jadi lagi pehuronya untuk malam. Kan kan musim malam gebo gepeh di support yang nurul. Karena back through itu lah.
1: Yeah, back away tak gepeh ya.
0: Bumi getah gacanya, kan? Karena di getah gacanya itu yang diubat, dikesyarat segala macam. Olehnya, di sebuah malam punnya ramai-ramai. Untuk keputun leneknya, Cik Nurul, Kak Enang. Keputun leneknya, pun sini. Terang baca doa, Cik. Terang baca doa, Cik, keputun sini. Olehnya, baru lanjutkan le ngon-ngon untuk sibuk siapa. Bak intang ujung-ujung hukainya, Nurul.
1: Iya. Yang bulat-bulat ni manteng. Mantilingka nak jaro yang atut.
0: Yang bulat-bulatnya manteng lah. Karena yang okey-okey tu kan pasti nak yang okey.
1: Ya, bak atut-atut ke phone kan?
0: Lagi bohnya. Neknya ngecok tu yang atanya untuk okey-nya agak encer bacut. Memang bohi bacut tu banyak encer. Yang ke pasal dalam ujung lam pucu'un tu.
1: Lam pucu'un.
0: Pucu'un pisang. Jeboh lah pedik pisang pegat lagi trompet yang bak ujungnya kau persis lagi tanya pegat kuih tabuh dalam plastik tak peruhung ujung lah. Lihnya ngepejak tu lah kotnya ngepejak mah mengencer kan mangat pejak kan.
1: Kekentalan ni saban pah lah ya kena encer
0: ya ya kena kotnya kan biasa menyatanya mungkin kan kipok-kipok kan ala cekatan kan.
1: Ya betul-betul.
0: Yang gepuk ek, dulu cantik lah gepuk ek. Yang ni mbak tapak, anak gepuk mana mbak tapak. Mbak tapak gepuk, yang mbak tengah-tengah yang gepuk lagi bulan. Peng-peng logam lah ni kan.
1: Raya gede ya?
0: Gepuk-gepuk, kerak di mata uruh. Dengan mbak tapak gepuk mandum Nurul. Mbak tapak ki gepuk mandum yang ke syarat, hai punya gepuk dah leuruh, ladam kan tarik penyakit kan. Yang tak boleh tapaknya okey-okey gitu. Eh tu buat tu pokok cantik salah. Kalahnya urut rawitnya.
1: Nah, lalu kebalik
0: lalu kan lah cetakan kan. Ya. Yeah. Menyegoknya kan memang lau lero dan inspirasi do ke keahlian ro
1: kan. Heeh. Nak kebalik dengan plastik kat lega okey kan. Lega tipek kaca.
0: Kak Yana mana? Nah. Karena Kak Yana di Mbak Intang lagi Kak Yana nya Mbak Intang tu outnya di tu outnya ke kudu pantai guling.
1: Nak manyang aja.
0: Mbak Intang lagi ke perlu ijat Tuhan baik kenang tepi. Olehnya

0: tak jarang peduk cik guling, cik guling kiri kanan.
1: Ya,
0: pokoknya. Jadi kan mahaya, kan kanan kret nurulnya. Bangka nang tipah hangin kan kacau di.
1: Oh, ya, ya, ya.
0: Bagas tu memang, kan. Dan malamnya memang, hai lo ngongon yang tu, saudara-saudara tu, untuk di kupinan, kan. Ya, baca kuih-kuih, buka habar. Hai, baik awak saya tengok, urung bawah aja. Urung bawah aja, siro ke payah tu, nyanyi menggerak-gerak, menyenang gatai, kan payah, heh, heh. Jadi benaurung ini menjaga tanya ada hotel katai, hotel igrah tak lah, itu je itu bedah, lagi orang madung. Pusen menyana Sabah kampung cik memang na nurulnya yang udeng agam lintunya memang diundang nambak rumah darah baru untuk buh gaca sini bak getik.
1: Bak apa? Bak gelitik.
0: Bak gelitik jaro.
1: Gelitik jaro ya.
0: Jadi awaknya juga tu na geba kupi geba saka geba kuih hai untuk acara ramai-ramai di sini nanti kan. Ladang na kak dengan yang dengan main geba bru. Nah, sabo gampung cuma kak Yana tua su gampung. Yang adatnya memang nah Nurul. Ibu bapa uragam memang gehei memang keluarga uragamnya nanti kerja empat umroh teragebanya Nurul. Jadi menyenyang kan kak sabo pun pempererat silaturahmi keluarga lah itu kan. Karena memang boh gaca segolong tanyo akad nikah ataupun segolong pesta kan sunah rasul ya itu. Ya, pertanda kesucian tanya untuk hai doa-doa segala doa kalau diucap le tengku inang ngono kan untuk tanya menjalani hidup baru ke kan. Yeah. Maka di lagi urut tuha pegah gaca leweknya ibu banti muka lagi mitri. Maka nah hana doa si mah yang bopi pertai darah-darah api itu ku doa ma. Karena menyajaman beraja memang tuha gampang yang hukumnya kagak berdoa katanya kan. Kaji orang zaman lah. Banyak kan krep-krep. Palingnya pisah-pisah kepisah oleh Allah. Gecok pulang sih bro. Benang ya. Hana yang bang kawin kagak ngecere. Kaik makamah kagak kepang kerepung. Gantung na yufo la rumah. Macam tu. Yang tu sana hana keberkahan leh. Hana leh doa-doa yang dipanjatkan ya. Jadinya berlet kita pertahankannya memang ada danya yang memang untuk kebaikan kan?
1: Iya, sesuai dengan syariat cik kan?
0: Sesuai dengan syariat Islam memang baca ayat-ayat doanya, doa keselamatan, doa keberkahan kan?
1: Iya, okey Kak Yana. Siap, terima kasih. Lagu pelagu Nur Puta?
0: Urangnya Pesijuk Raja.
1: Pesijuk Raja, dari song kan? Fuh. Apa? Dari Laila Hashim ah.
0: Betul betul. Memang enak berkelam lagi corkung tu. Karena kan suum-suum kan kali kolkas je boleh ieh yang kan. Lepinya jadi pupu-pupu lepi aduh-aduh maka je corkung. Lekir ambil panjang le ya. Kak Ena je kepada orang Kak Ena je teh telang.
1: Teh telang. Nanti cepet bo kuyun macut.
0: Ana menyeka bobo kuyun kan jika lain cerita versi je kan. Mana menya orang kena lambung yang kegah hanjit di kubat lambung kan. Sedangkan teh telang kan untuk segala obat kan. Bagi tak bobo taka glukosa menjampu yang teh telang kan bereaksi teh telangnya hana le guna kan. Itu tak bobo taka. Menyajik tak bobo tabung gula merah kan gula gula aren ya.
1: Stevia menyena. Okey lah Kak Yana. Siap, semoga baga pulih Kak Yana be. Lagu kamu rumpok, salim-salim silahkan.
0: Salim pun tak kena roh. Semoga sehat habis. Berkah umur, berkah rezeki.
1: Amin, ya Allah.
0: Bolehnya kemandu-mandu majulah Nurul. Ayah Kak Yana.
1: Sebutkan dia. Ya.
0: Ketua Yana kelas masalah. Ketua kelas tengah hana-hana pah ya.
1: Siap.
0: Oke, makasih Nurul.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana dari Lambaru, Rilon. Tadi dengar lagu Cut Kemalai lah, Bunda Mukmin yang gelake bunuh oleh Kak Eli di pagi. Iya.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Propet budaya anu nanggro. Manan kuarelon kali tahadirkan dua buah lagu yang gaglake leka Eli pagi ia ngan Kak Yana dari Libya. Semoga kamu bahagia. Datambung lo acara sirabo. Na warih gedanyo yang kawai gepreh bak nemboi 886 daco ile bagi warih lon yang lain yang kena bergabung silakan rat nemboi 7055 mantang kosong. Halo, assalamualaikum warih lon bak 886.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah Pak Jal.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Pak Jal di Blower, gimana kabar orangnya Pak Jal?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mantu radio agak raya bacut Pak Jal.
1: Oke.
0: Oke, kabar ya.
1: Ya.
0: Kiban di rumah Pak Jal, ibu ha? Naik rumah Tajan?
1: Ibu tengah ya belanja.
0: Tengah ya belanja. Untuk magunca uro.
1: Yo.
0: Okey, get Pak Jal. Pak Jalnya tata mong bat tema berarti.
1: Ya.
0: Adat boh gaca. Pak Iban menye pengalaman Pak Jal awai kadang. Silakan.
1: Masalah persijo yang kon le tak persijo ya pak.
0: Boh gaca. Masalah boh gaca, ya.
1: Masalah?
0: Boh gaca.
1: Bukan.
0: Boh gaca. Boh gaca nya.
1: Boh gaca.
0: Boh gaca. Lagi boh inai, Pak Jaro, kan?
1: Betul. Ini akan dilaksanakan biasa di waktu acara-acara untuk pernikahan, pesta. Nah, itu memang kebudayaan atau adat itu saya kurang tahu juga ya, tapi kebiasaan ya. Apa maksud dia ke ranah budaya itu kita kurang paham juga ya. Memang banyak itu dilaksanakan apalagi di kampung-kampung itu mau hajatan pesta itu dibuat 3 hari sebelum hari ya, itu sudah di rame-rame duduk, ibu-ibu, urusan orang perempuan lah itu. Kalau ya yang demikian, baca doa, itu. Bahkan yang biasanya yang 7 bulan pun ada juga pakai itu. Sebelum bagating.
0: Gimana?
1: Sebelum tabagating.
0: Tabagating.
1: Untuk umur 7 bulan hamil.
0: Bagatengnya maksudnya bagaimana Pak Jal? Nurul
1: kurung bawa itu. Bawa makanan dari pihak darah lintu ke darah baru.
0: Babu.
1: Ya. Nah itu kan yang istilah kan dipakein Pak Jal juga. Ya macam lah adat istiadat ya. Atau itu kebudayaan saya kurang paham juga itu ya kan?
0: ya
1: tapi dilaksanakan itu maksudnya karena mana itu ranah kebudayaan atau memang adat istiadat kita
0: adat istiadat. Ya kan? Iya menyobo gaca ada di tamu
1: mungkin itu aja dari saya Nawa.
0: Oke, siap Pak Jal, terima kasih. Lagu-lagu Noro Puta Kedrona.
1: Lagu biasa mendang.
0: Lagu biasa mendang. Hanam ganteng kali lagu. Mengenang tak lagu mendang.
1: Nah itulah satu peristiwa itu.
0: Satu peristiwa.
1: Bagi seniman ya kan.
0: Ya. Kabar.
1: Salam untuk Kak Ayati. Untuk orang yang di Pulau Aceh. Mana kau nggak pernah masuk-masuk. Untuk Cik Mat. Untuk Pak Le. Ya untuk senior saya lah. Semuanya di mana dia berada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jal dari Blower Warihlon ya. Di likut Pak Jal kagak preh ba 7055. Dah sampai le Warihlon. Halo, assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam. Dari Fatimah be.
0: Bu Fatimah. Bu Fatimah di Pak Ki banjo nyaci lawaknyo sehat.
2: Ya Ibu Fatimah.
0: Oh, Ibu Fatimah. Kasiap mahan. Tak gantuk.
2: Bahasa Indonesia. Allahu Akbar. Kan ini tadinya. Mana Bogaca Nurula.
0: Ya, adat Bogaca. Pakai ban menurut Rona.
2: Urajih uronyo.
0: Urajih jid alahan perbandingan jing uronyo.
2: Oh, nyuronyo mudah sa, nyurajih susah sa. Kaya tapa-tapa batin nupi. Tamita nyan ibu-ibu milaya. Baca doa ya. Pisi menanti bu ada pisi. Dan terkak nyurajih nurul. Kaplu kata di kaca lo kaprik-prik kaca dah sok tuliang di kan. Baik payah membahu-bahu nanti prank.
0: Iya, betul-betul.
2: Mana ini mudah lah kan. Memadat lo jadi ibu kaca sebut naik-naik malam sebelum nikah. Nah, sebenarnya menya anak pegat ini otang. Nah, jarang nak lo minum lah.
0: paling menyo nagepih bacut geboh ba yeah. Ujung-ujung anak jaro mantang ba oke menan.
2: Ya, pahai nan. Menyo ana lianu yang inung kan.
0: Alinyan ge sambung demang gaca yang kemasan yeah. Kan.
2: Bu gaca yang inaya ramnya nan.
0: Iya iya.
2: Tapi dari India di Arab itu tak ada pun. Dia tak pakai mangat gaca Nurul. Karena katanya tu 7 bulan mantap baca rawa kan. Nyanyan tak ada huruf rawa. Banyak pula ke mantap na lewetnya nak terpulih kadang-kadang na meri bu kan.
0: Yang pakiban? Cik Nyakci.
2: Cuma bubu kaca nyan Nurul kaca yang inai India nyan.
0: Nyan mantap.
2: Nanti cuma menyegu buku kaca aja. Hai ladung rumah yang jadi buku kaca itu. Kemudian perbedaan karena ada yang dulu yang roje yang ino kan. Yang ino simple mandu. Mandu simple Nurul.
0: Ya yeah, simple. Yang praktis ya. Betre tre. Tak je lah.
2: Tak je lah.
0: Pokok je tak je menandabuh menambetul je lah.
2: Nyanggu.
0: Benar je baik payah pepeh le ya.
2: Nyanggunya. Ni no instan mandu tak je bu buka teruk ku mandu mah.
0: Nyanya nyanggunya.
2: Nyanya. Menya hana tara sauro je hana datang buka ino menya yang ino lu nak buka hana tu buka.
0: Karena hana mungkin darah sale ya.
2: Ke maksud dia hana nadinya cuma nanti. Tajak dengan nani bak-baknya udah satu hapu tajak kenal lombuan. Paling-paling dah dua pakai tu rumbu harian. Yang kemenan. Dan paling anjak berbe kali weh dah dua beroi dia. Pakai semua tenyok.
0: Nya. Ada masalah Cik Nyaci.
2: Yang ke. Eh Bu Fatimah lagi lagu untuk sama.
0: Ya Bu Fatimah. Apa lagu Bu Fatimah? Tak putar kerana.
2: Iya mata nanggro mantap.
0: Iya mata nanggro dari tuan.
2: Nak tingan angin-anginnya. Risau dari aru lah.
0: Aci tak gile pa? Iya mata nanggro. Jat salim mahan ile Bu Fatimah.
2: Telepon ke Nurul bertehat Nabi.
0: Amin ya Allah.
2: Berempok jodoh yang keakai, yang saleh, yang malih dan jat ke imam lah kan.
0: Amin.
2: Lain pun cik doa Nurul. Ya. Nyanyi doa.
0: Kebahagiaan dunia akhirat kan dari nyancik pun kan.
2: Ya. Kak Inca, Kak Yana, ke Ibu Jariah. Ibu Jariah.
0: Ibu Jariah. Dari yang tuh yang cik nyancik maksud.
2: Ibu Jariah.
0: Ibu Jariah betul yang di Lumbata.
2: Ibu Jari.
0: Jawari. Ibu Jariah betul.
2: Ibu Jari. Yang ke Kak Eli, Bu Anggi dan mandu-mandu mantang. Kak Eli Pagarair lho.
0: Enggak. Nyo, iya mata nanggro. Nah, cuman versi AI yang nanyo Bu Fatimah. Gimana cara?
2: Puta judi.
0: Dabuta mulia nanggro mantang ya?
2: Hanata yang jeli ya kak ai mandung ah.
0: Heeh, yang kenya teori ya. Hanat anat pak ungki le.
2: Mbok tak kunya mandung.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Fatimah ya dari Ili. Dah dengar lagu Pak Jalilah Buno Gelake Gasih Meduka dari Ramlan Yahya. Ya.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Terima kasih Warilun yang mantan setia sajian kamu BRRI Profit yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembuilhe Blah di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, Lumayan Seribu 251 kHz dengan red aplikasi RRI Digital. Poti Blah 20 put minit Wate Indonesia Barat Warilun. Bagi drone yang kena bergabung dalam acara Sirepuh untuk kita bahas tentang masalah buh gaca ya Warilun ya. Tradisi dari buh gaca kedro. Jadi je ne sampaikan red 20 nembei 0651470555 ngenalapan tiblah 67 leblah 886 ya. Dalam adat perkawinan Aceh katanya di Aceh sendiri nah saboh kebiasaan ya yaitu nagebuh gaca ba darah baru dan ka getamong red nembei 47055 untuk getanggapi tema katanya ba uronyo langsung tanya siapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak itu lagi hika gadah lah. Mungkin jaringan ya warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kadang kahek gemetui deh. Anak terus tu kena karena jaringan ni bawa angin lagi tak pegah puno ya. Lewat nyopi angin dega ujian tiga ge ya. Jadi warih-warih yang dalam perjalanan gak bak jalan bah yang aktivitas di luar rumah pi lagi antit. Di liket yang kagadah tu taknyo. Kita mau warih yang lain. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ini Wak John dari Klegenting.
0: Wak John dari Klegenting. Gimana habar orangnya Wak John?
1: Lagi ada tema orangnya apa lagi?
0: Alhamdulillah.
1: Tema beres tak orangnya tema aja ya?
0: Oh, beres tak orangnya tema aja?
1: Nah, untuk macam ni, hanya yang tinggal macam ni begalah.
0: Nye. Munyo dari Wak John. Bagaimana Wak John?
1: Dari awak John, ajar awak awak, nak cik kebuk kerja. Dari awak cik tapan orang ini orang tu nampak yang kebuk kerja baru rumah. Yang ada yang kebun tak kau kerja lah dah.
0: Wadah apa pun lah. Gak ko dun ana.
1: Betul.
0: Ya.
1: Yang mesti barang ni bawa mesin dah jama. Wek nah ana macam tu. Jadi wa mesti mbak tajam balaga alih barangnya.
0: Oh benar. Ya.
1: Wek bai barang gura-gura han mau hanya han apa buku dia ambu de onde.
0: Ya.
1: Olehnya dah jo, ulan dah jo, kerja dah bo rumah. Ulan dah pergi juga oleh kerja-kerja ngon-ngon urung dong ngon dah baru ngon kerja binian dah pergi juga oleh boleh.
0: Oh benar. Langsung tiju tiga.
1: Jadi kalau mungkin kerja tiju orang dah baru orang kerja tiju.
0: Ya.
1: Nak kerja tu bawa makan. Nampi dia orang dah wah. Kamu bawa kerja muri ke mengkon wehlu.
0: Kan menyona gepegat dengan kacawai ge blender ya.
1: Menyo
0: inai bino karena inai instan karena yang tipe bahkan jangankan ya yang lam plastik guke lam ila ya.
1: Yang kelegenya ni grupi fantal ni urang mana bagi kerja.
0: Yang kenyan.
1: Tak ingat tak yang urang indong dung hai aku pilau mana pilau kerja.
0: Yang kenyan dari tepuk biasa pilau. Tampi amalah.
1: Pui aman lah, baik tapi dia tak bersih cek-cek yang bobo kerja.
0: Kiban?
1: Lan tak bersih bobo kerja.
0: Lan tak bersih. Geluha, waktu geluha. On gaca, gepupil. Gepulih dari tangki.
1: Kena lah kecu. Nanti lan tu lanjut anak
0: je. Bukan anak get. Harus lam tak bersih, nyahan tak lama juga.
1: Tak lama tu. Beri.
0: Menan, ya.
1: Nya utap tapa kerja, pernah bete ada yang anu bete ada giling kan. Balasan, mana kapuah di peluang malam, nggak buku juga ada baru. Kaya buku
0: ada baru.
1: Mana be tempi beres aja.
0: Pada urung kebuh gaca menyak bawaran Wak John?
1: Melai malam ah.
0: Melai malam. Oh, iya iya iya.
1: Melai malam kabar eh. Kon 3 minggu. Melai malam jauh 3 minggu dah eh. Wah, ombo.
0: Yang gitu.
1: Melai malam kabar eh.
0: Siap.
1: Yang keenam. Nengenya untuk Wak John.
0: Good kabar eh Wak John. Lagu pun lagu Nurul Putah. Buno Titi Martedeh gagak eh. Buno kedron. Gagak lepak Amri.
1: Oh, nen dengar nen lupa tu.
0: Oh, ya ya.
1: Benar, benar. Benar, kami kan dah hai tinda mong li ya.
0: Oh, benar.
1: Nya kenyor mah itu mong.
0: Nya lagu pula lagu Nurul Putah keran.
1: Lagu nek tu na.
0: Nek tu dari so nek tu.
1: Dari Sabra Muda.
0: Sabra Muda nek tu. Cita eh lebe.
1: Gel. Nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi
0: nyanyi
1: nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi
0: nyanyi nyanyi
1: nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi
0: nyanyi nyanyi nyanyi
1: nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyanyi nyalau kakak ayati yang ada di Korea. Cik Mat berdimpang tujuh ha?
0: Ya.
1: Weh nyalau ketolong dengan kepat-kepat yang ada di piung.
0: Enggak.
1: Weh nyalau kakak kemak adik yang ada rumah orang dua. Tua tak boleh.
0: Enggak.
1: Yang adik yang cukup juga pakai kuih. Yang belum patah cukup jarang dengan lah. Dia orang pakai kuih lah si tadi.
0: Ya, betul.
1: Ini ada jamuannya lontong yang mengat tu. Tiba mengat lontong.
0: Raya nak lontong tapi ya.
1: Nak lontong raya keluar. Tapi dia jauh raya ke pun.
0: Ya.
1: Habisnya ke mandi-mandi.
0: Good, Wak John. Terima kasih Wak John.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Wak John dari Gelgenting warih lon ya. Dilikat Wak John kagak preh le makcik di lam arah tak hadir gimana tak angkat ile maksudnya tak angkat ile makcik. Halo, assalamualaikum makcik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana habar orangnya makcik?
2: Abang sehat, alhamdulillah sehat, orang sihat. Harus sehat kan?
0: Saban lagi makcik.
2: Jangan sehat dengan wajah awaknya.
0: Amin ya Allah. Makcik.
2: Orang agama ejak jemaat mandu.
0: Ya, betul. Ini tahu je ni nama makcik.
2: Mana? Urau.
0: Urau. Dari Urau.
2: Urau Tia kan?
0: Urau Tia?
2: Haa, tu umrah lah.
0: Oh, tu umrahnya? Dari Urau, Mbak Lamara? Oh, Tino mendung, mawan lah.
2: Ini mendung, Tino urang, terang, nanti yang keseum.
0: Oh, menan. Ya. Mam, pejik delak tak damong ronyo, makcik?
2: Mak, jik.
0: Oh, menan. Gak.
2: Bang kawal kasang, Pak.
0: Oh, menan. Hana masalah, makcik.
2: Antri.
0: Siap. Hana masalah. Makciknya tentang tradisi bo gaca, makcik.
2: Langgaling bukan hanjir tujuh malam.
0: Kiban?
2: Bo gaca lah macam dekat tujuh hanjir tujuh tahun. Wajun.
0: Bukahe orang bo gaca.
2: Bukan kau banyak berapa, Pak Jun.
0: Oh, menan. Kiban, menjadi daerah makcik. Awai, kiban ke buka cah makcik?
2: Ilunya, jamun ilun kelun bukan kan? Nya memang hal menggrip, kaki urung ramai. Kalau lalu kaca, lalu kaca, lalu cak meletung lah. Cak meletung, lalu yang kau baca kau punya, hanya kau bersih juga kau berpadi. Hanya bagi pilih juga kau bersih orang tua pun juga tupo, hanya pesi orang lain. Nampak dua baca dua buah tau, pun lalu baca pun bersih juga.
0: Mak cik nyen getop la letong on gaca ni.
2: Bagas cik lah.
0: Nak bagas cik.
2: Ini dia cukup lah dalam lady dan galai langsung. Ini agak ke cok buh dengan mata mati.
0: Nyen leh ke peringat-peringat dari tangkai ni.
2: Gepek sebelah-belah hanya lah.
0: Geluh ha.
2: Geluh. Kata orang ramai-ramai jaman lucu ha. Kompak je mon. Anak darah cukup ramai je ngolun.
0: Yang kenya.
2: Alanya dia hanya kalau ingat dah baru ke punya kalau punya kalau dia darah baru mah ngaduk lincu. Alanya yang punya ke bersih juga dia amat beruntung mana mana saya rawa.
0: Oh nak, oh dah ke punya sih nak.
2: Alanya kabuh awak darah kajik mandung kabuh mandung kabuh. Alanya dong kaya tu ingat tiga kaya tanya bang kata mah numpur. Kaya kaya kaya selalu.
0: Yang gimana cara darah kan kaca pak jaro?
2: Justru kaya semua darahnya.
0: Oh marah.
2: Apa sih lemah je tambah terkenal aja ni. Nau tu awak ramai kerja gua. Bagi bagi alih je mah mampanggu lah.
0: Nya nya.
2: Anaknya kakak dah ngomong yang saja alun saja mendum dari kuman. Anak anak muda muda mulai lengan jak sekolah. Jak jak abul jak mendum. Anaknya orang saya ke beribu mendum berapa kasihannya. Nama gua dah pun gua lagi ke beribu mendum ke beribu ke nya. Alun beribu beri mendum mendum. Anaknya lantiknya awal awal. Lam tinggal sini, tinggal ni mesti darah.
0: Dalam pengen darah baru lah.
2: Ni nak ni ni. Aku ni dah dosen sangat dengan orang kamu darah dia.
0: Ya, yang kenyan. Dengan tiru orang kamu. Darah baru nyawa ilik bak teramo ke pe ya

0: Zunting hari ra. Mana hari ra zunting?
1: Zunting.
0: Kita pergi balik. Kita pergi rumah mana? Dan tambo un sunasun tambo.
1: Nala tambo un petiju. Tambo
0: tepung macam lah. Lucu lah macam ni. Kalau lu tengok dah zaman wayu banyak anak-anak lu nanti. Ni je kik ni kik dia mana lu buat kahwin ni kik dia beli ngon. Tapi dia ni ada minah hanali. Akal makan hanali.
1: Karena kak.
0: Ijak ijak mandu biar uang mandu.
1: Kak timan lah mandangnya ino kan.
0: Ina panenya. Lagi kik kasih aja ibu. Pasti cina aja ibu kun deh.
1: Cina.
0: Kasih India pun.
1: Oh kasih India. Yang dalam plastik ya nah.
0: Ah, ini cik yang modelnya.
1: Nah, cik yang modern di bag itu, mak cik.
0: Nah, aku bandu ni. Ini cik kasi asli, tanya bag-bag kasi asli, cik sebut. Cik yang menubuhkan ni, ya Allah, ya kawanku.
1: Tapi lah dong mbak kaca, cik. Hana, lah dong mbak kaca kuning, oren mana. Hana agak warna. Ini
0: malah menubuhkan lagi pro yang cik. Cik yang menubuhkan, ya Allah, ya kawanku.
1: Lagi arah kaca, Pak Ron.
0: Lagi tak ukur asuk kaca, lagi darah lagi, ya bukan awak, bukan. Mana tak ada marawanya Hisham tak kesian.
1: Yang
0: kesian. Suami lagi aja. Sama dia Nyan kat kemas lah. Tepuk kajak pilih aja. Awak ada halus-halus rasa kajak pilih aja. Yang dulu lebih banyak. Yang dulu pilih anak mi Nyan. Habis kasih kan anak mi Nyan. Tua bacuk kapur. Bacuk kapur. Kupukah anak. Habis anak mi Nyan.
1: Nyan. Menyebab lintu baru nak gebuh gaca mak cik.
0: Hana.
1: Mbak ginong jaro hana gebuh.
0: Hana yang tepul.
1: Mbak gelintik.
0: Lintu hana gebuh gaca orang kong.
1: Ya.
0: Ini okay. Macam betul sama dia nak buah cu bak kat tu lintu hana hak lintu dah gitu.
1: Beda adat mak cik.
0: Hai mak cik apa ni cik nak pun lain cik sama ni.
1: Beda.
0: Ya cik tu lah madah hana bina mandu lagi lu mestakin lu.
1: Ya. Siap mak cik. Kabereh mahan. Lagu pelagu nuru puta geran.
0: Lagu bancong aje aku ke Sabra Muda ke eh.
1: Sabra Muda tak nyo bang Glakeli wajah. Alah,
0: ya habi. Wajah. Mak mereka Yasin.
1: Mang gam deme dua buah lagu kelah bu.
0: Ah, kaje cik ke betul. Heeh. Alayan Arab beli pu ke
1: Kronarus.
0: Nabi Adam
1: ba? Oh, Nabi Adam. Cenero e level.
0: Ya.
1: Nabi Adam.
0: Salam salam kepada nasinan sehat selamat bagi berhamdah sekiap panjangmu.
1: Amin.
0: Mohon maaf banyak baca tiok jalan dengan. Amin. Kesalat baik tinggal tanya.
1: Good.
0: Kali tingkat kehalangan.
1: Siap.
0: Pak Jiwa ni sini yang perlukan buka berdua banyak mana lah. Kan buka je. Oh, alhamdulillah Pak Jiwa berapa macam. Alhamdulillah Wak Jula ya Allah. Lebih sang.
1: Rasa ki mak cik.
0: Harus ki lawan cik. Alanya ke kerong dama mana mandu pak mama amari. Alanya ni tu ada halus ni nan. Pak amari di tumbuh baru kita Melaka.
1: Ya.
0: Yeah. Tuan kata mau lawan nak buat ke Eli. Sama dia buat ke Eli kah?
1: Ke Eli kah puno.
0: Oh, kan mandu. Belum bang kan wa dia mana. Lah pri di kiok lumur. Semula tengah ulin peluh ke icun mur berapa peluh belum kasi kisat.
1: Mana ya.
0: Masa kita ayah mandu mbah. Nak kata mandu mana. Langguh kata mandu salim dari lun. Semua mandu. Puan ajar nyantuk bolam pisang.
1: Terima kasih.
0: Dan ke mandu lain. Selamat bertugas Nurul. Terima kasih banyak Chan.
1: Terima kasih Cik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Cik dari Lam Ara. Dah dengar lagu Faedah Yasin ni leh. Bunuh gelaki lewat John. Lagu Nek Tu dari Sabra Muda. Hana merumpuk wak John. Dah putar Faedah Yasin ya.

0: Terima kasih Warih Loni yang mantang setia sajan kamu BRRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembuil Heblah di kawasan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88.6 MHz, gelombang AM 1250 kHz dengan red aplikasi RRI Digital. Kapo Siblah lewat put puluh tikurung minat Wate Indonesia Barat Warih Loni ya. Wate untuk tahadirkan acara sirebuh kurang lebih sampo anpo 12 jadi tinggal 30 minit tu ya Warih Loni ya. Karena uronyo uro Jumat gedanyo akan tadenge pengajian muratal sembari tapreh pelaksanaan ibadah salat Jumat yang langsung tapa sahoro sajan yang langsung tadenge dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Jadi nya ke Wate mungkin ka ditamong untuk ka mulai tatup acara sirebuh ya Warih Loni ya. Terima kasih Nurul ucapkan ke warih-warih yang kalih bergabung uronyo dalam acara sireboh dan kali kita bahas tentang talah saboh tradisi buh gaca ya. Talah saboh tradisi yang dalam adat perkawinan di Aceh mana ya Warih Loni ya. Jadi nah tahapan dalam perkawinan di Aceh saboh tahapannya adalah nah wate gebuh gaca atau tradisi buh gaca ya Warih Loni ya. Dengan tradisi buh gacanya menye di lain-lain tempat biasa beda beda cara aja menan ya, beda kabupaten kota atau daerah beda cara aja ya. Tapi yang selama yang nah kita mau buno lewari-wari kita nyo nah gepegah buno upacara bugacanyo dilakukan oleh menyojaman ya Warih Lon ya. Yang kepon gehei ile tetua adat atau tokoh masyarakat ya, pemuka adat, tokoh masyarakat lah dalam gampungnya untuk gejak rumah darah baru yang kena buh gaca menan ya. Buh gacanyo gelaksanakan biasa aja leuro ya, le malam maksudnya ro, le malam turut-turut tampo malam perkawinan. Malam resepsinya nyan ke malam keneleh Warih Loni ya. Jadi menyejamun leh malam turut-turut bak malam kepon bak uro kepon nyan ge wateleh ge apot ke on gaca geluah Warih Loni ya, geluah rame-rame biasa ge diawali le pemuka adat ile ya. Geluah fon le gaknya alinyan baru orang lain ikut luah cit kagleh. Dek lagi gepegah le makcik buno getop ile lam letung ya, getop lam letung ile nga lebih bagah haluh wate tapih ngan batel ada. Jadi lebih mangat menan ya. Tapeglah le on gacanya dari tangki-tangki dari tulung-tulung on yan tapeglah le ngat mangat ngat be entek wate gemebuh mengganggu ngan tulung-tulung on yan ya. Jadi entek bungong ji ngat lagak ngat rapi. Jadi gebut bacut-bacut geluh bacut-bacut ya Warih Loni. Lainnya gepato lam dapeti biasa ya. Lainnya leh gepato kenan. Leh gepato kenan Warih Lon baru getop lam letung lagi pegah puno ya. Getop lam letung lainnya nyan pun yang pun peh ngan bate ladanya adalah pemuka adat Warih Lon ya. Teguh lom ge peh yan bate-bate untuk teme peh yan bate ladanya ge petijuk ile. Petijuk ke baca doa, alenyan baru gepih ile gak nyan fon, baru awalain ikut peh cit. Biasa ge sediakan nampa dubuh-dubuh bate lada ya. Jadi ngak bagah wate gepih ji. Alenyan Warih Lon wate ge petijuk nyan kage baca doa le gepih alenyan kage buh ba darah baru dari malam kepon alenyan malam tengah menancik ge buh lom ya nyan di rumah darah baru cukup ramai Warih Lon lagi ge begah buno le warih-warih ketanyo bahwa na keluarga yang dominan rame-rame le nyan nangen ngenton tu ya. Jadi kagejak untuk gedom gesaksikan ge pengen darah baru lah ya. Nyan leh malam lah dom ya. Lenyan wate leh malam nyan na gebibu gebi kueh-kueh ya Warih Lon ya bagi jame-jame yang troh pi menancit. Lenyan lagi kepegah buno leh cik mat ba malam nyan na gekokoh kertas untuk gehias pelaminan ya, gehias rumah darah barunya nyan menan ya. Lenyan Warelon menyejaman bahkan na pertunjukan kesenian lom. Wate tengah upacara buh gacanya. Jadi sepanjang upacaranya ge pertunjuk na pertunjukan seni ya lagi tari reban na marhaban ya Warelon ya. Jadi na pertunjukan seni sit wate nyajaman menyajino memang kabeda ya Warelon ya dengan gaca pih menyajino lebih instan beh bagah merah menyajaman kan ladung gaca na begah gara-gara darah ya karena kualitas darah ji atau mungkin warna darah ji menan ya macam-macam lah begah ya makin mirah gaca berarti makin gak darah menan ya jadi macam-macam ya yang ke menyajino ka pake inai instan ya inai instannya na yang kali tepih tinggai uke-uke menteng na yang bahkan tipe ino ya jadi hana metai-tai leleh malam menurut-duruk tegala macara payah tabuh gaca ya menyajino serba simple ya dumpe segolom ladum segolom acara awate ge make up darah baru jino kaje ge tipe ju inai nyan hana ge buh li gaca dengan inai pe hana penuh-penuh li gawai menyawai penuh-penuh gubuh ya lagi begah puno liwari-wari ketanyo bahwa bak dapat gaki punoh gede alinyan bak dapat jaro punoh gede alinyan manti lingkat ujung-ujung anak jaro yan okey timohnya bak atut kepunnya gebuh manti lingkat manti lingkanya gebuh alinyan ladum daerah Warelon bahkan ngan linto baru pih nasid gebuh gaca ya gebuh bacut menanggu ke atau mungkin gebuh bak ginang jaro menteng atau bak ane ya ane klingking ya atau puno bahasa je anak klingking atau jaro lintik ya jaro lintik menan ya ngalengan Warelon menyokali gebuh gacanya ka nasi gepeti juk le tegah lom gebuh gaca bak darah baru jihan gepeti juk ya lagi gebegah puno na gepengui lom ya gepegah le mak cik gepengui jaman mak cik gepengui gepeduk ya tu gaso pajuh bu linto gepengui gepeduk inan lenyan gepeti juk ya Warelon getuleng bulekat kuning ya jadi na doa-doa yang disampaikan na ramengan-ngan yang saksi kan ya menyajaman memang lebih gotoroyong je lebih deh ya Warelon ya karena rame dan gacanya pi hana mungkin dapih tirorung ya kuat jadi untuk dapihnya pi perle bantuan dari rame masyarakat nah keluarga nah ngen-ngen truh mekumpul ya merumpuk ya pengen darah baru lah ya menyajino menyajino mungkin darah baru katengu ya walaupun nah wak pengen tapi hana rame le lagi awal lenyan pertunjukan-pertunjukan seninya hanali menyaino ya palingan cuma ya urang bak dapu peh-peh alat untuk maguan ketingah ya yang magun-maguan ju untuk tingah ge pesuum lom kelai ya yang pengen darah baru ya tiro dua dro menan hana tak rame Warelon ya atau te paling jailah padu-padu ro nyampi keluarga dekat atau mungkin ngan yang toto tak menan ya okey Warelon terima kasih memandum yang kali bergabung uronyo lam acara si reboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan tentang tradisi boh gaca kali kita hadirkan Warelon ya terima kasih bunda bengah nah kita mau cekmat dari kawasan Lambaro nah Pak Saptari Oi dari Aceh Jaya nah Kanda Jariah dari Lungbata nah Kak Fitri di Darussalam nah Pak Amri dari Kuta Malaka Bang Amir Mahmud di Woyla Kak Eli di Pagei ya Kak Yana di Lambaro nah Pak Jal dari Blower nah Bu Fatimah Buno dari Ili lehnyan Wak John dari Glegenteng Mak Cik dari Lamara Nurul Top Ile acara si rebuh edisi Uronyo yang golom sempat bergabung Mbak Uronyo hana masalah Warelon ya nah acara si rebuh uke untuk kembali bergabung dan insyaallah tingah gedanya akan merumpok lom dalam acara si rebuh untuk Uronyo pi Nurul Pengan tampuk anteput ya jadi untuk ware-ware di Pat Manteng semoga sehat abe yang tengah sakit semoga bagah pulih yang tengah kurang sehat semoga bagah fit temak lah ya yang tengah dalam perjalanan gerget bak jalan ya uronyo uro Jumaat bagi uragam pih mungkin ka tengah tiap siap ya untuk gejak laksanakan ibadah solat Jumaat edisi uronyo. Semoga amal ibadah ketanyo memandum pih keterima oleh Allah dan pe yang ketanyo bahas buat uronyo jeta ingat-ingat kembali ya pakai ban tradisi ketanyo awai ngan jino walaupun ka lebeda tapi nah ka pasti nah tujuan masing-masing ya paken paken urojih lagenyan pakon uronyo lagenyo ngamanan ya. Oke warahelon datuk ile acara sireboh sampo merumpok klai lam acara sireboh uke.
1: Demikian sireboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warih Lon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.01 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau kami, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Lumayan 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Warih Lon, kini saatnya kami ajak kaum muslimin, juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah Salat Jumat untuk hari ini dengan mendengarkan pengajian Murattal. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah Salat Jumat untuk hari ini.

الحمد لله الأول بلا ابتداء الآخر بلا انتهاء ثم الصلاة والسلام على إمام أهل الصفاء والوفاء قطب الأنبياء والأولياء سيدنا محمد خير دواء لكل سقم وداء الرحمة والشفاء في السر والجلاء وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه وأزواجه ما دامت الأرض والسماء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين sidang jamaah salat Jumat ma'asyiral muslimin guru-guru kami yang dimuliakan Allah marilah dengan tidak bosan-bosannya kita panjatkan segala puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini Allah kembali memuliakan kita untuk dapat berhadir di rumah karena tidak sedikit orang semalam tidur namun pagi harinya tidak bangun tidak sedikit orang semalam tidur namun mereka tidur untuk selamanya boleh jadi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini karena masih banyak dosa-dosa kita yang belum diampuni. Allah masih ingin mendengar kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih ingin mendengar dari lisan kita kita memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat beriringan salam selalu tercurahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kepadanya diturunkan Al-Quran dan daripadanya Al-Quran tersebut disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman, sebagai petunjuk demi kemaslahatan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Tentunya setiap manusia menginginkan kehidupan yang serba berkecukupan. Setiap pagi kita bersama jutaan orang lainnya meninggalkan rumahnya menuju tempat kerjanya masing-masing. Ada yang berprofesi sebagai pedagang, dia pergi ke tempat kerjanya.
Ada yang menjadi petani, pelaut, pengajar, pegawai, dosen, dokter, supir, maupun yang memimpin sebuah lembaga. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari rezeki demi menghidupi keluarganya. Pertanyaannya adalah apa sebenarnya yang kita cari saat kita bekerja? Apakah sekedar harta yang banyak? Ataukah harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Berbicara tentang berkah, apalagi hari ini hari Jumat, Jumat yang penuh dengan berkah. Kata berkah ini sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Yang mungkin ketika kita pergi ke sebuah pesta, kita mendoakan mempelai laki-laki dan perempuan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita memohon keberkahan kepada Allah untuk kedua mereka. Di saat akan masuk bulan suci Ramadan, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ketika ada anak-anak kita yang baru selesai dayahnya, sekolahnya, wisuda misalnya, baru selesai hafalan Al-Qur'annya, mudah-mudahan berkah ya ilmunya. Ada saudara-saudara kita baru menempati rumah yang baru, kita berdoa mudah-mudahan rumahnya berkah. Ada anak yang baru lahir, mudah-mudahan anaknya berkah. Mudah-mudahan berkah-berkah. Itulah yang sering kita doakan untuk saudara kita semua. Pertanyaannya, apa itu berkah? Tentunya berkah itu disebutkan dalam Al-Quran lebih daripada 30 kali dengan berbagai macam derivasinya, dengan berbagai macam bentuknya. Ada dalam bentuk fi'il madhi, tabarak, tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah mengatakan juga barakna fihi dan seterusnya. Allah juga menyebutkan dengan bentuk masdar, barakatin. Law anna ahlil qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan ungkapan-ungkapan yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tentunya kata berkah ini berasal dari bahasa Arab, yang berasal dari tiga huruf ba, ra, dan kaf. Ada ulama yang mengaitkan kata barakah itu dengan kata birkah. Birkah adalah kolam yang berisi dengan air. Apabila kolam ini berada di padang tandus, padang pasir yang tandus, maka disebut dengan oase. Ketika ada oase di tengah padang pasir yang tandus, akan tumbuh lumut. Kemudian akan ada ikannya, akan tumbuh pepohonan yang rindang. Kemudian ada musafir yang singgah istirahat sebentar sebelum dia melanjutkan perjalanannya lagi. Maknanya apa? Ketika keberkahan ini melekat pada sesuatu, akan bertambah-tambah kebaikan di tempat itu. Maka dalam Mu'jam Raghib Al-Isfahani beliau mengatakan bahwa al-barakah hiya subutu al-khair al-ilahi fi syai', menetapnya sebuah kebaikan atau kebaikan dari Allah pada sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba bayangkan apabila keberkahan itu melekat pada ilmu seseorang, maka ilmunya akan ketika melekat pada rumahnya, rumahnya itu akan selalu dihiasi dengan ketaatan. Ketika kita bermohon kepada Allah sebelum kita makan dan minum, Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah, berkahilah apa yang Engkau rizkikan kepada kami dari minuman dan makanan dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi sumber kekuatan kita agar lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika keberkahan ini melekat pada harta,
kepada nafkah, kepada rizki yang sedang kita cari, maka akan bertambah-tambah kebaikan di dalam rizki kita. Mohon maaf, misalnya ada seseorang, dia gajinya setiap bulan 3 juta. Namun dengan 3 juta itu dia dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Dia dapat menyekolahkan anaknya. Bahkan dia dapat bersedekah dari rizki yang dia dapat. Ada satu lagi, gajinya sampai ratusan juta. Tapi ada saja alasan di setiap waktu uang itu harus dikeluarkan. Bayar hutang, ada yang sakit, ada kecelakaan, alhamdulillah, dan seterusnya. Maka ketika keberkahan itu melekat pada harta, maka harta itu akan bertambah-tambah, akan menetap kebaikan yang banyak di dalam. Maka oleh karenanya pada kesempatan yang singkat ini, izinkan kami membaca beberapa catatan dari kitab Tanbihul Ghafilin di halaman 166. Kitab Tanbihul Ghafilin ini adalah karya Syekh Abu Layth As-Samarqandi. Beliau wafat pada tahun 983 Masehi. Hari ini 2026. Kalau kita hitung, maka beliau telah wafat 1043 tahun yang lalu. Namun kitabnya, ilmunya masih dipelajari, masih dikaji, masih disampaikan kepada khalayak. Ini menunjukkan keberkahan ilmu para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di halaman 166, Al-Faqih, gelari dalam kitab itu dengan al-faqih. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala, man arada an yakuna kasbuhu tayyiban fa'alayhi an yahfadha khamsata asya. Barang siapa yang ingin hartanya, rizkinya itu menjadi rizki yang berkah, maka hendaklah dia memperhatikan 5 macam perkara. Beliau mengatakan dalam kitabnya, awwaluha alla yuakhkhira syai'an min fara'idillahi ta'ala li ajli kasbi wa la yudkhil an-naqsa fiha. Yang maknanya hendaknya seseorang itu tidak mengakhirkan kewajiban yang telah Allah wajibkan pada dirinya. Allahu akbar, Allahu akbar, azan berkumandang. Apakah dia bersegera meninggalkan pekerjaan? Misalnya dia menjadi tugas menjaga toko, atau dia di kantor, apakah dia bersegera untuk meninggalkan kegiatannya sejenak guna memenuhi panggilan Allah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Banda Aceh, di Aceh Besar, itu sudah sangat menjamur kedai kopi, warung kopi. Luar biasa. Kami baca ada sebuah instruksi dari gubernur nomor 1 tahun 2025 agar menghentikan setiap kegiatan di saat azan berkumandang, dan kemudian yang kedua hendaknya dilakukan salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita ingin mendatangkan keberkahan di tempat usaha kita, maka usaha kita itu harus ditegakkan di dalam salat. Maka sangat indah ketika di dalam sebuah kafe misalnya, ada semacam instruksi dari sebuah TV, seperti di bandara misalnya, telah tiba waktu sholat zuhur, mari kita berhenti sejenak, kita laksanakan sholat. Yang punya usaha berkah, yang makan di situ berkah. Coba bayangkan ketika orang yang buat makanan bang ngepegat mie Aceh lah bahwa bermangat, tapi tidak sholat. Nak pegat kopi tak buah mamba, tapi tidak menjaga wudhunya. Maka pastikan kita di rumah masing-masing, pasangan kita itu adalah orang yang salat. Ketika pasangan kita ini memasak makanan, di awal

Poin yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila seseorang ingin mendapatkan, meraih kasab atau harta atau rizki yang berkah, alla yu'zi ahadan min khalqillahi ta'ala li ajlil kasbi. Hendaknya seseorang itu tidak menyakiti siapapun dari hamba Allah karena dia sedang bekerja. Ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tega menipu pelanggan. Pak, menyohonan gento bagian spare partnya, motor hanya pakai lewa. Ada kontrak akad antara perusahaan tertentu dengan pembuat bangunan. Ini bagian ini seperti ini, semennya, itu pasirnya, seterusnya, besinya seperti ini. Namun karena ingin mendapatkan keuntungan lebih, BO yang seperti itulah membuat harta kita. Maka apa yang terjadi ketika tidak sesuai dengan speknya, bangunan-bangunan itu beberapa masalah akan datang tidak bisa. Poin yang ketiga, al-faqih mengatakan ayyaqsida bikasbihi istiqsasan li nafsihi wal ya'yalihi wa la yaqsida bihi al-jam'a wal kasra. Hendaknya seseorang yang keluar dari rumahnya itu dia berniat mencari nafkah kemanapun dia pergi, dia berniat untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga keluarganya tidak ada. Dan dia tidak berniat untuk menumpuk-numpuk harta. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan Tabuk menuju kota Madinah. Beliau menjumpai seorang bapak-bapak yang profesinya itu obat belah betul.

0: ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Begitulah apresiasi syariat kita kepada siapapun di luar sana. Orang-orang tua kita yang banting tulang peras keringat demi mencukupi kebutuhan kita sehingga kita dapat hadir di tempat.
1: Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Poin yang keempat, beliau mengatakan
0: alla yujhida nafsahu fil kasbi jidda, hendaknya seseorang itu tidak terlalu memporsir dirinya dalam pekerjaannya. Dia mengorbankan seluruh kehidupannya. Islam padahal mengajarkan keseimbangan. Jangan sampai di antara kita sukses mengumpulkan harta yang banyak tetapi gagal membangun keluarganya. Banyak orang yang mewariskan kekayaan kepada anak-anaknya namun lupa mewariskan akhlak

kapan kita bisa bertadarus bersama di rumah Tuhan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita punya pegawai, apabila kita punya usaha dan kita punya anak buah, ada pegawai, pastikan anak buah kita itu bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, kata beliau, kiat untuk mendapatkan harta yang Alla yara rizqahu minal kasbi wa yara rizqa minallahi ta'ala wal kasba sabab. Hendaknya seseorang itu meyakini bahwa rizki yang dia miliki, mobil yang dia naiki, rumah yang dia tempati, ilmu yang dia miliki, apapun yang dia miliki, itu semuanya bukan berasal dari namun Allah lah yang memberikan rezeki. Sedangkan usaha kita, pekerjaan kita, itu hanyalah ikhtiar, hanyalah wasilah yang Allah ciptakan. Maka dengan hal tersebut akan mendatangkan rezeki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan sebuah syair. Waladatka ummuka ya bena adama bakiya والناس حولك يضحكون سرورا. Wahai anak manusia, engkau dilahirkan dari rahim ibumu dalam keadaan menangis, sedangkan orang yang ada di sekelilingmu tertawa, tersenyum bahagia. Ihris ala amalin takunu bihi idza yabkuna hawlaka dhahikan masrura. Teruslah lakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang penuh dengan keberkahan. Nanti ketika engkau meninggalkan dunia ini, engkau dalam keadaan tersenyum, namun orang-orang yang ada di sekelilingmu menangis karena telah kehilangan sosok yang memberikan inspirasi dalam kehidupan mereka. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat khatib dan jamaah sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin, binimatihi tatimmu salihat, وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه وأزواجه أمهات المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.

kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan, cukup sekadar dengar sendiri. Terima kasih.

تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش.

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

0: dengan senyum aja dengan kumis itu.
1: Aduh.
0: Kumis
1: kelihatan ya.
0: Temanya nama mama apa bagus sekali ya, membaca sebagai jalan mengenal identitas apa namanya daerah masing-masing kan punya ininya tersendiri ya.
1: Betul.
0: Ya apalagi dengan apa membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah, benar nggak ya kan?
1: Betul.
0: Daya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa tamadun atau peradaban Melayu, kota ini memiliki kekayaan literatur.
2: Iya, Cegu bisa langsung ke pertanyaannya aja, Cegu.
0: Pertanyaannya apa nih? Hah? Aku tanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang? Pasti itu ada ya, pusat bahasa Indonesianya itu. Ada kategori indamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi. Nah, rekomendasi bahan bacaan utama yang ada Gurindam 12 sama yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau Karya itu kan apa gimana itu menurut abang ya Heri ya, itu pertanyaan dari Cijuk. Boleh berpantun?
1: Oh boleh, silakan Pak Tu.
0: Biasanya Tanjung Pinang kan ini pantunnya begini pantunnya kalau salah. Ini pantunnya kalau salah nanti apa ucapannya saya baru dadakan ini pantunnya sesuai dengan tema. Membaca buku, buka jendela, kenal bangsa lewat aksara, Melayu elok bahasa kita, jati diri sepanjang masa, itu pantun
1: Cegu. Baik, terima kasih Cegu.
2: Terima kasih Cegu Ria.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat betul Bu Cegu Ria nih.
2: Oh, semangat banget. Semangat 45 kayaknya ya.
1: Okay.
2: Semangat 100% kayak baterai baru dicas ya.
1: Betul. Kembali dari kita, betul.
2: Siap, ini kita akan dari Perempat Jakarta ya, Kak Yulia ya. Huh? Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan Bang Leman.
3: Iya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Julia Puspita.
1: Halo.
3: Ini siapa Mbak Julia, bintang tamunya?
1: Ada Bang Erik, ketua di.
3: Iya, selamat siang Bang Erik. Ya begini Mbak Julia, Bang Jojo, saya Leman di Lampung.
2: Iya, silakan Bang Leman. Ya,
3: ini membaca sebagai jalan mengenal identitas ya kan ininya temanya. Begini yang saya tanyakan, di Tanjung Pinang itu kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia, membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau bagaimana gitu? Oh. Ada berapa bahasa yang ada di sana Mbak
2: Julia? Untuk bukunya?
3: Itu, iya.
2: Oh, oke. Okay.
3: Gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana? Okay, yang pokok utamanya gitu.
2: Okay,
3: oh ya, Pak Jojo. Tadi, yang Cigu tadi, banyak bahasa basi, bahasa nabas ini. Kalau bisa, dipersingkat gitu. Satu pertanyaan gitu, Cigu.
2: Bukan
3: gitu.
2: Ayah yang ngomong ya.
3: Iya.
2: Itu pendengar yang lain.
3: Saya juga menunggunya lama gitu.
2: Iya.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab apa namanya pertanyaan dari Cegu Ria dan juga Cegu Bang Leman.
1: Oke, boleh Bang? Masih ingat Bang?
4: Masih ingat.
1: Oke, mungkin boleh dari Cegu Ria dulu pertanyaannya. Yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada apa membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya? Pusatnya Tanjung Pinang, oke boleh Bang.
4: Jadi kalau misalnya mungkin saya tuh berusaha menangkap juga ya pertanyaan Bu Ria. Mungkin kalau misalnya ditanya di mana TBM yang ada di Tanjung Pinang, itu banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Bu Ria juga cari tahu aja. Mungkin ada TBM di sana. Nah, jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja bahan bacaan yang di sana.
1: Okay.
4: Nah, kalau untuk sejarah Kota Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kepulauan Riau tuh, perpustakaan provinsi itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah, itu bisa jadi salah satu untuk referensi itu untuk baca buku. Kalau nggak salah Bunga Rampai historiografi atau apa gitulah. Nah, itu ada karya Pak Abdul Malik tuh, bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau. Bisa dilihat gitu.
1: Kalau Pak Leman,
2: Tanjung
1: Pinang tuh kalau kita membaca ini Bang, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sanskerta.
4: Ya kalau misalnya ditanya bahasa utamanya, pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan

0: kalau kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini, nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak gitu. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang.
1: Oke, siap. Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacaannya itu apakah tulisan dalam bahasa Indonesia ya, atau dalam Melayu nih, Bang Erik?
0: Tulisan kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya, Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin. Gitu,
1: ada which is bahasa Indonesia gitu ya.
0: Ada yang dua bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
1: Oh, gitu. Tapi juga ada. Gitu, ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu buku gitu ya.
0: Ada yang seperti itu. Gitu. Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dihususkan dialeknya, Bang Jo. Dialeknya tuh beda-beda, kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi, Tanjung Pinang, Batam beda.
1: Oke, siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang Leman. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Siap. Buku yang dibaca juga. Iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
2: Gitu.
1: Kalau dari Bang Hendrik sendiri gimana, Bang Heri?
0: Kalau secara umum ya, membaca secara umum nih, temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya nanya, kemarin habis baca apa? Terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin habis baca buku apa? Gimana ceritanya? Bagus nggak gitu. Jadi dia merasa apa yang dia lakukan baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah satu minggu, bukunya gimana, bagus, enak nggak, cerita dong ke ibu gitu. Nah hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan tuh penting dan diapresiasi gitu.
2: Oke. Harus ada kayak pujian-pujian sedikit gitu ya, Bang ya.
1: Apresiasi juga ya, karena khususnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi, Kak Yulia.
2: Tadi ada, sekarang tak ada pula lagi.
1: Coba kita angkat dari Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
3: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti nih di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti di Tanjung
2: Pinang. Halo Mbak Ica.
3: Mbak Yulia. Ica mau nanya di Bang Jojo.
2: Mau tanya apa tuh?
3: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Kan sekarang mah Jojo anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh baca tuh kayak males gitu loh, kayak kepenekan-kepenekan itu tuh kalau disuruh membaca tuh kalau itu main HP dia gak mau membaca, males, kayak kadang sama mamanya tuh di sama mamanya mamanya tuh diomelin sama mamanya gak mau membaca, males katanya membaca.
1: Cuma
3: itu aja. Ica mau, ini
1: ada satu pantun untuk. Kenapa Cak? Ya. Boleh, silakan Cak.
3: Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Cakel. Jangan lupa membeli benang.
2: Iya.
3: Yeah. Masa yang lalu jangan dikenang, banyak kita bersenang-senang.
1: Siap.
3: Terima kasih yang balik sih, Bang Jojo.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Bang Erik.
2: Silakan Bang Erik, pertanyaannya tadi upaya dilakukan untuk anak-anak di sekolah biar suka membaca, karena suruh baca mamanya diomelin. Membentur mamak nih gak suruh baca.
0: Spesifiknya mungkin baca buku pelajaran kali ya, anaknya disuruh baca buku pelajaran atau gimana gitu.
1: Iya.
0: Kalau nggak salah di sekolah-sekolah kan juga ada program literasi tuh. Mereka sebelum memulai kelas ada dikasih waktu membaca 15 menit kayak gitu-gitu. Kan udah ada programnya ya. Cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya, pasti beda-beda tuh kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah, mungkin ya itu tadi, yang mengajak untuk membacanya harus lebih kreatif untuk membuat mereka jadi mau. Contohnya kayak kasih tugas membaca, kemudian mereka tampil di depan untuk bercerita, kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran, 1 jam atau 2 jam, mengundang tokoh, ajak gitu, ngobrol sama mereka, terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
1: Okay, jadi lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang Erik ya. Biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke-trigger gitu ya bahasanya. Oh, nanti kalau udah baca, gue udah bisa ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu. Ya, misalnya kalau gitu, dikasih hadiah stiker atau apa, biasa gitu ya, kalau guru ya.
2: Ya, ada bintang-bintangnya gitu
0: Bang Jo. Dan mungkin juga nggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya.
2: Ya, komik.
0: Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka? Jadi jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka. Tapi nggak apa-apa, yang mereka suka itu coba ceritain. Sejauh mana sih mereka menyimak? Kadang-kadang kita nanti terkejut, oh ternyata sedalam itu ya dia membaca buku ini. Kenapa sih dia bisa membaca komik ini sedalam itu? Nah, itu diulas lagi nanti.
1: Oke, siap deh. Kak Yola, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
2: Belum ada.
1: Belum ada lagi. Oke. Siap dah kalau gitu. Ini giliran kita yang nanya Kalau dari Bang Erik sendiri ini kan katanya TBM kan di mana-mana juga ada ya. Tapi khusus kalau untuk di sana, tadi kan juga bilang as volunteer juga kan. Di sana juga banyak volunteer-volunteernya. Itu gimana tuh untuk volunteer yang dari TBM di sana untuk menyesuaikan waktunya masing-masing? Karena kalau volunteer kan itu kan mereka juga masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, mungkin ada yang kerja. Itu gimana tuh kalau untuk di sana untuk pembagian waktunya?
0: Biasanya sih teman-teman TBM itu punya kegiatan khusus tuh weekend. Jadi kadang-kadang ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi. Kadang-kadang mereka ada pas masa-masa tertentu mereka gelar baca buku. Jadi mereka bawa bahan bacaannya kemana, mereka gelar aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak di ada CFD misalnya gitu ya. Nah, di sana mereka gelar baca buku, siapa aja yang melintas bisa sambil baca.
2: Iya, benar. Pernah saya pernah ketemu itu tapi lawan.
0: Jadi waktunya memang disesuaikan kapan bisanya.
1: Jadi disesuaikan waktunya ya. Itu kalau di CFD di mananya tuh? Kalau di sana.
2: Biasanya di tepi laut sih banyak.
1: Oh, tepi lautnya.
2: Ya, jadi sambil kita menikmati angin, laut kapal gitu Bang Jo, ada orang jogging.
1: Oh, seru ya.
2: Ya, kita bentang tikar aja gitu. Bentang tikar habis baca. Karena juga ada sih beberapa orang gitu yang nawarin buku gitu, tapi gratis gitu, gak bayar.
1: Buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
2: Kalau beli gimana Bang?
0: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan. Ada juga, tapi gak selalu ada ya,
1: tergantung. Oke, siap deh. Jadi aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas yang pribadinya ya. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau ada boleh kita angkat.
2: Belum. Tapi tadi kata Cik Guria kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Gurindam 12 itu dari siapa Bang? Ada nggak?
0: Kalau Gurindam 12 kan memang karya Raja Ali Haji.
2: Oh, Raja Ali Haji, ya. Oke.
0: Kalau Gurindam 12 ya itu udah spesifik memang punya Raja Ali Haji. Nah, cuma yang mungkin banyak orang tidak sedikit juga orang yang nggak tahu bahwasanya Gurindam itu tidak cuma Gurindam 12 gitu kan. Ada Gurindam-Gurindam yang lain. Gurindam itu jenis sastranya. Gurindam 12 itu udah judul pakem Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang 12 pasal itu.
1: Oke, sudah selesai jawab ya, Cikgu ya.
2: Iya, Cikgu ya. Iya, kata Cikgu siapa?
1: Iya, langsung dibeli ya, Cikgu ya, bukunya biar dibaca ya.
2: Nanti kalau ketanya pinang langsung bisa tahu gitu kan.
1: Langsung berpantun lah, ya. Ini ada lagi yang masuk nih, Kak Yulia dari WhatsApp ya, Perempat Jakarta. Ini ada dari Pak Haris di Yogyakarta. Iya, ini Pak Haris nanya bagaimana saran membaca sejarah khusus kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga kerajaan yang lainnya melalui buku-buku prasasti untuk mengenalkan identitas daerah nih ke generasi muda mungkin ya. Mungkin mikirannya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
0: Itu PR bersama yang memang semua, kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya. Dimana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayaknya wah. Nah padahal, tapi kalau kita menilik banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku Di Lestari. Buku Di Lestari yang Aroma Karsa. Nah, buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern. Ada tokoh fiksinya di situ. Tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga. Bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan. Apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi, tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang. Minat zaman sekarang. Banyak lah.
2: Banyak namanya.
0: Di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah. Yeah, itu yang baru. Yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan.
1: Iya.
2: Cuma dikemas semenarik mungkin.
1: Kemasannya. Ya. Dikemasnya ya, baru gitu ya. Lebih ke modern gitu. Biar orang juga tertarik ya. Oke, siap. Dan mungkin lebih ke ini kali ya, yang digital kali. Kalau Pak Haris kalau mau dibaca juga biar tertarik tuh ya, biar gampang bacanya.
2: Iya, dari digital. Sekarang pun baca-baca buku sejarah baik bisa dari digital.
1: Iya, karena udah ada versi digital kan ya.
0: Iya, betul.
1: Siap dah kalau gitu. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Yulia?
2: Belum ada. Apa
1: belum ada
2: nomornya nih?
1: Aduh, boleh sebutin lagi dah ya.
2: 07-7-1-444-90-50.
1: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusna di Jakarta. Mau tanya, Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini di luar dari tema.
2: Oke, mungkin
0: boleh ngirim. Insya Allah nih, mudah-mudahan kalau nggak salah. Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan. Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang itu satu masalahnya. Kita kemudian terpecah sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
2: Oke, cuma udah terpecah gitu ya.
1: Itu dia ya, Ki Kusnadi ya. Sudah terjawab ya, gitu.
2: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya, Bang ya. Sebenarnya cuma orang mikir kayak, "Oh, ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya," kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Jadi agak berbeda gitu.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana, Kak Yulia?
2: Nah, terputus lagi.
1: Oh, terputus. Aduh, kenapa nih? Sabar dulu dong.
2: Tadi ada terputus lagi dia.
1: Iya, coba-coba. Kita tungguin dah ya. Coba kita tunggu. Iya, karena ini udah kita bisa telepon terakhir ya. Kalau mau telepon boleh deh Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa Renet, ke Perompat Tanjung Pinang atau ke Perompat Jakarta ya, terkait tema kita di hari ini yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah ya. Sudah ada lagi teleponnya, Kak Yulia?
2: Belum bunyi lagi, Bang.
1: Belum bunyi lagi ya. Sudah deh kalau gitu, karena sudah menit 56 kali ya, Kak Yulia ya. Kita boleh langsung minta closing statement dari Bang Erik nih terkait tema kita di hari ini.
0: Ya, buat pendengar semuanya, mungkin ya, siapapun juga, saya rasa paling banyak tuh keluh kesah datangnya dari ayah bunda yang cemas anak-anaknya suka membaca atau enggak, punya karakter atau tidak gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, lakukan effort lebih aja ya. Jadi lakukan effort lebih, misalnya dengan sebulan sekali membelikan satu buku untuk anak, sebulan sekali mengajak berkunjung ke perpustakaan, sebulan sekali mengajak bermain ke TBM. Hal-hal kecil seperti itu perlu dilakukan agar anak-anak tadi lama-lama tumbuh kecintaannya dan ketertarikannya untuk membaca. Yang penting dilakukan secara terus-menerus aja, karena pelan-pelan tuh cintanya tumbuh nanti.
2: Benar.
1: Karena nggak bisa langsung brek dia kita suruh dia mau ya. Harus pelan-pelan.
2: Benar.
1: Harus pelan-pelan pendekatannya kayak gimana sama anak kita khususnya ya yang orang tua atau juga yang guru ya, bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya untuk menyampaikan, membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia pelajari dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Abang Pop dengan perempat pemirsa Erik bisa kita jalani ya, Kak Yulia ya, supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu. Rame-rame kita ramein perpustakaan. Ya. Perpustakaan jangan di rumah doang main gadget ya segala macam, ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja nemu jodoh di tempat buku ya.
2: Oh, iya juga kayak
1: gitu. Iya. Siap deh. Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yulia untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara ya, Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa Renet dan juga pendengar Pro4 nih, kayak kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual Renet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RRN. Tapi untuk siarannya Pro4 Jakarta masih ada di channelnya Pro4 Jakarta di frekuensi juga sama di 92,8 Pro4 FM Jakarta. Ayo Jodita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Jam 14.
1: Abang Pos, sebanyak 10 personel penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Kelurahan Ujung Menteng mempercantik Jalan Siliwangi Cakung Jakarta Timur dengan lukisan mural. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Ujung Menteng Pipit Ayu Suwandari mengatakan mural dibuat di tembok pembatas pabrik dengan akses jalan warga sepanjang sekitar 25 meter dan tinggi 1,2 meter. Menurutnya, mural bergambar rumah adat dari berbagai daerah tersebut dikerjakan oleh personel PPSU untuk menata kawasan agar lebih rapi, apik, dan menarik. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, program Taruna mengajar berlangsung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan, Sumatera Utara sejak 3 Agustus hingga hari ini dengan melibatkan Taruna dari Magelang sebagai pengajar. Para Taruna memberikan materi penguatan nilai-nilai kebangsaan kepada siswa khususnya jenjang SMA melalui pembelajaran interaktif di ruang terbuka dan media audiovisual. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, cinta tanah air, serta pencegahan perundungan dan kepedulian terhadap lingkungan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, itu. Iya, itu emang buat nisain sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu.
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah yang masih bisa didaur ulang, kagak ikutan kotor, lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gitu. Mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.
1: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
2: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
1: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
2: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
3: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Demikian Warehelon, satu nomor lagu bersama Cutrani Auliza tadi ya, dengan Berge sudah kami hadirkan dengan judul Bekna Ragu. Sudah menjadi tembang untuk teman aktivitas Anda di siang menuju sore hari ini. Maksud kami untuk judulnya Bekna Rasa Curiga ya, ya, dari Cutrani Auliza duet dengan Berge. Dan Warehelon, saat ini sudah pukul 14.41 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini kami hadirkan satu informasi dari Banda Aceh. RRI.co.id mengabarkan, membacakan dongeng sebelum tidur kepada anak menjadi kebiasaan sederhana yang memberikan banyak manfaat bagi tumbuh kembang mereka. Selain menciptakan suasana hangat antara orang tua dan anak, kegiatan ini juga menjadi momen berkualitas yang mampu memperkuat ikatan emosional dalam keluarga. Para ahli sendiri mengatakan bahwa perkembangan anak menilai rutinitas mendongeng bisa membantu anak menjadi merasakan lebih aman, nyaman, dan juga rileks sebelum beristirahat. Dilansir dari laman halosehat.com, salah satu penelitian dalam Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics mengatakan bahwa anak usia dini yang rutin dibacakan buku oleh orang tuanya dan terpapar hingga 290 ribu kata lebih akan banyak diterima, bahkan lebih banyak yang diterima dari taman kanak-kanak, bisa menjadikan anak-anak mudah untuk memperluas kemampuan berbahasa dan memahami beragam jenis teks. Kemampuan tersebut akan sangat membantu anak dalam proses belajar, di mana seiring berjalan waktu, kebiasaan ini dapat mendukung perkembangan bahasa dan juga komunikasi anak secara optimal. Selain itu, cerita-cerita yang disampaikan orang tua mampu merangsang imajinasi dan kreativitas anak. Tokoh, alur cerita, serta berbagai latar yang beragam membuat anak belajar membayangkan situasi yang baru dan berpikir kreatif. Kemampuan ini sangat penting untuk mendukung proses belajar, memecahkan masalah, dan mengembangkan daya pikir kritis ketika anak memasuki usia sekolah. Dongeng juga menjadi media yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai moral dan karakter positif, di mana kisah tentang kejujuran, keberanian, kerjasama, hingga rasa tanggung jawab dapat dipahami anak dengan cara yang menyenangkan. Pesan moral yang disampaikan melalui cerita umumnya lebih mudah diingat dibandingkan sekedar nasihat, sehingga membantu membentuk perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Para orang tua juga dianjurkan menjadikan dongeng sebelum tidur menjadi rutinitas harian, meski hanya berlangsung selama 10 hingga 15 menit. Pilih cerita yang sesuai dengan usia anak dan sampaikan dengan intonasi yang menarik agar mereka lebih antusias mendengarkan. Dengan konsistensi kebiasaan sederhana ini, tidak hanya mendukung perkembangan bahasa dan juga kecerdasan anak,

tetapi juga membangun kedekatan keluarga yang akan menjadi bekal berharga bagi tumbuh kembang mereka. Demikian Warihlun, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang menuju sore hari ini. Dan saat ini ya, sebagai informasi, cuaca di Kota Banda Aceh sudah kembali mendung dan disertai dengan angin yang lumayan ya, lumayan kencang. Jadi untuk wari-wari yang saat ini sedang berada di luar ruangan, khususnya di Kota Banda Aceh maupun yang sekitarnya, harap berhati-hati Warihlun ya, karena angin kencang akhir-akhir ini juga menjadi suatu ancaman juga ya buat kita ya. Dimana salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa di Kecamatan Pekanbada ada salah satu rumah yang terkena angin kencang hingga rumah tersebut rusak ya. Haruskan kita untuk ya selalu berjaga-jaga dimanapun berada ya, meskipun di rumah dan dimanapun, semoga Allah selalu menjaga kita. Dari studio insyaallah kebersamaan kita sampai hingga sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih kami temani tentunya suasana di siang ke sore hari ini dengan lagu-lagu pilihan lainnya bersama Haji Umah, Gaya Hudep. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

Kemamah merupakan makanan khas Aceh yang punya nilai sejarah tinggi. Makanan ini terbuat dari ikan tongkol yang sudah dikeringkan. Kemamah memiliki tekstur keras yang kemudian memunculkan sebutan ikan kayu atau engkot kaye. Itu karena bentuk kemamah seperti kayu dan sekeras kayu. Ikan kayu atau kemamah menjadi makanan yang dibawa para pejuang Aceh saat perang gerilya melawan Belanda. Makanan ini dijadikan bekal karena tahan lama dan tidak membusuk meski disimpan berbulan-bulan. Ikan kayu atau kemamah bagi orang Aceh tidak sekedar kuliner, namun juga aset sejarah dan budaya yang harus dilestarikan.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.02 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi sore Jumat 7 Agustus 2025. Dan 2026, hey Nurul, bangun. 2026 ya, jangan bilang 2025, kayaknya belum move on nih Nurul ya. Dari 2025, ada apa sih 2025? Atau mungkin masih ada resolusi yang belum terwujudkan? Bagaimana nih? Oke, langsung saja ya kita sapa ya, daripada kita bahas resolusi panjang deh ceritanya ya. Yang sudah bergabung, halo Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya Pak Amri, apa kabar?
1: Baik deh Nurul, baru pulang dari Jumat.
0: Oh, baru pulang sholat Jumat. Tadi melipir dulu ke warkop gak?
1: Lah?
0: Melipir dulu ke warkop gak hari ini?
1: Ada, bentar lagi.
0: Oh bentar lagi. Jadi pulang langsung ke rumah nih. Jauh kali ya masjidnya, jam segini baru pulang?
1: Enggak, tadi ke rumah adik bentar. Pulang masjid ke rumah adik bentar, baru pulang ke rumah.
0: Oh gitu.
1: Baru sampai.
0: Di Kota Malaka juga rumah adiknya Pak Amri?
1: Dekat-dekat, ini barang 3 kilo.
0: Oh iya. Pak Amri, di sana hujan gak Pak Amri?
1: Enggak deh, ini mendung aja, ini hujan, angin yang kuat.
0: Angin yang kuat ya, hujan belum? Dari kemarin-kemarin belum memang?
1: Kemarin ada rintih-rintih, tadi pagi ada juga rintih-rintih dikit.
0: Oh kayak gitu, ini baru aja reda lagi nih di Blang Padang nih.
1: Oh tadi hujan?
0: Barusan hujan lumayan deras lah, sama anginnya super kencang, wah.
1: ini anginnya kencang nih.
0: Di sini anginnya kencang nih, makanya kayak Nurul agak ngeri-ngeri sedap sih lihat yang pohon yang besar itu loh. Ya, terbawa ya, angin.
1: Masih rintih-rintih juga di sini.
0: Iya, di sini masih rintih-rintih juga.
1: Ya.
0: Oke, Pak Amri, mau lagu apa sore ini?
1: Ani dari
0: siapa Ani?
1: Dari Roma Irama.
0: Roma Irama, Cili bisa masuk pertama hari ini dapat Roma Irama.
1: Iya.
0: Oke, sudah ada ini. Salam-salamnya ya. Boleh. Apa tuh?
1: Jangan masuk ya, Abi nanti.
0: Ya Abi juga mintanya Roma Irama biasanya ya.
1: Ya Abi tentu Roma Irama deh ini. Jangan romai-romai lagi biar dia minta lain.
0: Iya, Pak Amri pun udah pintar sekarang ya, bisa masuk pertama ya.
1: Belum tahu rezeki nih.
0: Kayak gitu.
1: Mungkin karena baru pulang Jumat.
0: Tadi ibadahnya mungkin khusyuk kali ya. Bisa berdoa, ya Allah semoga dapat nomor satu di produk.
1: Iya, berdoa mudah-mudahan bisa ngomong lagi sama Denoro, karena Amin. Tadi waktu sirbu kan putus.
0: Tadi hilang suaranya.
1: Ya putus tadi.
0: Oh iya deh, gak apa-apa. Yang penting bisa gabung lagi ya. Iya, itulah.
1: Salam-salam ya Bu. Pertama buat Denoro, semoga ceria selalu ya.
0: Amin, ya Allah, Pak Amri juga ya.
1: Ya,
0: wajib ceria. Pak Amri kalau
1: ada malam baru mati lamar wajon napetan.
0: Iya.
1: Benda ceria lumbete yabit ure kering. Kemudian kaya di Korea yaga lampulo kali pegarai.
0: Semuanya.
1: Ya, bena ke depan satu lagi. Ya. Nah, itu aja deh. Sudah lewat.
0: Iya, mantap Pak Amri.
1: Makasih banyak dulu atas waktunya.
0: Iya, sama-sama. Pak Amri sehat selalu ya. Selalu ceria ya. Besok kita jumpa lagi loh.
1: Iya.
0: Oke.
1: Besok Noro juga?
0: Iya, full day besok.
1: Mudah-mudahan kita jumpa lagi besok.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Keluarga sehat.
0: Sehat semua, alhamdulillah.
1: Amin.
0: Pak Amri juga ya. Semoga keluarganya sehat semua.
1: Ya, Denoro. Makasih banyak, Denoro.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka, Warihlon ya. Di belakang Pak Amri yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya kakak, apa kabar hari ini kak?
2: Alhamdulillah Yati. Baik.
0: Kemana tadi pagi, kok gak masuk?
2: Oh men, ini udah hujan nih, ntar nanti masuk lagi ya. Lagu Andaikan ya, dari Imam S. Arifin ya. Ini jemuran di depan nih.
0: Oke, gak apa-apa deh, makasih ya. Kakak
2: Andaikan ya, Imam S.
0: Arifin. Oke, siap, Noro cari dulu. Kak Ayati, begitu masuk, begitu hujan ya, langsung loncat Kak Ayati. Semoga selamat lah ya, jemuran Kak Ayati, jangan sampai basah-basah lah ya. Kita dengarkan langsung ya, Warihlon ya. Ada Ani tadi, permintaan dari Pak Amri dari Roma Irama, dan ada Imam S. Arifin untuk Kak Hayati ya, yang lagi lari-lari. Hati-hati Kak Hayati, lihat-lihat tuh. Kita hadirkan dulu, nanti kita sambung lagi produk dot.

0: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
2: Cukup dari jauh saja, sayang. Aku memandang dirimu.

0: sedih kali lagunya Kak Yati ya. Kenapa Kak Yati? Kok bisa sih? Padahal kayaknya lagi happy-happy aja. Gak apa-apa ya Kak Yati ya. Lagunya aja yang sedih ya. Aslinya mah lagi goyang dangdut Kak Yatinya di rumah. Dan tadi juga sudah ada Ani ya dari Roma Irama untuk Pak Amri dari Kuta Malaka. Semoga Pak Amri juga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Rilun.
0: Halo Kakak.
1: Halo sayang.
0: Sudah makan siang dong?
1: Udah dong.
0: Tadi belanjanya tadi pagi?
1: Enggak, belanjanya udah 2 hari yang lalu.
0: Oh, belanja mingguan ya?
1: Oke deh. Enggak mingguan sih, harian, kayaknya 3 hari sekali gitu.
0: Oh, iya. Siap.
1: Karena kalau hujan enggak, Nurul?
0: Di sini tadi hujan. Sekarang udah reda dan tapi anginnya masih sih. Masih iya, lumayan.
1: Sama berarti Nurul yang kirim ke Maria.
0: Iya, Nurul bilang ke tempat Kayana, di sana panas. Tadi kata itulah. Pak Amri agak panas-panas di daerah Pak Amri Kuta Malaka kan? Siapa tahu di daerah Kayana juga.
1: Enggak, rumah enggak, tempat Kayana tadi kan dingin. Terus Kayana tengok, lah itu ada yang ngirim hujan tuh, cepet-cepet kayaknya turun ambil jemuran gitu kan. Rupanya benar sekalian sama badainya dikirim.
0: Cepat ya jasa pengirimannya, ekspres.
1: Oh, cepat ekspres. Untung duluan diambil, kalau udah lah.
0: Oh, ada jemuran juga ya?
1: Ada, kok nggak kena, udah nangis ya, basah gitu.
0: Jadi Elvis Casey jemurannya ya.
1: tapi abis itu kan mati lampu. Mati lampu, terus radio gak ada lagi suara berangin-angin. Kayaknya jadi digital didengarnya nih.
0: Oh gitu, sempat dimatiin dong ya sambil teleponan ini.
1: Sempat mati lampu, terus kayaknya ada kebakaran deh. Tadi bunyi mobil kebakaran tuh kelewat titi itu kan.
0: Oh ya?
1: Itulah gitu, hidup lampunya balik, radionya hilang, semuanya hilang, di radio HP nggak ada, di radio patok ini juga nggak ada. Paksa deh kayaknya buka digital nih, kok nggak bisa pantau.
0: Oh iya, setia kali memang kakak satu ini ya. Ayo kita tepuk tangan semuanya.
1: Dibantu ya.
0: Mau lagu apa nih sampai semangat kali?
1: Lagu apa ya kita biar jingkrak-jingkrak nih ya?
0: Ayo, yang mana nih?
1: Ini aja deh.
0: Apa tuh?
1: Yang sedang-sedang saja dari Iwan tapi versi reggae-nya.
0: Yang sedang-sedang saja versi reggae. Oke, Nurul cari dulu ya.
1: Iya deh. Tapi kayaknya udah terlalu duduk tapi di situ. Tapi entah mungkin dia bapak gitu kan, bandel kan. Gini rokok dulu kayaknya.
0: Tenang, kalau Nurul yang cariin dapat nih.
1: Oh gitu, Nurul ikat kakinya.
0: Iya, Nurul ikat kakinya. Nurul suruh tarik mic sampai ke gede. Kalau mau ke gede nih bawa mic. Kabelnya panjangin.
1: Gitu, hebat Nurul. Tepuk tangan satu-satu Nurul. Brak.
0: Ngeri kan.
1: Asal jangan ada yang pijak aja lah kan, kalau itu terkontak ya.
0: Pelan-pelan ya.
1: Oke deh. Salam pertama buat Nurul, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin. Dek,
1: tiba-tiba kok cepat kali hilang, gak ada lagi dengar suara dia, tiba-tiba kok udah putar lagu gitu.
0: Biasalah, Dek, dikejar-kejaran sama ayangnya.
1: Oh gitu ya.
0: Ayangnya yang dijemur tapi ya. Bukan ayang buah hatinya.
1: Itulah, ayang yang kecil-kecil tuh kan. Rame kali ayangnya, ih gak bisa dihitung.
0: Jangan tanya ya, playground beliau.
1: Gak cukup anak jari kalau kita hitung, pakai jari kaki Nurul juga gak cukup. Sampai berapa orang itu gak cukup. Aduh, capek ngitungnya. Terus buat Deti juga, buat Kak Ngom juga, buat Cik Mamat. Cik Mamat ngapain tuh lagi, in-in dia apa?
0: Mungkin.
1: Terus buat Kak Eli, Bu Jaria, buat semua aja terus ya.
0: Oke.
1: Terima kasih Nurul, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iana dari Libya, Warihlon ya. Di belakang Kak Yana yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, dadah dadah kita.
0: Kak Nina.
2: Iya. Yeah.
0: Apa kabar hari ini?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Hujan enggak di sana Kak Nina?
2: Udah berhenti.
0: Udah berhenti. Anginnya gimana anginnya?
2: Angin juga berhenti.
0: Angin juga berhenti. Wah, sekalian. Karena Kak Nina ada tidur siang hari ini.
2: Iya.
0: Ada tidur siang hari ini.
2: Baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Enak kali tidur ya, tadi hujan ya?
2: Iya.
0: Aduh, ada mimpi enggak?
2: Mimpi dikejar hujan. Dikejar
0: hujan. Kali aja ada jemuran di itu, enggak?
2: Enggak.
0: Di belakang enggak ada ya?
2: Enggak ada.
0: Oke, siap Kak Nina. Mau lagu apa nih Kak Nina?
2: Prasangka.
0: Prasangka dari siapa?
2: Nina Cynthia.
0: Nina Cynthia. Coba Nurul cari dulu deh ya.
2: Iya.
0: Boleh deh, salam-salam Kak Nina.
2: Salam pertama buat Nurul. Selamat tugas, sehat selalu, ceria selalu.
0: Amin, ya Allah.
2: Buat Dika di Lampasep, Bang Basri di Sigli, Is and Liberan Deji. Buat Kak Nadia di Lumata, Kak Eli di Pagar Air, semua-semua aja.
0: Baik Kak Nina, terima kasih ya sudah bergabung.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nina dari Gece Warihlon ya. Kita hadirkan dulu yang sedang-sedang saja permintaan Kak Yana tadi ya, dari Korea.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang, dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Begitulah Warehlon, dua nomor lagu sudah kita hadirkan untuk Kak Yana dari Lambaro, juga Kak Nina di Gece. Semoga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Kak Ina ya?
1: Iya, betul.
0: Apa kabar Kak Ina?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Kenapa suaranya kok lemes sekali tapi?
1: Enggak, lagi istirahat sebentar.
0: Baru bangun atau gimana?
1: Belum bangun, baru istirahat.
0: Baru istirahat, kecapean ya?
1: Capek sih, enggak juga, cuma lagi golek-golek aja kan.
0: Hampir ketiduran kadangnya.
1: Hah?
0: Hampir ketiduran kadangnya.
1: Enggak juga.
0: Golek-golek aja.
1: Golek-golek aja. Sambil dengar Nurul cuak-cuak situ.
0: Iya, soalnya ini lemes sekali suaranya tadi. Tapi ini udah selama Nurul salah-salah terus dari tadi nebaknya. Udah semangat
1: kayaknya. Itulah, karena kan cuaca pun hujan ya kan, angin ya kan, ya kayak terbawa gitu ya.
0: Aduh, ya ampun. Pengennya di atas kasur aja kalau kayak gini Kak ya.
1: Iya, enak kali berbaringnya.
0: Oh iya, gimana tuh ya rasanya, penasaran?
1: Nurul pernah kan, coba dulu ya.
0: Jahat ya Kak Ina, besok bawa kasur sama selimut ke sini.
1: Iya.
0: Terus siaran sambil di atas tempat tidur.
1: Nanti dibilang sama kepala RI, pulang.
0: Iya, soalnya ini Pak susah Pak, orang ini bikin iri semua.
1: Kan nanti ada jatahnya nanti, bilang gitu nanti.
0: Oh iya betul sih Pak. Kak Ina, di sana hujan udah dari tadi atau gimana? Udah berhenti belum? Belum ya?
1: Udah berhenti nih, cuman serpihan hujan masih ada.
0: Serpihan hujan masih gerimis-gerimis ya?
1: Iya, angin lagi ya.
0: Betul.
1: Makanya suasananya kan adem, ayem gitu kan?
0: Suara hujan apa lagi?
1: Kayak di Puncak Bogor.
0: Batuh terasa Bogor ya.
1: Iya.
0: Dingin pun ya, akhir-akhir ini udaranya kan dingin kali kan Kak.
1: Enak kali memang.
0: Iya
1: kan?
0: Asli.
1: Bawanya ngantuk terus di hari itu.
0: Betul.

0: Ikannya lo kedinginan.
1: Gak apa-apa, dia kan sering apa habitatnya di situ dia.
0: Oh gitu. Ikan kedinginan kayak mana ya bentuknya? Lo jadi penasaran.
1: Coba kalau kita manusia habitatnya di air kan enggak mungkin.
0: Jadi duyung dong.
1: Gitu lah.
0: Dari siapa nih ikan dalam kolam?
1: Siapa tuh?
0: Salma. Salma atau dari siapa?
1: Cewek ya bawanya.
0: Iya.
1: Apa? Siapa ya? Baby Shima ya.
0: Baby Shima. Coba kita cari dulu ya. Yang dari Baby Shima.
1: Kalau dengan lagu ini kan teringat apa Cuka Lampenerut.
0: Oh iya. Kok Cuka enggak pernah kedengaran ya?
1: Itulah, Cuka Lampenerut kan sering kali request lagu ini kan. Makanya kan sesali kan request aja lah biar kita dengar ya kan. Maksudnya alah biar aja orang udah keren biar kita minta lagi kan gitu.
0: Iya betul. Kan enggak apa-apa ya.
1: Mana tahu berarti, orang lain kan suka juga gitu kan.
0: Berarti seleranya bagus kan? Jadinya yeah. Banyak yang suka.
1: Itulah.
0: Oke, okay, Kak. Bos som-som deh.
1: Salamnya yang pertama buat Nurul dulu. Selamat
0: terima tugas. Terima kasih.
1: Sehat ya.
0: Amin ya Allah.
1: Besok bawa kasur ya gitu ya.
0: Siap. Tapi takut diusir juga kayak Kakak. Ya? Kayak kakak bilang.
1: Enggak perlu antua sedikit ya. Soalnya kan dia double dingin di situ ya.
0: Double dingin. Iya sih. Betul lagi.
1: Udah cuaca dingin. Pasti lagi ya
0: kan double dia kan. Mau cari kehangatan enggak ada nih. Masuk ke dalam dingin. Keluar makin dingin.
1: Iya, sedikit pun ada kehangatan ya kan. Payah-payah kita hidup di dapur unggun gitu kan.
0: Kecuali kantin Bu Jack nih, boleh nih. Teh hangat.
1: Dan itu yang udah-udah masuk tadi semuanya ya. Kak Judi Cabang, Kak Kiana, Bu Jaria, pokoknya buat semua yang udah masuk tadi semuanya.
0: Siap.
1: Itu aja kan.
0: Makasih.
1: Spesial untuk Nurul aja ya.
0: Selamat
1: cuci.
0: Oke deh.
1: Itu aja Nurul. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina dari Batoh ya, yang sedang golek-golek katanya pakai selimut. Aduh. Jam segini tarik selimut manja ya kalau misalnya. Kalau misal cuacanya kayak gini ya. Oke, di belakang Kak Ina nih. Siapa yang lagi ketuk-ketuk? Halo. Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore Nurul.
0: Ada Bang Tajudin.
2: Iya benar sekali.
0: Gimana hari ini? Sehat?
2: Sehat alhamdulillah. Semangat.
0: Oh, semangat alhamdulillah. Minahasa hujan enggak?
2: Masih belum nih, udah panas sebulan lebih nih Nurul.
0: Oh ya, di sini udah ya. Ada awan kulunimbus. Ya,
2: udah
0: gitu
2: masuk
0: lah.
2: Hari keberapa ya ini ya? 34. Hari ke-34. Gimana hujan?
0: Iya.
2: Panjang.
0: Di sini udah ini sih. Udah hujan, terus juga anginnya lumayan kencang di sini.
2: Iya.
0: Bang Tajuddin ini sedang di rumah atau di mana?
2: Tempat kerja.
0: Oh, tempat kerja. Bentar lagi ya jam 6 ya pulangnya ya.
2: Benar, jam 6 sore.
0: Oke deh, siap. Nanti hati-hati ya di jalan ya.
2: Sama Nurul juga ya, pasti.
0: Terima kasih. Bang Tajuddin dari Minahasa, rame gak di sana? Atau lagi di ruangan yang private?
2: Lagi di ruangan yang seperti ini.
0: Oke, baiklah. Pekerjaannya aman ya hari ini ya, lancar ya?
2: Lancar banget, alhamdulillah.
0: Oke, siap. Bang Tajuddin, mau lagu apa nih kita putarkan?
2: Apa kabar Nurul dulu?
0: Belum ya? Nurul kira udah tadi. Alhamdulillah sehat sih.
2: Tadi kan baru Nurul yang nanya aku kan belum.
0: Oh iya, balik deh, putar ya. Alhamdulillah Nurul sehat, segar juga di sini.
2: Iya, kalau gue deh dari apa Deni Cagur Goyang Bang Jali?
0: Deni Cagur Goyang Bang Jali, coba Nurul cari dulu ya.
2: Iya, oke. Salam buat semuanya aja deh.
0: Oke deh, siap.
2: Yang udah pada gabung sama yang belum sempat gabung.
0: Iya.
2: Nanti dicoba lagi di lain waktu gitu kan Nurul ya.
0: Iya, betul. Yang penting jangan patah semangat ya kan Bang Tajuddin kan?
2: Ya, yang penting jangan pindah frekuensi.

0: Iya, itu lagi ya. Satu lagi.
1: Iya, nanti kalau nggak dibilangin, nanti kalau ngambek, wah udah susah gabung nih, pindah aja gitu kan, siapa tahu.
0: Tapi,
1: Jangan ya.
0: Mudah-mudahan tetap betah ya kan.
1: Iya. Kalau bersatu seperti aku yang jauh di Minahasa, bisa nyampe ke Banda Aceh.
0: Wis. Nih buktinya ya, hasil dari sebuah perjuangan ya Bang Tajudin ya.
1: Apalagi yang di dekat sana kan, di dekat Aceh sana gitu, lebih gampang harusnya dong buat gabung gitu.
0: Betul,
1: karena
0: betul,
1: kan bukan streaming terestrial. Kalau streaming itu ada delaynya, agak lewat dikit dia.
0: Iya betul.
1: Iya. Jadi kalau di terestrial langsung gitu. Lagunya ada Nurul ya?
0: Dapat dong dari Bang Denny Cagur.
1: Iya. Terakhir deh buat Nurulnya juga kesehatan.
0: Terima kasih.
1: Besok siaran nggak libur nggak?
0: Besok siaran insya Allah. Jangan lupa bergabung ya.
1: Iya.
0: Besok makanya libur besok, libur nggak besok?
1: Masih sampai hari Sabtu kan?
0: Oh sama. Sabtu juga kerja ya?
1: Iya nanti liburnya hari Minggu.
0: Oh gitu. Ya Nurulnya yang libur juga di hari Minggu.
1: Sama.
0: Iya betul. Oke deh.
1: Gak kobro. Iya. Tungguin besok kayaknya mungkin ada itu ya, dialog kesehatan kayaknya. Asokaya ya.
0: Asokaya insyaallah. Nanti kita lihat dulu ya.
1: Iya, semoga bintang tamunya nanti dokter muda gitu.
0: Amin. Kalau dokter yang berpengalaman biasanya lebih ini ya.
1: Lebih apa?
0: Lebih banyak pembahasannya sih menurut Nurul.
1: Iya.
0: Dokter muda juga pinter-pinter sekarang.
1: Ya, tapi kalau dokter muda mungkin lebih apa ya, buat gensi-gensi gitu.
0: Iya, buat gensi-gensi, cile. Biar lebih nyambung gitu ya kalau ngobrol ya.
1: Betul. Kalau yang kemarin dokter kan, kemarin aku dengerin yang tanggal 1 kemarin kan, itu dokternya agak dewasa kayaknya. Dokter Caca tuh kan.
0: Iya.
1: Iya, udah dewasa kayaknya dokter Caca.
0: Iya dong, udah pengalamannya udah banyak gitu. Makanya apapun yang beliau jelaskan, jelas dan terang.
1: Oke, masih ada satu penelpon, Nurul apa gimana
0: nih? Iya, masih ada nih. Makasih ya Bang Tajudin ya.
1: Makasih buat Nurul, sampai jumpa.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tajudin dari Minahasa, sampai jumpa kembali ya. Bisa kita terima satu penelpon lagi, tapi untuk lagu kayaknya gak bisa kita putar lagi deh ya. Gak apa-apa deh ya. Kalau gak ada dapat lagu dangdut, kita hadirkan lagu daerah nih untuk penelpon terakhir. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mak Ce, apa kabar? Ketiduran. Kenapa? Ketiduran.
2: Tidur-tidur, dengerin Nurul, bangun terus, kejan-kejan, terus masuk.
0: Oh, bangun tidur, tekan, masuk.
2: Dingin kali hari ini.
0: Oh iya, betul. Ini macet tidurnya kalau tidur siang kayak gini.
2: Dingin kali
0: di
2: sini.
0: Iya, itulah, di sini sama pun. Kalau macet tidur siang itu di ruang tamu atau di kamar?
2: Di luar kencang kali itu.
0: Enggak, maksud Nurul, Makce tidur kalau tidur siang itu di ruang tamu, dapur atau
2: di yang kamar itu, yang
0: di kamar.
2: Kasur.
0: Oh, di pakai kelambu juga apa? Apa siang-siang
2: ini? Mau itu jamu itu.
0: Oh, jamu. Ada jamu.
2: Jamu digigit.
0: Hati-hati ya, dibawa kabur sama jamu nanti.
2: Kamar ini tadi ini. Mau di luar tidur itu.
0: Oh, iya. Berarti harus ada kelambu ya.
2: Ya. Kalau tidur harus dalam kamar, dalam sakit silam, masak kelembu.
0: Dalam kelembu, oke sih ya.
2: Tidak dilepas-lepas.
0: Jangan dilepas, iyalah. Nanti kalau misalnya apa lagi pengen istirahat, ya tinggal istirahat langsung ya kan?
2: Ya.
0: Gak perlu pasang-pasang buka lagi. Buka
2: pintu.
0: Ditutup aja pintunya. Ditutup aja pintunya. Mak Cik, kalau dengar ini, dengar radio, ada juga di kamar radionya.
2: Ya,
0: setia sekali.
2: Jadi,
0: ya.
2: Kakak pergi ke masjid sekarang ini.
0: Ngajar-ngaji ya. Oke, siap. Anak-anak udah pada pulang dong.
2: Anak-anak pergi buat pulang,
0: pergi ngaji.
2: Bawa semua sama dua.
0: Oh, juga ikut ngaji ya.
2: Raya Baitul Rahman.
0: Baik, Mak Cik, lagu-lagu apa nih kita putarkan?
2: Lagu,
0: tapi untuk
2: perdamaian, aja enak kak dengar.
0: Oh, perdamaian mantap. Ah, itu baru bisa kita putarkan karena
2: yang dangdut perdamaian terus.
0: Karena dangdut ini kan dangdut religi. Boleh deh salam-salam deh Pak Cik, biar bisa kita putarkan.
2: Boleh semua tuh. Kalau suka nurung boleh juga semua.
0: Oke, siap. Salam-salam boleh deh.
2: Apa-apa itu. Salam-salam yang kan masuk. Apa tadi?
0: Ada Bang Tajuddin dari Minahasa.
2: Bang Tajuddin, semoga sehat banyak.
0: Amin.
2: Salam serindu sama nenek dan mak di sini, mak cik. Yang masuk-masuk semua-semua ya.
0: Oke, siap.
2: Pak Pak Amri jangan lupa itu Kota Melaka.
0: Karena ada saudaranya tetangga Pak Amri.
2: Wajar. Semua.
0: Oke, siap.
2: Salam dari Lunurun sama petugas dan selamat bertugas.
0: Selamat beristirahat, Mak C. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak C dari Lamara ya. Jangan lupa salam untuk Pak Amri. Soalnya tetangganya Pak Amri, saudaranya Mak C. Oke deh ya, macam-macam ya Mak C ya, lucu kali Mak C. Untuk ware-ware semua yang sudah mendengarkan Pro Dangdut hari ini, makasih banyak loh ya. Makasih sudah menghibur Nurul juga yang sudah bergabung. Jangankan ware-ware yang sedang dengerin di rumah ya, Nurul aja terhibur dengan Pro Dangdut ya. Makasih semuanya. Dan tadi ada siapa aja nih? Ada Pak Amri dari Kota Melaka, ada Kak Ayati dari Korea, Kak Yana dari Libya, ada Kak Nina dari Gecih, ada Kak Ina di Batoh, ada Bang Tajuddin dari Minahasa, juga Mak Cik dari Lamara. Terima kasih untuk Pro Dangdut hari ini, wari-wari yang sudah selalu setia ya, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz 1251 kHz juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan Nurul tutup dulu Pro Dangdut hari ini. Kita jumpa lagi di Pro Dangdut mendatang dengan 3 nomor lagu tentunya ya. Kita hadirkan Ikan Dalam Kolam bersama Baby Shima, ada Deni Cagur dengan Goyang Bang Jalinya, juga ada Nasidaria dengan Perdamaian.

0: telat ya sambutan ketua panitia.
1: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
1: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.06 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan Anda masih bersama saya Nurul Jumita hingga kurang dari setengah jam lagi ya Warihlon ya. Dan kembali kami menyapa untuk warih-warih dimanapun berada yang selalu setia memantau. Baik Anda yang sudah dari tadi bersama kami atau mungkin yang baru saja bergabung, yang baru pulang kerja mungkin juga ya. Selamat beristirahat Warihlon ya, untuk Anda yang baru saja sampai dan selesai dari aktivitas Anda. Semoga aktivitas hari ini bisa memberikan hidup Anda lebih baik ya ke depannya ya, bisa mendapatkan rezeki yang melimpah ruah juga dan semakin dicintai oleh keluarga tercinta. Dan juga kami sapa untuk wari-wari yang saat ini sedang di rumah, sedang menikmati secangkir kopi mungkin, atau mungkin masih menikmati tidur siang yang ya masih tinggal-tinggal sisa lah ya gitu ya. Sudah harus bangun dan kembali menjalankan aktivitas. Semoga istirahat siang hari ini sudah mencukupi kebutuhan harian untuk istirahat Anda dan memulihkan letih lemas tubuh kita ya setelah seharian tadinya mungkin beraktivitas. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat juga kami menyapa. Semoga Anda lekas sembuh, lekas pulih, kembali fit, bisa beraktivitas seperti sedia kala dengan segar ya. Dan untuk wari-wari yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan juga kami sapa. Semoga perjalanan Anda menyenangkan, selamat hingga sampai ke tujuan dengan menikmati lagu-lagu pilihan yang sudah kami hadirkan tadi ya, dan juga sudah dipilihkan oleh wari-wari kita di acara Pro Dangdut. Saat ini sudah pukul 16.08 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah salat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu Aswe Geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bah, bangga, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: Aceh siang berjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wakil Presiden Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian Sekda Aceh sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cimpala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Sekda Aceh M. Nasir sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementerian Pertanian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maludia Putri.
1: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir mengungkapkan anggaran di Satuan Kerja Satker Daerah sebesar Rp515 miliar rupiah dengan porsi provinsi 9,7 miliar dan kabupaten kota Rp505,3 miliar rupiah sudah terrealisasi 50,3% per 6 Agustus 2026. Anggaran ditempatkan bukan pada kas daerah, provinsi atau kabupaten kota, tetapi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Banda Aceh Kementerian Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor Gubernur Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Sekda merincikan anggaran di Satker Pusat dan Balai di bawah Kementerian Pertanian sekitar 2 triliun rupiah dialokasi untuk pembelian alat mesin pertanian, pembibitan dan perkebunan seperti benih padi, jagung, bibit kopi, kelapa, kakao dan karet.
2: 515 miliar ini berada di Satker, ya, Satker Daerah, provinsi dan kabupaten. Dengan pembagian porsi, provinsi mengelola 9,7 miliar. Ya, 9,7 miliar. Sedangkan sisanya kabupaten kota mengelola 505,3 miliar. Ya. Realisasi kegiatan, ya, realisasi fisik dari kegiatan tersebut berjumlah 50,3%. Itu 6 Agustus. Ya, posisi kemarin ya.
1: Adapun bantuan senilai 2 triliun rupiah tersebut diterima provinsi dan kabupaten kota dalam bentuk program dan barang sebagai penerima manfaat dari Kementerian Pertanian. Seluruhnya sedang dalam proses pengajuan calon petani calon lokasi CPCL, verifikasi dan pembuatan pembibitan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Kodam Iskandar Muda terus memperkuat sinergi dengan insan pers sebagai mitra strategis dalam penyebar luasan informasi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Kodam Iskandar Muda menggelar pertemuan dengan insan pers Banda Aceh di Gedung Iskandar Muda Makodam Iskandar Muda, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Letkol Infantri Tommy Firmansyah, beserta jajaran. Pertemuan itu juga diikuti perwakilan media online, televisi, radio, dan media cetak di Banda Aceh. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara Kodam Iskandar Muda dan insan pers. Wakil Kapendam Iskandar Muda Letkol Infantri Tommy Firmansyah mengatakan, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, sinergi antara Kodam Iskandar Muda dan insan pers perlu terus diperkuat agar berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat dapat tersampaikan secara luas.
4: Antara Kodam dengan insan pers yang ada di Banda Aceh ini memang ada keterkaitannya. Ada keterkaitannya untuk menjelaskan atau memberikan informasi berita-berita positif yang ada di Aceh sebenarnya. Dengan adanya silaturahmi ini diharapkan antara Kodam dan insan pers yang ada di sini tidak ada batasan untuk memberikan atau bertukar informasi.
3: Menurutnya hubungan yang baik antara institusi TNI dan media akan mendukung penyampaian informasi yang akurat, berimbang serta mampu membangun optimisme masyarakat melalui pemberitaan yang positif dan edukatif. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Wakil Presiden Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan pemulihan infrastruktur pasca bencana berjalan dengan baik. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan ke Jembatan Lumut yang berlokasi di Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis siang. Dalam kunjungan itu, Wapres menerima paparan teknis mengenai penanganan jembatan yang sedang berlangsung. Salah satu langkah adalah metode jacking yang menaikkan struktur jembatan setinggi 1,5 meter. Selain itu juga dilakukan upaya normalisasi sungai dengan kedalaman sekitar 2,46 meter sepanjang 150 meter di bagian hulu dan hilir jembatan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai. Jembatan ini sendiri merupakan akses nasional yang menghubungkan Aceh Tengah dengan Kabupaten Gayo Luas yang sebelumnya sempat terganggu akibat bencana hidrometeorologi pada November lalu.
6: Kita ada jacking, Pak. Jacking 1,5 meter ketinggian jembatan. Sama normalisasi, Pak.
5: Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran turut menyapa dan berbincang dengan masyarakat, termasuk anak-anak maupun orang tua yang sudah menunggu kedatangannya. Salah satu harapan yang diungkapkan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan air bersih di Kampung Lumut, di mana Wapres meminta pihak terkait untuk segera mencari solusinya.
7: Iya, akan dicari solusi, Pak. Amin.
5: Wapres Gibran Raka Buming Raka sendiri melakukan kunjungan kerja ke 3 kabupaten di Aceh. Selain ke Aceh Tengah, dirinya juga meninjau perbaikan infrastruktur pasca bencana di Biren dan Gayo Luas. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar Bunda PAUD benar meriah dorong pendataan anak putus sekolah lewat program Wajib Belajar atau Wajar 13 tahun. Selengkapnya dilaporkan rekan Bambang Saputra.
8: Bunda PAUD Kabupaten Bandar Meriah Mutia Fauziah Tagor membuka sosialisasi program Wajib Belajar Wajar 13 tahun, pengenalan aplikasi Pijar serta penguatan peran Bunda PAUD dalam mendukung program prioritas PAUD Kabupaten Bandar Meriah tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Setda Kab Bandar Meriah Kamis 6 Agustus 2026. Sosialisasi tersebut diikuti Bunda PAUD tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta dihadiri unsur Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, pengawas PAUD dan para pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bener Meriah. Mutia Fauziah Tagor menegaskan pentingnya sinergi seluruh Bunda PAUD untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia dini. Ia juga meminta peserta memanfaatkan sosialisasi tersebut untuk memahami materi yang disampaikan agar dapat diterapkan di wilayah masing-masing. Menurutnya, Bunda PAUD memiliki peran strategis dalam memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan. Karena itu, Bunda PAUD di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa diminta aktif melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah yang belum bersekolah atau putus sekolah. Selain melakukan pendataan, Bunda PAUD juga diharapkan mencari penyebab anak tidak bersekolah, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengatasi kendala yang dihadapi, serta memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan dasar maupun pendidikan anak usia dini. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. BUMG Sabang Merauke, Gampung Cot Bau terus mengembangkan program ketahanan pangan melalui budidaya jagung pipil di atas lahan seluas sekitar 1 hektar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
10: Dan usaha milik Gampung BUMG Sabang Merauke Gampung Cotbau terus mengembangkan program ketahanan pangan melalui budidaya jagung pipil di atas lahan seluas 1 hektar. Program tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat ketersediaan pakan ternak sekaligus mendukung ketahanan pangan berbasis potensi desa. Ketua BUMG Sabang Merauke Gampung Cotbau Hendra Noviar mengatakan, budidaya jagung pipil merupakan program yang dianggarkan untuk tahun 2026. Menurutnya, keberlanjutan program akan disesuaikan dengan perkembangan pasar setelah panen perdana. Sementara itu, program budidaya cabai tetap dilanjutkan sebagai bagian dari program ketahanan pangan yang telah berjalan sejak tahun 2025. Hendra menerangkan jumlah tanaman jagung pipil yang dibudidayakan mencapai sekitar 10.000 batang. Masa tanam hingga panen berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Pohon jagung akan dipotong, bagian pucuknya kemudian dikeringkan untuk menurunkan kadar air sebelum didistribusikan dan dipasarkan.
11: Jagung pipil ini kan salah satu program ketahanan pangan yang memang penggunaannya itu biasanya untuk pakan ternak. Pakan ternak itulah nanti mengarah kepada yang namanya nabati. Nabati yang juga ujungnya juga lari ke program ketahanan pangan.
10: Hendra menilai perkembangan tanaman sejauh ini menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun belum menetapkan target keberhasilan secara khusus. Berdasarkan hasil analisis sementara, program budidaya jagung pipil dapat dikatakan berjalan sesuai harapan di BUMG Cotbau.
11: Untuk pemasaran kita coba koordinasi dengan Banda Aceh dan melalui agen-agen, tapi sampai sekarang ini memang kita masih mencari kira-kira kemana arahnya nanti jagung ini akan kita pasarkan.
10: Terkait pemasaran, Ketua BUMG Sabang Merauke Gampung Cotbau menilai pihaknya terus menjalin koordinasi dengan sejumlah agen serta menjajaki peluang pasar di Banda Aceh. Hingga kini, BUMG Cotbau masih berupaya memperluas jaringan pemasaran agar hasil panen jagung pipil dapat terserap secara optimal dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat Gampung Cotbau. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
0: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan.

Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi meboh atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara

0: tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukup.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu. Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata Berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam Berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.
2: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
3: Ya, jualan aja Bu.
2: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
3: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
2: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
4: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Ya Allah, pengajian tafsir malam ini insyaAllah kembali akan disampaikan oleh guru kita Dr. Mufakhir Muhammad MA. Kajian ini dapat diikuti melalui siaran radio Baitur Rahman, siaran radio RRI dan channel YouTube Masjid Raya TV. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana ila al-islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah halqah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar melalui channel YouTube Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, dan pendengar radio-radio swasta lainnya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita awali pengajian kita tentang tafsir Al-Quran dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa, yang senantiasa menjaga kegiatan-kegiatan kita dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita terbebas dari gangguan jin dan manusia dan kejahatan-kejahatan lainnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah Allah, atas pemberian Allah kepada kita semua. Bersyukur dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat menuju
petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kali pertemuan yang lalu, kajian surat Abasa diisi oleh anak saya sendiri, Ustaz Ni'mal Abdu Ha'am Fakhir. Beliau juga alumni ilmu tafsir Al-Quran dan ilmu Al-Quran di UIN Sunan Gunung Jati di Bandung. Dan alhamdulillah nanti sesekali beliau bisa untuk mengisi kesempatan ini, karena saya dua minggu yang lalu dalam keadaan kurang sehat, dan alhamdulillah mulai malam ini sudah bisa mengisi kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita sudah sampai pada surat At-Takwir. Jadi di juz 30 ini dimulai dengan surat An-Naba, kemudian An-Nazi'at, kemudian Abasa, dan malam ini yaitu surat At-Takwir. Apa makna At-Takwir? Artinya menggulung. Nah, ini ngeri sekali. Kita dengarkan kalimat ini. Surah At-Takwir ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Di hampir semua ayat di juz amma ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka disebut dengan surah-surah Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah, karena ayat ini bukan diturunkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, maka semua ayat, semua surat disebut dengan surah Madaniyah atau ayat Madaniyah. Malam ini insyaAllah kita akan melihat kajian surah At-Takwir. Surah At-Takwir ini jumlah ayatnya ada 29 ayat. Nanti kita lihat, kalau waktunya cukup kita akan membahas semua ayat. Jika tidak, maka kita akan memanfaatkan dua kali pertemuan untuk satu surat yang panjang-panjang yang ada di dalam juz 30. Contoh surah An-Naba, kemudian An-Nazi'at, kemudian Abasa, dan At-Takwir ini termasuk ayat-ayat yang panjang, tapi dia tidak mencapai 49 ayat. Dia hanya 29 ayat. Kita lihat ayat yang pertama. Iza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung. Ini enggak pernah kita dengar, digulung matahari. Sekarang kan biasa-biasa saja. Mudah-mudahan masa ini kita tidak melihatnya. Bagaimana cara Allah menggulung matahari?
bagaikan orang menggulung tikar. Jadi matahari, dia menyinari bumi, menyinari langit, menyinari alam semesta, dan seluruh alam itu disinari oleh matahari. Tapi suatu masa, habislah tugas daripada matahari ini, maka dia digulung. Iza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung, berarti tidak ada lagi. Dunia ini gelap, kiamat. Mudah-mudahan masa ini kita tidak melihatnya. Wa izan nujumung kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Jadi di langit kan ada bintang. Nanti matahari digulung, kita tidak bisa melihat apa-apa. Berikutnya adalah bintang-bintang berjatuhan. Ini kalau satu bintang saja berjatuhan, atau di kampung kita bisa hancur 40 rumah. Nah, misalnya di kota Madia Banda Aceh ini ada kampung baru yang dekat. Kalau satu saja bintang berjatuhan dan jatuh, maka kiamatlah. Kampung baru ini tidak ada lagi. Maka masa ini kita mohon kepada Allah, kita tidak melihatnya. Tetapi hal ini pasti terjadi, karena ini adalah Al-Quran. Jadi ketika Allah menyebut iza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, wa izan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, semua bintang yang ada di langit ini, yang sekarang menyinari bumi, apalagi di waktu malam sangat nampak ya, dan sangat bermanfaat bagi para pelaut, nanti bintang

ada gunung-gunung dihancurkan. Nah, ini mungkin kita paling tahu tentang Gunung Selawah, Gunung Gute, Gunung Kulu. Suatu saat itu semua akan hancur, diperjalankan dan hancur, ditabrak semuanya. Jadi suirat sebenarnya berjalan dia, tapi suirat di sini dihancurkan. Semua yang ada di dalam gunung akan keluar, batu dan bebatuan akan keluar dan menghancurkan alam semesta ini. Ini juga masa yang paling ngeri. Wa izal aisyaru attilat, dan apabila unta-unta betina yang bunting, yang sedang hamil, itu ditinggalkan begitu saja, tidak ada lagi orang yang melihat, tidak ada lagi orang mau. Jadi dulu orang berebut satu unta itu, apalagi yang betina, harganya bisa 30 juta sekarang. Tapi nanti semua unta-unta bunting yang hamil itu ditinggalkan begitu saja. Orang tidak lagi memikirkan tentang harta, tentang uang. Semuanya menjadi tidak berarti. Yauma yanfa'u, yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak, jadi saling meninggalkan, tidak lagi open kepada harta, kepada binatang-binatang ternak, yang padahal kalau diukur-ukur 100 unta saja ada 3 miliar. Tapi ditinggalkan begitu saja. Uang 3 miliar ini tidak ada arti sama sekali. Begitulah suatu masa yang orang yang sekarang diperebutkan nanti akan ditinggalkan begitu saja. Wa izal wahushu wahushirat. Ini ada lagi yang mengerikan. Binatang-binatang liar itu dikumpulkan. Jadi semua binatang-binatang yang menakutkan seperti ular dan binatang-binatang lainnya yang mengerikan, husyirat, dikumpulkan oleh Allah untuk diperlihatkan kepada manusia. Berarti itu adalah hari yang sangat ngeri. Maka saya mengatakan, semoga masa ini kita tidak melihatnya. Artinya meninggal sebelum kiamat terjadi. Karena ini sangat mengerikan. Matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung berjalan dan berserakan, hancur lebur, mengeluarkan batu-batu yang besar, dan harta meskipun miliaran rupiah itu tidak ada lagi arti sama sekali. Dikarenakan manusia pada waktu itu tidak lagi butuh, tidak lagi perlu kepada harta, kepada uang dan lain-lain sebagainya. Maka kita sekarang yang sedang mencari harta, yang sedang mencari uang, yang sedang mencari rezeki, jangan lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kita ini, dalam keseharian kita, kita didik anak-anak kita, keluarga kita, untuk

0: kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Allah menampakkan hal-hal yang ngeri, biasanya kita tidak melihat tiap hari ada ular yang besar-besar lewat di rumah kita. Itu belum pernah kita lihat. Tapi pada masa itu Allah panggil semua binatang-binatang liar untuk dikumpulkan, untuk disaksikan oleh manusia yang masih hidup pada waktu itu. Wa izal biharu sujirat, dan apabila air laut itu dipanaskan oleh Allah. Jadi sekarang air laut bisa menjadi alat mandi. Orang Sabtu Minggu atau Jumat sore ke laut, ke Lampu'u, ke Lo'nga, ke Ujung Bater, dan ke tempat-tempat lainnya, itu menjadi tempat rekreasi, menjadi wisata. Tapi pada suatu masa air laut itu panas, orang akan lari dari laut, karena siapa saja yang mandi di laut mati. Siapa saja yang kena air laut itu mati, karena panas, sangat panas sekali. Ini kita belum tahu, belum pernah melihat masa seperti ini, tapi itu akan terjadi. Wa izal biharu sujirat, dan apabila laut airnya itu dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah masa-masa yang sangat ngeri, masa-masa yang sangat bahaya, masa-masa yang mudah-mudahan kita tidak melihat dan tidak menyaksikannya. Semoga Allah tidak mempertemukan kita dengan masa yang ngeri ini, dan Allah selamatkan kita dalam kebahagiaan, dalam ketaatan, dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa izan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh itu dikumpulkan dengan tubuh. Jadi tubuh kita waktu meninggal kan berpisah, nanti dikumpulkan kembali, menyatu kembali. Ada roh yang merasa berbahagia berkumpul kembali dengan tubuhnya, dan kalau dia taat pada Allah, dua-duanya bahagia. Tubuhnya bahagia, rohnya bahagia. Berarti ini jangan dianggap bahwa hal yang tidak mungkin, karena bagi Allah semua mungkin. Jangankan ruh, tulang-tulang yang telah berserakan itu bisa dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada satu masa nanti, wa izan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh, jiwa-jiwa dikumpulkan kembali dengan tubuh pemiliknya. Nah, jadi nanti ketika dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Tapi kalau tidak beriman, bagaimana bisa menyatu? Sedih sekali. Roh berteriak, dia tidak senang. kepada pemilik tubuh itu bahwa pemiliknya adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita ini, jangan kita anggap sepele. Beribadahlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, dan selalu bersyukur kepada Allah. Caranya mudah sekali. Tidak ada tuntutan yang banyak kecuali beribadah kepada Allah. Ibadah pun salat lima waktu. Kalau kita sudah salat lima waktu, yang lain akan terikuti. Misalnya zikir, berdoa, itu pasti ada. Oleh karena itu jangan lupa sholat. Karena kalau orang sudah mulai mengingkari sholat, itu tanda-tanda kekufurannya sudah mulai nampak. Ini seperti yang disampaikan tadi oleh Khatib Jumat. Hampir setiap Jumat Khatib mengeluh bahwa di Aceh banyak sekali kantin, tapi di waktu maghrib tidak ada yang tertarik untuk sholat sebahagian. Oleh pemilik warung memang dimatikan lampu, tapi sebagian yang tidak sholat tetap tidak sholat. Sebenarnya ini tidak boleh terjadi bagi orang Aceh, karena Aceh itu Islami. Tidak dilarang kita minum, tidak dilarang kita makan dan minum di warung. Tapi orang yang cerdas, dia tidak akan hadir menjelang maghrib. Nah, jadi kalau dia mau duduk, berarti ba'dal asar, kemudian kira-kira setengah jam atau satu jam, jam 5 udah bisa pulang ke rumahnya lagi. Atau habis isya. Nah, ini saya melihat di Malaysia ada satu pemandangan yang menarik. Habis maghrib gak ada orang, tapi habis isya orang berduyun-duyun datang, mau ngopi, mau cerita-cerita bersama dengan kawannya. Berarti mereka paling pandai mengatur waktu, sehingga sholat maghrib pun tidak ditinggalkan. Karena orang paling mudah menandai kita tidak sholat kalau kita meninggalkan sholat maghrib. Kalau sholat isya tidak tahu orang, sholat subuh juga tidak tahu, sholat zuhur, sholat asar, itu masing-masing dalam pengetahuan kita. Maka sebelum kejadian ini terjadi, sebelum Allah mengumpulkan roh dan jasad manusia, di saat itu Allah memperlihatkan jasad dan roh yang bahagia, dan di saat itu Allah perlihatkan jasad dan roh yang celaka, yang dulunya tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, wa izal mau'udatu su'ilat, apabila bayi-bayi perempuan ditanya. Nah, dulu ada satu kebiasaan masa jahiliyah, anak perempuan itu tidak boleh ada. Maka sejak kecil dibunuh mereka supaya anak perempuan itu tidak bisa hadir, karena bisa membuat malu ayah dan ibunya. Maka anak ini dibunuh sejak kecil. Maka nanti si anak ini bangkit dan bertanya, wa izal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dibunuh ditanya, Bi'ayi zambin kutilat, dosa apa sehingga mereka itu dibunuh? Nah ini, tidak ada yang bisa jawab pada waktu itu. Orang-orang yang berdosa, yang telah membunuh anaknya, baik laki-laki maupun bayi perempuan, mereka akan bangkit. Misalnya ayahnya yang membunuhnya, ayah, kenapa saya dibunuh dulu? Atau ada orang lain yang membunuh, pak, kenapa saya dibunuh? Nah, jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Bisakah mereka berbohong? Wa izan suhufu nushirat. Semua buku catatan itu dibuka oleh Allah. Jadi tidak ada yang bisa, tidak ada yang berkemampuan untuk berkelip dan berbohong serta berdusta di hadapan Allah. Kalau dia pernah membunuh, maka nampak dia akan dicap oleh Allah sebagai pembunuh. Dan apabila dia pernah misalnya membunuh orang lain dengan cara-caranya sendiri, orang itu terbunuh dan dia akan menerima resiko dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak bisa berkutik, tidak bisa melarikan diri dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua catatan itu dibuka. Wa izan suhufu nushirat, semua lembaran-lembaran itu dibuka. Berarti tidak ada manusia yang bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa izas sama'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan. Nah ini sekarang langit kalian masih kokoh, masih mahfudah, masih terjaga. Tapi suatu saat dirobohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari Allah mengganti langit dengan langit yang lain dan bumi dengan bumi yang lain. Itu ada di surat Ibrahim di akhir. Jadi kita bisa melihat Quran, bukan cerita bohong. Langit bisa diganti dengan langit yang lain, bumi pun bisa diganti dengan bumi yang lain. Caranya, wa izas sama'u kushitat, dan apabila bumi, apabila langit dilenyapkan, dihancurkan dulu yang lama, kemudian diganti dengan yang baru. Wa izal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Nah ini belum dibakar dan dinyalakan, dinampakkan kepada manusia, sangat mengerikan. Umanyo neraka lego, cukup berat. Wa izal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim, neraka jahannam dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia percaya. Dulu dia dengar-dengar saja ada surga, ada neraka, ternyata ini benar, ada neraka yang sedang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tontonan manusia, walaupun manusia belum dilempar ke dalam api neraka. Nah, jadi tentu keseimbangan. Wa izal jannatu uzlifat, surga didekatkan. Jadi untuk orang bertakwa, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id, untuk orang bertakwa surga itu didekatkan. Jadi yang tadi dinampakkan neraka jahim dinyalakan supaya menjadi tontonan manusia-manusia jahat bahwa dia sebentar lagi akan masuk ke dalam neraka jahim. Wa izal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Untuk apa didekatkan? Nah, supaya manusia jangan menyindir Allah. Sekarang ada yang menyindir-nyindir Allah. Kasihan nanti umat Islam. Miliaran dia. Kalau dia masuk surga, kan antri. Bagaimana dia bisa jalan? Bukan seperti bayangan kita. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Dan Allah dekatkan surga. Surga itu tidak jauh bagi orang yang bertakwa. Tinggal nunggu masuk. Jadi tidak jalan. Jangan pakai logika ya. Jangan pakai logika kita ini yang salah. Apabila logika bertentangan dengan Quran, maka Quranlah yang benar. Logika manusialah yang salah. Jadi kita tidak perlu kalau dilecehkan, sayang umat Islam. Jadi kalau mereka masuk Islam, antriannya panjang. Jadi bisa ribuan meter. Bukan. Itu hanya pemikiran manusia yang salah. Alimat nafsum ma ahdarat. Semua manusia pada waktu itu tahu apa yang pernah dilakukannya. Kalau dia melakukan hal yang baik, bahagia dia, enggak takut. Apapun yang dinampakkan, dinyalakan api neraka, enggak ada persoalan. Didekatkan surga, enggak ada persoalan. Karena dia tahu fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok manusia ada di dalam surga, sekelompok lagi ada di dalam neraka. Jadi kalau dia sudah tahu bahwa amalnya dia sebagai penghuni surga, dia tidak takut lagi. Karena orang kalau sudah tahu kemana dia harus pergi, dia aman. Jadi tidak takut. Karena posisinya sudah tahu ada di tempat yang mulia. Fala uqsimu bil khunnas, maka aku bersumpah dengan bintang-bintang. Al jawaril khunnas, bintang-bintang yang beredar dan bintang-bintang yang terbenam. Nanti kita lanjutkan insyaallah Jumat yang akan datang. Kita masih membahas kajian surah At-Takwir karena tidak bisa kita selesaikan malam ini sampai dengan 29 ayat. Semoga kajian kita malam ini ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Terima kasih Warelo di Warpod ada berada masih bersama kami RRI program Empat Banda Aceh. Warelo masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan dan juga menghadirkan informasi-informasi menarik kerawang dengar Anda, kasus modal kecerdasan buatan atau AI yang bertindak di luar kendali. Saat menjalani pengujian kembali mencuat dan menyusul OpenAI on topic dan perusahaan Meta mengakui bahwa teknologi AI ciptaannya sedang merata sistem perusahaan lain. Fenomena ini memicu perhatian publik terhadap risiko keamanan cyber di balik pesatnya pengembangan teknologi AI generasi terbaru. Meta menyampaikan bahwasanya salah satu modal AI miliknya berhasil mengakses jaringan internet secara tidak sah saat berlangsungnya uji keamanan cyber. Dan melansir people.com, pada Kamis 6 Agustus 2026, Meta menganalisis kegiatan tersebut bersama mitra penguji independen bernama Irregular. Saat terhubung ke internet, model tersebut disebut memanfaatkan celah keamanan pada sistem sebuah perusahaan lain. Dan kasus ini menimpa Meta saat ini merupakan insiden ketiga dengan pola serupa yang terungkap dalam waktu berdekatan. Sebelumnya OpenAI juga melapor AI, model AI-nya sempat menyusup ke sistem Hugging Face. Dan sementara itu, Anthropic juga mengungkapkan model AI Claude buatannya meretas tiga organisasi berbeda. Dan ketiga perusahaan tersebut diketahui menggunakan jasa penguji keamanan cyber yang sama, yakni Irregular. Dan Irregular meregaskan insiden-insiden tersebut bukan disebabkan oleh serangan cyber yang disengaja. Mereka juga menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah kemampuan model AI keluar dari sistem isolasi secara mandiri. Dan perusahaan itu juga menyatakan telah menyiapkan dokumen paduan berisi praktik terbaik untuk mencegah kesalahan teknis dalam pengaturan lingkungan pengujian. Dan rentetan tersebut, rentetan pengakuan dari tiga perusahaan teknologi besar ini memicu berbagai spekulasi di kalangan pengamat industri, dan sebagian pihak juga menilai keterbukaan perusahaan-perusahaan tersebut mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan juga keamanan pengembangan AI. Dan sebagiannya lain menduga ini juga turut dipengaruhi oleh persaingan citra antar perusahaan di tengah persaingan teknologi kecerdasan buatan global. Hingga kini, tiga perusahaan tersebut masih melakukan investigasi lanjut dan mereka juga berjanji untuk memperketat prosedur keamanan dalam proses pengujian model AI ke depannya. Relon, kembali akan kami coba hadirkan. Kali ini ada Sami Fit Nazar Alamsyah. Ini dia.

0: Syariah.
1: Saya Pak.
0: Syariah dia adalah satu pilihan terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Safitri, anak kandung Bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Warilun di Warpon Anda berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI program 4 Banda Aceh dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dari riwayat kita melihat ketika Allah mengatakan, Ya Muhammad. Kata-kata Ya Muhammad. Dan itu dalam sejarah penurunan wahyu, dalam sejarah baru itu Allah memanggil kekasihnya dengan kata-kata Ya Muhammad, dipanggil nama langsung dipanggil Ya Muhammad, padahal dalam Al-Quran tidak ada. Dan ini salah satu penghormatan, penghargaan Allah kepada kekasihnya, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi kita. Nah, Allah tidak pernah memanggil namanya dalam Al-Quran seperti Allah panggil nama-nama Nabi yang lain, Ya Adam, Ya Nuh, Ya Isa. Tidak ada Ya Muhammad, enggak ada. Kata-kata Muhammad ada, Wa ma Muhammadun ada, tapi Ya Muhammad enggak ada. Baru ketika berjumpa itu, ketika berjumpa dalam malam Mi'raj itu, Allah panggil Ya Muhammad, salni, mintalah kepada aku. Laki pun yang perlu laki. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu begitu senangnya Rasulullah berjumpa Allah, begitu senangnya Rasulullah berjumpa dengan Sang Pencipta jagat raya, alam jagat raya ini. Maka Rasul ingin juga membagi-bagi kebahagiaan itu kepada kita umatnya. Begitu senangnya, begitu bahagianya, ingin juga rasa bahagia itu beliau ingin berbagi dengan kita. Maka seolah-olah Rasul ingin membawa kita bersama berjumpa dengan Allah, sehingga dikasih sholat. Itu salah satu cara berjumpa dengan Allah, diberikan ibadah sholat. Yang kita lakukan barusan itu kita berjumpa dengan Allah, walaupun pikiran dan nyoleh ho-ho ipo deh, tapi hakikatnya ruh jasad ini sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia jumpa Allah. Jangankan Allah, makhluknya saja kita berjumpa dengan makhluknya, dengan binatang. Berapa banyak hari ini manusia-manusia yang lebih mencintai kucing daripada manusia yang lain, yang lebih mencintai binatang daripada keluarganya. Ada apa rasa cinta? Siuro hanam rumpok kalan mi ya. Yang ada demam ke? Satu hari enggak berjumpa dengan kucingnya itu, apakah anggora aleh pepenan ni kucingnya? Itu rasa cinta tuh. Rasa cinta kepada Allah. Dan yang benar ibu-ibu ayah-ayah, benar rasa cinta kepada Allah batanyo, kepada ilmu, kepada syariat, kepada majelis seperti ini, rasa rindu. Lun baru balik dari Seremban, Malaysia. Urah meh lun balik, maka dua minggu ikut hana danyo. Di Seremban pak, nyo lun cerita bajut, mengena rasa Malay danyo. Pegah-pegah mentang danyo bangsa Aceh, bangsa Terlebih. Mentang lebih gom. Di Seremban pak, Seremban satu provinsi yang berdekatan dengan pusat kota Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Malaysia. Lun diundang oleh sahabat Ustaz Sofhan Halim, alumni pesantren Budi Lamno, urang Malaysia, pernah belajar di Aceh. Kebetulan saboglah ngulun tuan wate di Lamno. Lun lebih kurang 2 tahun di Budi Lamno, satu kelas dengan beliau, Ustaz Sofhan Halim, menyedi Aceh kan sapuan Sofhan. Lo ikut perjalanan beliau dalam berdakwah. Lo kalon tu. Pekatun yang hana pak tanya. Di antaranya pak, beliau buka pengajian, kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf dari rumah ke rumah. Padna rumah urang kaya. Urang kaya pegat pengajian di rumah kaya. Geundang mendu masyarakat, rakan-rakan, koneksi undang. Malamnya ona pengajian baru moh Bapak Pulan. Yang isi Ustaz Sofhan. Poh badum lai pak, posiplo.
malam. Nyampi kadang-kadang awal ke berang, menghanci posiblah ke berang, posiblah mulai. Posiblah malam mulai pengajian, mbak rumah. Kan masjid, kan surau, kan musala, mbak rumah. Ada orang hadir, ada. Setia-setia dengan membawa kitab. Kitab bukan kitab tinggi-tinggi. Sabilal Muhtadin, kitab Sabilal. Kitab 8. Jawa, Melayu, Arab Melayu. Hanali padanya. Tanda kalau di Aceh, Hanali. Menyenap apa lagi hidayah-hidayah, santren. Di masyarakat, Hanali. Pelam jam 11 malam baru mulai kajian seputar tauhid, seputar tasawuf. Selesai jam 2 malam ataupun jam 1 malam selesai. Makan bersama, setelah itu duduk bersilaturahim, mengharap keberkahan dengan tok guru. Jumpa salam, duduk dengan orang-orang yang berilmu, masya Allah. Yang saya heran, mereka mau nunggu. Dan ada juga di beberapa pengajian, apakah setelah subuh, apakah setelah maghrib, itu kadang-kadang Ustadz Sofhani, beliau tidak sholat berjamaah di tempat kajian, tapi di tempat lain, adakala di madrasahnya ataupun di perjalanan sampai ke lokasi kajian setelah sholat, dan jamaah tunggu. Jamaah menunggu. Tanya panena. Nyata kalon hana truh dungku nyanyat-nyanyat yang dah perlek. Hana truh dungku malamnya. Hana truh ustaz. Nyanyat yang dah harap. Menan siap zikir, siap doa, selawat. Tapetak aju. Tabaderon jule hoho gede. Tapi di sana enggak, mereka tunggu, Pak, ditunggu. Kadang-kadang 10 menit setelah sholat tuh masih menunggu dengan kitab di tangan. Nah, kitab Sabilal. Nah, kitab Pak Jaro du preh. Preh pemateri, preh ustaz. Nah, Pak. Walaupun mungkin negara mereka majemuk. Nah, urang Hindu, naureng penaikan Cina, ya biasalah dengan pengaruh global, ya mungkin maksiat banyak, tapi hal-hal yang seperti ini itu patut kita cemburui. Nyan bena benalom tanya di Aceh leh menggrip bet, apalagi di rumah, bak rumah-rumahnya bapak-bapak, ibu-ibu, Allah beri, Allah berikan harta, Allah pinjamkan kedudukan. Guna harta dan kedudukan itu untuk kemaslahatan agama. Gunakan jabatan untuk menghadirkan ridha Allah. Gunakan jabatan untuk melahirkan takwa kepada Allah. Gunakan jabatan untuk berpengaruh kepada hamba-hamba Allah yang lain supaya mereka dekat dengan Allah. Jangan gunakan jabatan untuk mencuri. Jangan gunakan jabatan untuk bersenang-senang. Jangan gunakan jabatan untuk berpoya-poya. Kepentingan pribadi. Apalagi berkaitan dengan dana umat. Berkaitan dengan dana umum, uang negara. Nyen bemubuhum nayo. Dan itu semua itu akan terasa apa ya? Akan terasa kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana uangku, mana bukan uangku. Itu dasarnya itu ini tadi dalam hati. Ada iman, masih ada harapan tuh. Masih ada rasa takut tadi itu kepada Allah. Sehingga enggak mudah-mudah untuk korupsi, enggak mudah-mudah. Untuk mencuri enggak mudah-mudah. Kenapa? Rasa tauhid itu masih kuat dalam jiwa kita itu. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya lihat di Seremban di Malaysia itu.
Maka dalam ayat ini Allah mengatakan barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dalam ibadah kita, dalam penghambaan kita, dalam perjalanan spiritual kita, memperbaiki diri kita, itu tidak ada yang lain selain Allah. Allah, Allah Hak, Allah Hai. Nyampe yang zikir, nantam dengar zikir kan, baik dan berasa sesat. Nyantam dengar nomor no. Supaya kita tahu Allah Hak, Allah Hak, Hak juga Allah, sifat Allah. Allah Hai, nyampe Hai Hai kan, Hayun, Maha Hidup. Nah itu, cuma kita itulah cepat latah, langsung vonis orang sesat. Zikir sesat, bukan sesat. Kita yang kaplat, nggak tahu, nggak mau belajar. Nah itu dia, zikir tuh Allahu, Allahu, hu, puhu ya, huwa pui, enggak, huwa dianya Allah. Ya Mbak. Dan itu perintah Allah kepada kita untuk sentiasa berzikir kepada Allah. Ketika duduk, ketika berdiri, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tiga waktu, ketika berdiri, ketika duduk, ketika tidur. Lebah wateyo, lebah keadaan. Artinya 24 jam kita dituntut harus selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Apakah ketika duduk seperti ini, ini tanda kita ingat kepada Allah? Apakah ketika berdiri, apakah ketika tidur, istirahat juga ingat kepada Allah? Bismikallahumma ahya wa amut, doa tidur. Nah itu Pak. Seandainya kita mati dalam keadaan tidur, maka mati dalam keadaan zikir kepada Allah, mati dalam keadaan ibadah, mati dalam keadaan ridha Allah. Kan mati di luar iman, kan mati kafe, nyan yang tak takut. Nyamba. Maka haraplah, berharap kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa kita, walaupun banyak dosa yang kita lakukan selama dalam hidup ini. Hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa rajak itu, rasa takut itu, rasa harap yang benar memiliki tiga unsur. Nalhebah unsur rasa mengharap kepada Allah. Yang pertama, mengharap rahmat Allah. Mentengna rasa dalam jiwa dan yang mengharap nah kasih sayang Allah, walaupun letak dosa yang lun bubut ya Allah, walaupun letak maksiat yang lun bubut ya Allah, tapi lun mantang mengharap rahmat drone ya Allah. Nyan benar rasanya dalam diri kita itu. Nah, mengunong dosa lun bubut ya Allah, tapi lun mengharap ampun dosa lun benarnya. Yang kedua, melakukan amal yang diridhai oleh Allah. Itu rasa harap, ada harapan. Kita berharap Allah mengampunkan dosa kita, kita berharap Allah membuka pintu taubat, maka lakukan amalan-amalan, lakukan perbuatan-perbuatan yang Allah ridha kepada kita dengan perbuatan itu. Yang kedua. Dan yang ketiga, tidak bergantung kepada amalnya, tetapi tetap mengharap kepada rahmat Allah. Be tayak tuka amai tanyo dengan syurga Allah, tidak. Be tayak tuka dua rakaat solat tanyo dengan nikmat Allah, enggak ada artinya itu. Tapi berharap itu, masih berharap walaupun nitat amal ibadah ya Allah, walaupun begitu minimnya ibadah yang aku lakukan ya Allah, tapi aku berharap semoga Engkau memandangku. Nah itu kan itu yang selalu didendangkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah itu, mengharap hanya semata-mata kepada Allah, sehingga beliau enggak mau beribadah hanya karena surga, karena neraka enggak mau, tapi beribadah hanya kepada Allah. Dikatakan dalam syair di Aceh sering dengar.

syurga, tutup untukku syurga itu, namun bila sujudku demimu sematanya. Jangan kau palingkan wajahmu, aku rindu menatap keindahanmu. Nyan makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, karena Allah. Sujud lonyo karena dron ya Allah. Ruku lonyo karena dron ya Allah. Kan karena lonyo ke neraka, kan karena lon ingin surga. Karena menyadron hana ridha ke lon kepu surga. Menyadron hana ridha ke lon kepu nikmat. Nah, itu dia. Itu syair yang didendangkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, memberi pelajaran kepada kita bahwa ibadah sentiasa dilakukan hanya kepada Allah. Mengharap itu hanya kepada Allah, enggak ada yang lain. Enggak ada harapan selain Allah akan membuka pintu taubat, akan memberikan semangat, dan akan mengampunkan dosa kita. Dan kita berharap semoga sentiasa dimanapun kita berada, dimanapun kita duduk berdiri, dimanapun kegiatan dan kerja kita, selalu mengharap ya Allah, semoga apapun yang aku lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun aktivitas kegiatan kami, semoga ada ridha dan kasih sayang-Mu. Itu yang kami harap. Apapun perbuatan dosa yang kami lakukan, apapun perbuatan maksiat yang kami kerjakan, tapi kami masih berharap semoga Engkau mengampunkan dosa kami. Semoga Engkau menggolongkan kami di antara orang-orang yang bertaubat, di antara orang-orang yang sentiasa sujud, tersungkur, menangis, minta ampun. Dan insya Allah, Allah akan mengampunkan dosa kita, dosa anak-anak kita, dosa keluarga kita, dengan ada secepis harapan daripada diri kita itu. Insya Allah semoga bermanfaat, semoga menambah semangat, semoga menambah wawasan. Insya Allah Sabtu depan kita akan bahas sedikit masalah khauf, takut. Barusan masalah raja, harapan, mengharap. Kedepan kita akan bahas masalah khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf ada semua kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Akibat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan Warta Mukhta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Sari berita, Wakil Presiden Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan pemulihan infrastruktur pasca bencana berjalan dengan baik. Berikutnya, Sekda Aceh sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementan. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Wapres Gibran tinjau perbaikan jembatan Lumut di Kabupaten Aceh Tengah untuk memastikan pemulihan infrastruktur pasca bencana berjalan dengan baik. Selengkapnya, dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke Jembatan Lumut yang berlokasi di Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis siang. Dalam kunjungan itu, Wapres menerima paparan teknis mengenai penanganan jembatan yang sedang berlangsung. Salah satu langkah adalah metode jacking yang menaikkan struktur jembatan setinggi 1,5 meter. Selain itu juga dilakukan upaya normalisasi sungai dengan kedalaman sekitar 2,46 meter sepanjang 150 meter di bagian hulu dan hilir jembatan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai. Jembatan ini sendiri merupakan akses nasional yang menghubungkan Aceh Tengah dengan Kabupaten Gayolues yang sebelumnya sempat terganggu akibat bencana hidrometeorologi pada November lalu.
2: Kita ada jacking, Pak. Jacking 1,5 meter atau peninggian, Pak, jembatan.
1: Sama normalisasi, Pak. Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran turut menyapa dan berbincang dengan masyarakat, termasuk anak-anak maupun orang tua yang sudah menunggu kedatangannya. Salah satu harapan yang diungkapkan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan air bersih di Kampung Lumut, di mana Wapres meminta pihak terkait untuk segera mencari solusinya.
3: Iya, akan dicari solusi, Pak.
1: Wapres Gibran Rakabuming Raka sendiri melakukan kunjungan kerja ke 3 kabupaten di Aceh. Selain ke Aceh Tengah, dirinya juga meninjau perbaikan infrastruktur pasca bencana di Biren dan Gayolues. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh, M. Nasir, sampaikan realisasi penggunaan anggaran dari Kementerian Pertanian. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
4: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir mengungkapkan anggaran di Satuan Kerja Satker Daerah sebesar Rp515 miliar rupiah dengan porsi provinsi 9,7 miliar dan kabupaten kota 505,3 miliar rupiah sudah terrealisasi 50,3% per 6 Agustus 2026. Anggaran ditempatkan bukan pada kas daerah, provinsi atau kabupaten kota, tetapi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Banda Aceh Kementerian Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di kantor Gubernur Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Sekda merincikan anggaran di Satker Pusat dan Balai di bawah Kementerian Pertanian. Sekitar 2 triliun rupiah dialokasi untuk pembelian alat mesin pertanian, pembibitan dan perkebunan seperti benih padi, jagung, bibit kopi, kelapa, kakao, dan karet.
5: 515 miliar ini berada di Satker, ya, Satker Daerah, provinsi, dan kabupaten. Dengan pembagian porsi, provinsi mengelola 9,7 miliar. Ya, 9,7 miliar. Sedangkan sisanya, kabupaten kota mengelola 505,3 miliar. Ya. Realisasi kegiatan, ya, realisasi fisik dari kegiatan tersebut berjumlah 50,3%. Itu 6 Agustus. Ya, posisi kemarin ya.
4: Adapun bantuan senilai 2 triliun rupiah tersebut diterima provinsi dan kabupaten kota dalam bentuk program dan barang sebagai penerima manfaat dari Kementerian Pertanian. Seluruhnya sedang dalam proses pengajuan calon petani calon lokasi CPCL, verifikasi dan pembuatan pembibitan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Saudara Kodam Iskandar Muda terus memperkuat sinergi dengan Insan Pers sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
6: Kodam Iskandar Muda menggelar pertemuan dengan Insan Pers Banda Aceh di Gedung Iskandar Muda Makodam Iskandar Muda, Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda, Letkol Infantri Tommy Firmansyah, beserta jajaran. Pertemuan itu juga diikuti perwakilan media online, televisi, radio, dan media cetak di Banda Aceh. Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat sebagai ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara Kodam Iskandar Muda dan Insan Pers. Wakil Kapendam Iskandar Muda Letkol Infantri Tommy Firmansyah mengatakan, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu sinergi antara Kodam Iskandar Muda dan Insan Pers perlu terus diperkuat agar berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat dapat tersampaikan secara luas.
7: Antara Kodam dengan Insan Pers yang ada di Banda Aceh ini memang ada keterkaitannya. Ada keterkaitannya untuk menjelaskan atau memberikan informasi berita-berita positif yang ada di Aceh sebenarnya. Dengan adanya silaturahmi ini diharapkan antara Kodam dan Insan Pers yang ada di sini tidak ada batasan untuk memberikan atau bertukar informasi.
6: Menurutnya hubungan yang baik antara institusi TNI dan media akan mendukung penyampaian informasi yang akurat, berimbang serta mampu membangun optimisme masyarakat melalui pemberitaan yang positif dan edukatif. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.

0: RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Bunda PAUD Bener Meriah dorong pendataan anak putus sekolah lewat program wajib belajar atau WAJAR 13 tahun. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
2: Bunda PAUD Kabupaten Bener Meriah Mutia Fauziah Tagor membuka sosialisasi program wajib belajar WAJAR 13 tahun, pengenalan aplikasi PIJAR serta penguatan peran Bunda PAUD dalam mendukung program prioritas PAUD Kabupaten Bener Meriah tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Setda Kab Bener Meriah Kamis 6 Agustus 2026. Sosialisasi tersebut diikuti Bunda PAUD tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta dihadiri unsur Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pengawas PAUD dan para pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan wajib belajar 13 tahun sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bener Meriah. Mutia Fauziah Tagor menegaskan pentingnya sinergi seluruh Bunda PAUD untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia dini. Ia juga meminta peserta memanfaatkan sosialisasi tersebut untuk memahami materi yang disampaikan agar dapat diterapkan di wilayah masing-masing. Menurutnya, Bunda PAUD memiliki peran strategis dalam memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan. Karena itu, Bunda PAUD di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa diminta aktif melakukan pendataan terhadap anak usia sekolah yang belum bersekolah atau putus sekolah. Selain melakukan pendataan, Bunda PAUD juga diharapkan mencari penyebab anak tidak bersekolah, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengatasi kendala yang dihadapi, serta memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan dasar maupun pendidikan anak usia dini. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Sabang, Sabang Merauke, Gampong Cotbau terus mengembangkan program ketahanan pangan melalui budidaya jagung pipil di atas lahan seluas sekitar 1 hektar. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
3: Badan Usaha Milik Gampong BUMG Sabang Merauke Gampong Cotbau terus mengembangkan program ketahanan pangan melalui budidaya jagung pipil di atas lahan seluas 1 hektar. Program tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat ketersediaan pakan ternak sekaligus mendukung ketahanan pangan berbasis potensi desa. Ketua BUMG Sabang Merauke Gampong Cotbau Hendra Noviar mengatakan budidaya jagung pipil merupakan program yang dianggarkan untuk tahun 2026. Menurutnya, keberlanjutan program akan disesuaikan dengan perkembangan pasar setelah panen perdana. Sementara itu, program budidaya cabai tetap dilanjutkan sebagai bagian dari program ketahanan pangan yang telah berjalan sejak tahun 2025. Hendra menerangkan jumlah tanaman jagung pipil yang dibudidayakan mencapai sekitar 10.000 batang. Masa tanam hingga panen berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Pohon jagung akan dipotong bagian pucuknya, kemudian dikeringkan untuk menurunkan kadar air sebelum didistribusikan dan dipasarkan.
4: Jagung pipil ini kan salah satu program ketahanan pangan yang memang penggunaannya itu biasanya untuk pakan ternak. Pakan ternak itulah nanti mengarah kepada yang namanya nabati. Nabati yang juga ujung-ujungnya juga lagi ke program ketahanan pangan.
3: Hendra menilai perkembangan tanaman sejauh ini menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun belum menetapkan target keberhasilan secara khusus. Berdasarkan hasil analisis sementara, program budidaya jagung pipil dapat dikatakan berjalan sesuai harapan di BUMG Cotbau.
4: Untuk pemasaran kita coba koordinasi dengan Banda Aceh dan melalui agen-agen, tapi sampai sekarang ini memang kita masih mencari kira-kira kemana arahnya nanti jagung ini akan kita pasarkan.
3: Terkait pemasaran, Ketua BUMG Sabang Merauke Gampong Cotbau menilai pihaknya terus menjalin koordinasi dengan sejumlah agen serta menjajaki peluang pasar di Banda Aceh. Hingga kini, BUMG Cotbau masih berupaya memperluas jaringan pemasaran agar hasil panen jagung pipil dapat terserap secara optimal dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat Gampong Cotbau. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.